0: Oleh karena itu perlu waktu penataan, ya, 1 bulan ya.
1: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
0: Pada saat itu akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan, ya, diganti dengan manajemen yang baru, istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan, ya, 1 bulan ya Pak Tomsi ya, 1 bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani ada dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik, ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka 1 tahun ada, 1 bulan ada pengeluaran.
1: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
2: Dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah, amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya, Pak Menko, konsentrasi utama dari PGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan, uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
1: Muhaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam 2 penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
5: Potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar. Sedangkan untuk nilai barang, yaitu sebesar 12,68 miliar.
4: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.

0: dampak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
1: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya, pendalaman lebih lanjut.
0: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan Sariful Alam. Alam.
4: Saya pendengar. Ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah sebuah lokasi dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rofi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki raudah.
5: Alhamdulillah, kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
6: Nanti mau ziarah?
5: Iya, ziarah.
4: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di ruang khusus yang disebut Raudah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke masjid di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita kembali ke Tanah Air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
7: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrandi berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi Jerman Hospital Mekah. Selain sebab pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
8: Ini 2026, jemaah mengalami demam batuk sesak napas dilakukan pemeriksaan rutin kita dan mengikuti protokol. Oleh hasil pemeriksaan, pasien dibawa ke KPIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan protokol. Pasien dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi di Jerman Hospital Mekah. Tiba di RSAI, pasien masih lemas dengan saturasi 0.2 di rumah pasien pertama sesak napas. Kemudian pasien dirawat di ruang ICU. Esok dan lima pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah.

0: tanpa. Kemudian dilakukan transfusi dua pasien di dalam ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 11 Juni 2021 pada pukul 17.10 waktu Arab Saudi, pasien dinyatakan meninggal dunia.
1: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah menjadi bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfana Dira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
3: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang mana kepastian jadwal kepulangan jemaah tersebut didasarkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini. Yang mana seluruh jemaah haji atau kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
4: Khususnya kloter 12 yang di dalamnya juga terdapat jemaah kota Subuh Salam itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi. Dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Subuh Salam dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke Debarkasi Asrama Haji Aceh.
3: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Subuh Salam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Subuh Salam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HS untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Subuh Salam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Juprianto dari Kota Subuh Salam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus. Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
2: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far okay, prosedur.
1: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan.

0: Kawasan tersebut tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
1: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG, yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
0: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Prancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
2: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
0: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika.

0: Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat. Dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Kendeng, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini. Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Pro 1, channel informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sumedap pagi ini. Sumedap pagi ini.

Kita masih menantikan siaran langsung untuk Amerika Serikat versus Paraguay. Saat lagi tepat pukul 8 kita akan hadirkan langsung ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana pendengar, kita masih menantikan untuk pertandingan Piala Dunia sepak bola kali ini saat lagi tepat pukul 8.

0: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia. Selamat mengikuti.
1: Korlan Balogun menggunakan formasi 4-2-3-1. Dan di kubu tim tamu ada Orlando Chill yang bertindak sebagai kiper, kemudian kapten Gustavo Gomez, kemudian ada Omar Alderete, Junior Alonso, Juan Jose Caceres, kemudian ada Miguel Almiron, Damian Babodila, Andres Cubas, Diego Gomez, Julio Enciso. Menggunakan formasi 4-4-2. Dan saudara pendengar, pada pertandingan pagi hari ini, waktu Indonesia Barat, Paraguay menggunakan jersey biru tua, sementara tuan rumah Amerika Serikat menggunakan jersey berwarna putih dengan terdapat warna merah juga yang menjadi warna dari bendera Amerika Serikat. Bertindak sebagai kapten, bintang dari klub Serie A AC Milan, yakni Christian Pulisic. Ya baik saudara pendengar, beberapa saat lagi kita akan memulai atau mengikuti jalannya babak yang pertama, di mana kick off akan dilakukan oleh Amerika Serikat. Ya baik saudara pendengar, baru saja kick off dimulai. Tendangan langsung ke depan Christian Pulisic, namun bola langsung melambung jauh dan meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam, kali ini yang akan dilakukan oleh Paraguay. Lempar jauh ke depan mencari rekannya, terjadi bola udara, berhasil direbut oleh Amerika Serikat. Terjadi perebutan bola di lapangan tengah. Nampaknya sebuah pelanggaran terjadi yang dilakukan

0: Paraguay.
1: Terhadap, maksud kami yang dilakukan oleh tim Amerika Serikat terhadap Paraguay. Ya, Bung Yanto, kalau Anda melihat nih pertandingan pagi hari ini seperti apa nih Bung Yanto? Skuad yang diturunkan oleh Amerika Serikat nih, oleh pelatih Mauricio Pochettino tentunya.
2: Iya, saya pikir kedua pelatih menurunkan pemain-pemain terbaiknya ya, karena ini merupakan pertandingan bergengsi, apalagi Amerika Serikat yang memang turun di kandang sendiri, mau tidak mau dia harus mengeluarkan atau menurunkan pemain-pemain terbaiknya di ajang Piala Dunia secara begitu besar.
1: Iya. Baru saja saudara pendengar terjadi kemelut di depan gawang Amerika Serikat. Namun beruntung tadi tendangan yang berusaha dilakukan oleh salah seorang pemain Paraguay masih melambung di atas mistar gawang, dan kini terjadi lemparan ke dalam yang dilakukan oleh pemain Paraguay. Buang saja bola jauh ke depan. Masih Paraguay kali ini menguasai bola di lapangan tengah. Umpan ke sisi sebelah kiri namun lebih dekat kepada kiper dari Amerika Serikat, Fries. Masih memainkan bola Fries. Ya Bung Nova, kalau Anda melihat bagaimana nih, sudah memasuki menit kedua di babak yang pertama ini, nampaknya kedua tim masih terlihat berhati-hati nih di pertandingan pagi hari ini.
0: Amerika Serikat melakukan kick off ya, langsung membuang dalam tanda kutip bola ke area pertahanan dari Paraguay. Ini Amerika Serikat memiliki rencana untuk langsung melakukan pressing, tetapi kemudian tadi Paraguay melepaskan pressing itu dengan melakukan lemparan jauh, melepaskan lemparan dan berujung pada serangan yang tadi hampir menjadi gol oleh Antonio Sanabria, tetapi masih bisa diamankan oleh kiper Matt Fries.
2: Ya, saudara-saudara, saya kira pertandingan babak pertama ini, kedua kesebelasan terus mencoba melakukan tekanan dari sektor kiri maupun kanan. Kedua kesebelasan Paraguay dan Amerika yang terus mencoba menekan pertahanan kini. Amerika mencoba bangun serangan, ada Alex Freeman di situ. Terhentikan jilak menggiring bola, merasuk di kantung pertahanan Paraguay. Gerak tipu sejenak dia, angkat ke gerak nanti, masih terjadi perebutan. Oh, ternyata kali ini serangan dari Amerika mencoba dihadang oleh pemain-pemain Paraguay. Paraguay mencoba membangun tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Amerika, tarik ke belakang, ada Gomez di situ, hentikan dengan kaki kiri, umpan ke dalam kotak penalti maksudnya, tapi bola tadi dihadang saja oleh pemain belakang Amerika. Terjadilah lemparan ke dalam untuk Paraguay ataupun tendangan bebas tampaknya saudara-saudara. Oh, ternyata lemparan ke dalam, nomor punggung 4 yaitu Juan Carques akan melakukan lemparan ke dalam, ambil ancang-ancang dari sektor sebelah kanan, daerahnya sendiri sudah lempar ke depan, jadi tujuh adalah pemain Babadilla di sana, tetapi sayang bolanya lepas dan kandas, hanya mengasihkan out gawang atau berlempar ke dalam untuk Amerika, dan kedudukan masih tetap 0-0. Pertandingan sudah berlangsung 4 menit 6 detik saudara-saudara. Kini penjaga gawang Amerika Matt Fries menguasai bola sepenuhnya, tenang-tenang saja dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas ataupun berikan saja bola pendek tadi kepada kapten tim Rem. Tim Ream sudah safe, pendek sudah, hentikan dengan kaki kanan, gerak tibus sedak dia, dorong sudah bola ke depan, terjadi perebutan di kotak penalti Amerika, tetapi ditarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Matt Fries. Kuasa bola sebelumnya berikan pendek kepada Chris Richard, Richard tarik ke belakang kepada penjaga gawang Fries lagi, umpan pendek Fries ke depan, kirimkan kepada Sergio, gerak tibus sedak dia mencoba mengiring bola, mencari kawan yang berdreos, merangsek ke jantung pertahanan Paraguay, dibayang-bayangi dari belakang oleh Badilla ataupun Almiron, masih kuasa sepenuhnya pemain-pemain Amerika melalui 3.5 sudah mencari kaudi yang berdebas di sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay, tarik ke belakang. Dua gaya pemain Amerika maupun kesebelasan Paraguay ini memang sedikit agak sama karena mereka dilatih dari dua pelatih yang berasal dari negara yang sama yaitu dari Argentina, sehingga dikenalkan gaya permainan Amerika maupun Paraguay nampaknya sedikit agak sama, dan kini

0: Paraguay mencoba melakukan tekanan melalui 3.5 sudia merobek sektor kiri pergerakan Amerika, tetapi kali ini masih dihadang begitu ketat oleh pemain Afrika. Umpan terobosan ke depan yang dituju adalah Alonso ataupun Gomez di sana. Umpan ke Luka Lang, oh, dihadang saja bola keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Amerika dan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam nampaknya untuk Amerika Serikat dari sektor sebelah kiri Daraja sendiri setelah tadi jadi benturan yang agak keras antara pemain Amerika dengan pemain-pemain Paraguay. Nomor punggung 3 kami lihat Chris Richard sudah melakukan lempar ke dalam, langsungkan ke tengah yang dituju adalah Alex Freeman. Di sana terjadi perebutan kuasa sepenuhnya pemain-pemain Paraguay. Gerak tubuh sejenak dia, sodorkan bola pendek ke depan, terjadi perebutan darah tengah pertahanan Amerika. Masih Paraguay membantu membangun serang dari sana, umpan ke sektor kiri yang dituju adalah Sambrella. Di sana umpan ke depan, haya serangan Paraguay, oh, ternyata di sana ada Sergio, langsung kuasa sebelumnya kirimkan bola pendek dia kepada Alex Freeman. Gerak tubuh sejenak ini Amerika mencoba menekan kutak tadi, sebentar dia melihat 3.5 sudah berikan umpan pendek kita kutak mati, masih mencari ruang tembak, umpan ke ruang lepas tembakan tidak jadi kutawan, oh, masuk saudara-saudara. Satu gerak cepat yang dibangun pemain-pemain Amerika tadi, pemain belakang Paraguay nampaknya sedikit agak lengah dan akhirnya bola menusuk ke jantung pertahanan Paraguay. Dan pemain-pemain Amerika dengan gerak tubuh yang cepat, dengan umpan-umpan yang keras, semangat yang menyala didukung oleh ribuan puluhan ribu penonton yang memadati stadion Los Angeles ini, akhirnya berhasil menjebolkan jala gawang Paraguay yang dikawal ketat oleh penjaga gawang Orlando Gil. Dan gol ini tentunya sangat dinanti-nantikan oleh para penggemar sepak bola khususnya di Amerika Serikat. Setelah gol pertama yang lahir, tentu saja akan berakibat motivasi pemain-pemain Amerika semakin menyala. Dengan demikian saudara-saudara, 1-0 untuk keunggulan Amerika atas Paraguay. Bung Nova, barangkali bisa sedikit mengulas terjadinya gol babak yang pertama ini atau gol pertama untuk Amerika Serikat.
1: Ya, memang luar biasa kerjasama di lini serang Amerika Serikat. Tadi kita lihat bagaimana Christian Pulisic masuk menyelinap ke daerah pertahanan Paraguay, kemudian bekerja sama dengan rekan satu timnya yang juga bermain di Italia yaitu Weston McKennie. Kemudian para pemain Paraguay seakan tersihir sehingga Bobadilla mencetak gol bunuh diri. Ini sebuah pertandingan yang betul-betul intens. Betul kata Bung Yanto tadi, bagaimana kedua kesebelasan ini dilatih oleh sama-sama pelatih Argentina yaitu Alvaro dan Pochettino. Lini pertahanan Paraguay tadi benar-benar dieksploitasi oleh bagaimana kecerdikan dari Pulisic masuk dengan aksi individu ke kotak penalti, kemudian mengumpan kepada Weston McKennie dan 1-0.
2: Nampaknya gol bunuh diri ini berawal dari tusukan yang dilakukan oleh Christian Pulisic mengumpan kepada Weston McKennie yang melakukan tendangan bola dan membentur kaki Bobadilla.
1: Iya.
2: Kemudian terjadi gol bunuh diri. Ya baik saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan wasit memberikan kartu kuning kepada Caceres setelah melakukan pelanggaran tadi di sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Nampaknya wasit Mike Kelly asal Belanda ini langsung memberikan kartu kuning setelah Christian Pulisic tadi, kapten dari Amerika Serikat, dilanggar keras oleh salah seorang pemain dari Paraguay yakni Caceres. Dan terjadi tendangan bebas dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Siapakah yang akan mengambil? Sudah ada Tillman dan juga Robinson bersiap-siap umpan pendek ke tengah. Masih pemain dengan nomor punggung 4 Adams melebar ke sisi sebelah kanan, umpan crossing masih ke kotak penalti daripada Paraguay, dibuang saja namun kaki kembali jatuh di kaki, bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Ada Christian Pulisic berusaha menendang bola namun terjadi perebutan dan hasilkan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Lagi-lagi Amerika Serikat berusaha membangun serangan untuk kembali menjebol gawang dari Paraguay, mendekati kotak penalti dari Paraguay. Pemain dengan nomor punggung 2 umpan crossing namun bola dijauhkan tadi, namun kembali jatuh di kaki Tillman. Umpan ke

0: belakang untuk memancing para pemain Paraguay agar bisa membongkar barisan pertahanan mereka. Kembali Amerika Serikat, umpan crossing dibuang saja. Masih Amerika Serikat menguasai jalannya pertandingan. Ya, Bung Nova, nampaknya Amerika Serikat belum puas dengan satu gol bunuh diri tadi yang tercipta pada menit 7 dan terus melakukan serangan-serangan untuk menggempur barisan pertahanan dari Paraguay. Anda melihat seperti apa pemainan Amerika Serikat pasca gol pertama tadi?
1: Ya, ada kepercayaan diri yang tumbuh dari para pemain Amerika Serikat. Mereka sudah membuktikan bagaimana benteng Paraguay yang kokoh bisa ditembus oleh kecepatan dan kepaduan organisasi tim di sepertiga akhir. Sehingga Amerika Serikat mungkin tidak puas betul. Karena tadi yang mencetak gol adalah Bobadilla, bukan pemain mereka sendiri. Jadi saat ini mungkin mereka ingin menambah gol, mencetak gol kedua melalui kaki pemain mereka sendiri.
0: Iya, nampaknya di tengah lapangan pertandingan Tillman terjatuh setelah kembali dilanggar oleh pemain dari Paraguay, yakni Bobadilla tadi nampaknya yang melakukan pelanggaran. Ya, saudara pendengar, masih Amerika Serikat memainkan bola di lapangan tengah. Setengah lapangan Amerika Serikat menguasai jalannya pertandingan. Dari sisi sebelah kiri, Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic, umpan kepada Weston McKennie. Oh, namun umpan yang tidak begitu akurat, mampu direbut oleh para pemain Paraguay. Oh, terjadi pelanggaran nampaknya yang dilakukan oleh pemain Paraguay. Ya, Bung Yanto Prawironegoro, Anda melihat seperti apa ini Paraguay ini pasca kebobolan tadi pada menit 7 di babak yang pertama tadi?
2: Ya, saya kira memang sulit ya bagi Paraguay untuk bangkit karena memang kondisinya sangat tertekan saat ini. Karena bagaimanapun tadi semangat Amerika semakin menggolah. Karena yang terlihat sekarang ini adalah bagaimana kedua kesebelasan masih sebenarnya masih menahan, dalam arti masih mencari ritme permainan, ritme pertandingan ini. Dan sebenarnya gol tadi memang boleh dikatakan gol yang boleh dikatakan pemain-pemain belakang Paraguay itu kecolongan ya, karena tidak siap menerima serangan balik yang begitu cepat. Tapi sekali lagi pertandingan di babak yang pertama ini memang kelihatannya Amerika memang sedikit lebih menguasai jalannya pertandingan, lebih melakukan tekanan-tekanan atau tusukan-tusukan ke gawang. Tapi Paraguay pun saya kira masih punya peluang yang sangat besar untuk bisa menyamakan kedudukan pada pertandingan hari ini. Karena kita melihat beberapa kali juga Paraguay mencoba memiliki peluang untuk bisa menjebolkan gawang Amerika. Nah, mungkin kita lihat bagaimana jalannya pertandingan ataupun kedua kesebelasan. Karena pendengar juga ingin melihat sejauh mana serangan-serangan yang dibangun dari kedua kesebelasan, baik Amerika maupun Paraguay. Pertandingan saat ini, saudara-saudara, sudah berlangsung 14 menit 19 detik. Dan Stadion Los Angeles yang berkapasitas 70 ribu penonton saat ini sudah begitu padat, terutama para pendukung fanatik dari Amerika. Dan cuaca di sana saat ini suhu sekitar 24 derajat, jadi sedikit tidak terlalu panas. Dan tentu saja karena stadion ini terbuka dan salah satu stadion termodern di Piala Dunia 2026. Kita nantikan, kini lemparan ke dalam dilakukan pemain Paraguay. Kita nantikan pemain nomor 10 sudah memberikan aba-aba, yaitu Almiron. Untuk Ian, di atas 1, 2, 3, 4, 5 pemain Paraguay berada di daerah kotak penalti. Lalu lempar sudah terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Amerika. Kuasa sepenuhnya Almiron mencoba merangsek. Oh, ternyata kali ini pelanggaran dilakukan atau ketidak. Oh, ternyata bukan pelanggaran, saudara-saudara. Tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam. Ataupun ya, karena tadi meskipun Almiron terjatuh, namun bukan pelanggaran menurut wasit Danny Matley dari Belanda. Bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Amerika kini. Pemain belakang Sergio Des ataupun Chris Richard kuasai bola sepenuhnya, tarik lagi ke belakang dia kepada Sergio. Sergio Setambut gondrong ini langsung kirimkan ke tengah, mencoba mengirim bola. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Paraguay mencoba menghalang-halangi, namun kini Amerika berhasil menguasai bola sepenuhnya. Kirimkan umpan ke sektor kanan pertahanan Paraguay, mengirim bola dia, umpan ke belakang, berbahaya, lepas tembakan ke belakang oleh bebas serta lepas. Oh, ternyata sayang, tendangannya masih berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Kendi pun kami lihat tadi dua pemain Amerika yang berjulukan dengan Star and Strip ini ternyata gagal memanfaatkan peluang emas yang sudah berdiri bebas. Kami kira dua pemain Amerika, dan tendangan pemain Amerika tadi masih berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Paraguay sehingga hanya menghasilkan tentu saja tendangan penjuru, saudara-saudara, untuk Amerika dari sektor sebelah kiri tiang gawang Orlando Gill. Kita nantikan ambil ancang-ancang, sudah dilakukan melambung tinggi, terjadi keluar klub dua terjadi di sana antara pemain Amerika. Serangan di bawah Amerika, mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan siapa ada di sana, kami lihat Robinson, tetapi kali ini terjadi benturan ataupun body chat yang agak keras. Pemain belakang Paraguay nomor punggung 3 yaitu Omar Aldrete dengan pemain depan Amerika. Kita nantikan, tentu saja ini membuat pertandingan sejenak terhenti karena memang terjadi pelanggaran ataupun benturan yang sangat keras, dan tentu saja masih menunggu apakah dapat melanjutkan pertandingan dua pemain Amerika ini karena agak sedikit benturan di bagian kepala. Tentu saja kita semua berharap dua pemain ini masih mampu untuk melanjutkan pertandingan. Ya, kami lihat dua pemain masih tergeletak dan sudah bangkit kembali perlahan-lahan dibantu oleh tim kesehatan atau tim medis. Sementara kami lihat pelatih Paraguay, Gustav Alfaro, terus memberikan instruksi-instruksi kepada pemain-pemainnya karena telah ketinggalan. Begitu juga pelatih dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino, ya, pelatih yang tentu saja memiliki pengalaman, dan tentu saja bagi Amerika pertandingan kali ini Piala Dunia 2026 adalah ajang yang sangat bergengsi untuk membuktikan prestasi terbaiknya setelah pada beberapa tahun silam pada Piala Dunia 1930 Amerika pernah mencatat sejarah menempati posisi 3 besar, dan setelah itu prestasi terbaik di 8 besar dan di babak perempat final. Nah, sementara bagi Paraguay juga tentu pertandingan pagi ini atau waktu Indonesia Barat, pertandingan yang bergengsi, telah 10 tahun tidak tampil di Piala Dunia, terakhir pada tahun 2010 di Afrika Selatan. Ya, kita nantikan kembali serangan dibangun. Pemain-pemain Amerika kini mencoba mempertahankan serangan dari Paraguay, namun patah di tiga jalan. Kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Paraguay, sabut saja bola tadi oleh pemain nomor punggung 4 yaitu Juan Carques, tetapi kali ini bolanya keluar, lemparan ke dalam nampaknya untuk Paraguay atau ke Amerika. Kami lihat masih terjadi perdebatan antara pelatih Maskam yang telah wasit dengan pemain Amerika. Ya, ternyata lemparan ke dalam untuk Paraguay, nomor punggung 4 kami kira. Carques, Juan Carques, gelandang kanan yang maju ke depan ini mencoba melakukan lemparan, sudah lakukan melambung tinggi, terjadi kembali terhadap kotak penalti Amerika. Kutak kali sebentar dia sudah terpendek, angkat ke bulu gawang, masih terjadi, masih terima tembak, angkat berbahaya, lepas, tetapi kali ini berhasil dihadang pemain-pemain Amerika. Dia mencoba menggiring bola, sodorkan bola pendek ke depan, di sana kami lihat pemain nomor 17 Malik Tillman, tetapi kali ini serangan Amerika kembali kandas di pemain-pemain belakang ataupun pemain-pemain Paraguay. Namun sebelum itu nampaknya sempat terjadi sedikit pelanggaran kami kira. Ya, apakah terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Amerika? Kita nantikan. Ya, masih terjadi di sejenak. Ya, ternyata Amerika kini kuasa 11 Furja langsung berikan tindakan bola ke belakang. Kuasa 10 Furja pemain belakang gelandang tengah Amerika kini mencoba serangan dari sektor rusukan kerusukir jantung pertahanan sendiri. Berjalan agak santai dia sambil mencari kawan, tarik lagi ke belakang. Ada di sana Sergio ataupun Chris Richard ataupun Taylor Adam mencoba ketekan umpan ke sektor kanan yang dituju adalah Sergio. Sergio tarik lagi ke belakang, kutak kering sementara masih darinya sendiri. Tiga pemain Paraguay mencoba membayang-bayangi. Ada di sana kami lihat pemain Almir
3: Cameron, Sanabria ataupun juga pemain lainnya. Kubas mencoba melakukan tekanan mendekat, tetapi kali ini Amerika masih berkuasa. Saudara kena melewati garis tengah, sudah merangsek ke jantung sebelah kanan pertahanan kesebelasan Paraguay. 1, 2, 3, 4, 5 pemain mereka masuk ke dalam kotak penalti. Berikan bola pendek berbahaya, lepas tembakan tidak jadi, saudara-saudara. Akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Amerika, karena memang di sana ada pemain belakang Paraguay, ada Diego Gomez, ada Alonso, dan juga rekan lainnya yang mencoba menghadang bola. Satu gerak tipu tadi yang bagus, tetapi sayang apa daya bola tadi lebih cepat meluncur ke sebelah kanan tiang gawang Orlando Gil dari Paraguay. Ini dikenabikan belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0, saudara-saudara. Amerika memimpin pada pertandingan babak pertama dan sudah berlangsung 20 menit 53 detik melalui gol bunuh diri pemain belakang Paraguay, yaitu Danian Babadilla, yang tadi pada menit ke-8 harus melihat bola meluncur ke gawangnya, sehingga dikenalkan sampai saat ini Amerika masih unggul 1-0 atas kesebelasan atau tim nasional Paraguay. Kini terjadi lemparan ke dalam, kita nantikan saudara-saudara. Lemparan ke dalam untuk Amerika, nampaknya dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay sudah dilakukan. Tarik saja lagi ke belakang, ada serangan Metal Adam ataupun Antonia Robinson mencoba melakukan tekanan gerak tipu sendak dia, kerjasama dengan Antoni tarik lagi ke tengah, kuasa bola sebelumnya melihat garis tengah sudah dibayang-bayang dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay. Di lingkaran tengah masih Amerika mencoba membangun serangan, mencari ruang tembak atau mencari ruang umpan ke sayap kanan pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada serangan melihat gerak tipu sendak pemain Amerika, ada pemain Freeman ataupun Tillman mencoba lakukan tekanan gerak tarik ke belakang lagi, datang serangan dari belakang lagi, Amerika membantu mencoba gerak tipu kutak kedi sebentar, dia mencari kondisi sektor lingkaran tengah pertahanan Paraguay. Kutak kedi sebentar, tarik ke belakang lagi, ada Sergio di situ, umpan ke depan lagi kepada Chris Richard mencoba mendekati dari sektor sebelah kanan, dibayangi dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay. Ada Carrekes mencoba tekanan, tarik ke belakang lagi, mencoba mengurung pertahanan kesebelasan Paraguay. Amerika masih mencoba melakukan tekanan, kirimkan ke sektor sebelah kanan, gerak tipu sendak, umpan terobosan berbahaya, melihat tiga sinyal sudah memasuki kotak nanti. Oh, kali ini telah salah umpan, saudara-saudara. Umpannya salah, walaupun di sana kami lihat ada pemain mekanik atau Western mekanik ataupun juga pemain lainnya, tetapi kali ini memang bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain junior Alonso, pemain belakang Paraguay, dan langsung memberikan pengamanan kepada penjaga gawang Orlando Gil, dan tentu saja hanya menghasilkan ataupun tendangan bebas sudah dilakukan langsung. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Paraguay, namun patah di tengah jalan pertahanan Amerika yang sangat kuat, saudara. Ini ternyata kami lihat bola dikuasai sepenuhnya gelandang kanan ini, langsung kirimkan bola pendek ke depan masuk kami kepada Sergio gerak tipu sendak dia masih darajat sendiri, kerjasama dengan Anthony Robinson atau Western mekanik di sana, kutak kedi sebentar dia kerjasama dengan Pulisic mencoba memberikan pindah tarik lagi ke belakang, memancing pemain-pemain Paraguay untuk merangsek ke pertahanan Amerika, namun nampaknya tidak terpancing. Paraguay justru mundur selangkah untuk mencoba mencari ruang gerak kedua kesebelasan ini untuk kedua pemain-pemain Amerika. Masih kutak kedi sebentar dia melewati garis tengah sudah memasuki daerah pertahanan kesebelasan Paraguay di lingkaran tengah, sodorkan bola pendek cepat dia, merasa ada pun Tillman di sana, hentikan Ken Kiki mencoba lakukan persik, angkat bola gawang. Oh, ternyata saudara-saudara, terlalu melambung tinggi umpan yang dilepaskan pemain Amerika tadi. Dan saudara-saudara, bersama dengan itu kami lihat pada menit ke-23 ini, dan bola tadi keluar, dan kita nantikan barangkali Bung Erik
4: ya,
3: informasi yang ingin disampaikan, silakan.
4: Ya, Bung Yanto, di menit ke-23 wasit Mekeli asal Belanda menghentikan sementara pertandingan karena akan dilakukan oleh water break ya, Bung Nova. Di Piala Dunia 2026 ini water break diberlakukan. Ini seperti apa kalau Bung Nova melihat?
1: Ya, ini hydration break ya. Memang salah satu dari 8 peraturan baru yang diperkenalkan oleh International Football Association Board dan FIFA ya. Memang ini menjadi ruang bagi pemain untuk kembali mengisi dahaga, mendapat kembali instruksi dari pelatih, dan dari sisi lain, dari sisi industri, ini bisa ada iklan masuk begitu.
4: Jadi itu banyak faktor ya, yang
1: ada banyak faktor, ada banyak dimensi, ada banyak aspek yang menjadi akses dari perubahan atau tambahan aturan ya, gitu.
4: hydration rig yang baru diberlakukan.
1: Betul,
4: di Piala Dunia kali ini. Kemudian Bung Nova, kalau Anda melihat tadi permainan dari Amerika Serikat yang langsung melakukan serangan cepat sejak menit-menit awal di babak pertama, bahkan sebuah kemelut ataupun peluang yang dimiliki Amerika Serikat ini berbuah gol bunuh diri setelah Weston McKennie melakukan tendangan dan membentur kaki dari Boba Dila. Kalau Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya Paraguay ini lengah tadi setelah apa sebelum terjadi gol tersebut.
1: Ya, ini permainan Amerika Serikat ini bisa dibilang Pochettino banget ya. Pochettino banget artinya Amerika Serikat menyerang dari sisi kanan, dari sisi kiri, high pressing. Tapi tadi kita lihat Paraguay mencoba untuk nggak terlalu bertahan ke dalam. Tapi justru pemain Amerika Serikat memanfaatkan itu dengan ada bola-bola terobosan, umpan-umpan terobosan yang masuk ke area kotak penalti, area kotak 16 dan kemudian dituntaskan tadi ya. Kalau kita lihat mungkin tadi banyak serangan Amerika Serikat dari sisi kiri, ada Pulisic, dan tetapi ketika memang dibutuhkan, ketika bola ada di kanan, Serginho Dest kemudian muncul tadi membuat sebuah peluang yang juga cukup berbahaya. Memang ini permainan Amerika Serikat ini bisa jadi sudah meruntuhkan semangat atau meruntuhkan benteng Paraguay yang dalam kualifikasi Piala Dunia dan dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya itu sangat mengandalkan pertahanan. Dan mungkin memang jalannya pertandingan tidak jauh berbeda seperti ketika kedua kesebelasan bertemu terakhir pada tahun lalu, ketika itu Amerika Serikat menang 2-1 atas Paraguay. Dan salah satu pencetak gol adalah Balogun yang dia main sebagai starter kali ini.
4: Iya, baik. Saudara pendengar, pertandingan kembali dilanjutkan. Sudah memasuki menit 27 dan untuk sementara Amerika Serikat unggul 1-0 melalui gol bunuh diri yang dicetak oleh Boba Dila pada menit ke-7 babak yang pertama. Terjadi lemparan ke dalam dari sektor sebelah kiri. Amerika Serikat ke depan maksudnya kepada Pulisic. Terjadi perebutan bola, ada Pulisic di sebelah kiri, masih Pulisic menguasai bola, saudara pendengar. Mengelabui satu pemain, umpan crossing, memasuki kotak penalti dari Paraguay. Offside! Kembali terjadi gol yang dilakukan atau yang dicetak oleh Balogun tadi. Namun bersamaan dengan itu, hakim garis tadi mengangkat bendera. Kita masih nantikan apakah gol itu disahkan atau tidak. Oh, nampaknya sudah berdiri dalam posisi offset tadi pencetak gol. Oh, nampaknya offset sudah terjadi sejak bola yang diumpan kepada Pulisic yang kembali melakukan tusukan ke dalam kotak penalti dari Amerika, maksud kami dari Paraguay. Nampak cukup kecewa tadi Balogun karena golnya tidak disahkan dan hanya menjadi tendangan bebas bagi Paraguay. Orlando Gil bersiap-siap, kiper dari Paraguay tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara, bola kembali jatuh di kaki Christian Pulisic, namun penguasaan yang tidak begitu akurat sehingga bola kembali dikuasai oleh barisan pertahanan dari Paraguay. Kini Paraguay untuk mencoba membangun serangan, umpan ke tengah pada Cubas, kepada Almiron. Ada dua pemain dari Amerika Serikat, terjadi perebutan, terjatuh nampaknya salah satu pemain dari Amerika Serikat, Freeman nampaknya. Namun bukan sebuah pelanggaran, hanya terjadi lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat nampaknya. Sudah kembali bangun Freeman tadi setelah terlibat duel tadi dengan Enciso nampaknya. Kali ini Amerika Serikat di barisan pertahanan coba menguasai bola, umpan ke depan namun bola jatuh di kaki dari pemain Paraguay. Kiper Gil, umpan pendek kepada Caceres. Alonso kini menguasai bola, umpan jauh ke depan maksudnya kepada Almiron, namun bola jatuh di kaki Robinson
0: Masih Robinson, umpan pendek kepada Freeman, melebar ke sisi sebelah kiri kepada Christian Pulisic. Masih Pulisic menguasai bola, umpan ke belakang kepada Robinson lagi, umpan terobosan ke depan, Pulisic memasuki kotak penalti daripada Paraguay. Tendangan langsung, Balogun. Amerika Serikat kembali menggandakan keunggulannya pada menit ke-30, berawal dari tusukan yang dilakukan Kapten Christian Pulisic dari sektor sebelah kiri yang mengirimkan umpan mendatar ke dalam kotak penalti. Paraguay mampu dimanfaatkan dengan tendangan yang tidak mampu dibendung oleh kiper dari Paraguay, sehingga Amerika Serikat untuk sementara ini unggul 2-0 pada pertandingan yang digelar di Stadion Los Angeles Grup D Piala Dunia 2026. Bung Nova, Anda melihat seperti apa gol yang dicetak oleh Balogun ini setelah sebelumnya gol dia tidak disahkan karena offset, dan kali ini dia berhasil mencetak skor dan menggandakan keunggulan bagi Amerika Serikat.
1: Ya, skor itu benar-benar berubah pada menit ke-31 ya, setelah tadi sempat gol Balogun tidak disahkan karena offset. Lagi-lagi sosok penting di belakang gol adalah Christian Pulisic. Seperti pada gol pertama Amerika Serikat, Pulisic melakukan akselerasi di sisi kiri, kemudian melakukan umpan ke kotak penalti di mana Balogun berdiri di situ. Dan ini sepertinya memang sudah skema yang berulang dilakukan oleh Amerika Serikat di latihan, karena memang akurasi umpan kemudian kerjasama di lini serang ini cukup baik ya. Pulisic bagi Balogun ini merupakan gol yang ke-10 di timnas Amerika Serikat, dan dengan keunggulan 2-0 pada menit ke-33 saat ini, bisa jadi Balogun akan mencetak gol lagi atau Pulisic paling tidak akan kembali melakukan sebuah akselerasi-akselerasi dan gerakan-gerakan yang bisa memporak-porandakan pertahanan Paraguay.
0: Ya, nampaknya Amerika Serikat semakin nyaman dengan keunggulan 2-0 ini, dan terlihat semakin bermain lepas, apalagi mereka tampil di kandang sendiri dengan dukungan puluhan ribu dari supporter Amerika Serikat.
1: Ya, sebuah sinyal positif ya di pertengahan menjelang akhir babak pertama ini. Bola dari kaki ke kaki, nyaman bermain, bola-bola pendek, kemudian change side ke kanan ke kiri, ini benar-benar sudah posisi enak gitu ya bagi Amerika Serikat di dalam pertandingan kali ini.
0: Dan nampaknya Paraguay ini masih terlihat tertekan ya, di terutama di lapangan tengah, dan mereka tidak bisa mengkreasikan bola-bola untuk melakukan serangan yang dapat membahayakan pertahanan dari Amerika Serikat. Anda melihat seperti apa?
1: Ya, tekanan yang diberikan Amerika Serikat membuat permainan Paraguay tidak bisa berkembang. Bola-bola vertikal yang biasa jadi makanan Enciso, makanan bagi Sanabria, tidak terlihat dalam laga kali ini karena Amerika Serikat benar-benar melakukan pressing baik dengan bola maupun ketika kehilangan bola. Jadi Paraguay dibuat benar-benar harus fokus pada pertahanan. Seperti kita lihat pada saat ini, hampir seluruh pemain Paraguay berada di area permainannya sendiri.
0: Ya, Bung Yanto, Anda melihat seperti apa di menit ke-33 ini setelah Amerika Serikat berhasil mencetak gol yang kedua, Bung?
5: Ya, saya kira semangat Amerika untuk terus menggempur pertahanan Paraguay semakin tidak terelakkan. Meskipun Paraguay tentu saja masih berusaha untuk mencoba menimbangi serangan-serangan balik yang begitu cepat dari Amerika. Tapi apapun, memang kita harus mengakui sebagai tuan rumah tentu banyak faktor yang diuntungkan. Dukungan penonton, lapangan yang sudah terbiasa, dan juga tentu semangat juang yang sangat tinggi ini akan mempengaruhi pertandingan pada hari ini atau pagi-pagi oleh pelatih Indonesia Barat, Bung Erick. Baiklah, saudara-saudara Bregar, 34 menit 42 detik pertandingan babak yang pertama masih sedang berlangsung, dan kini serangan dibangun Amerika dari sektor sebelah kiri yang gawang pertahanan
3: Paraguay lakukan tekanan. Amerika mencoba memasuki daerah kotak penalti. Sedrok kemudian pendek saja dia. Yang dituju adalah pemain Tillman di sana. Gerak tipu senak angkat ke daerah penalti. Tahan dengan dada sejenak. Melebar ke sektor kiri. Terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Umpan ke tengah. Salah umpannya saudara sebelah kiri. Kan sekiranya mereka melebar ke sektor kanan. Ada pun disebutkan kepada polisi ketika di sana. Yang luar biasa ini. Oh ternyata bola tadi dihadang sejak ataupun disabut sejak keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Paraguay. Namun ada Robinson di sana. Berikan tipe kepada penjaga gawang Matresi. Matresi perebutkan bola, teruskan kepada Timon, hentikan dengan kaki kanan sejenak, kembali lagi dia kepada Sergio ataupun Chris Richard, masih mempermainkan bola agak sedikit memperlambat tempo permainan, mencari kawan yang berbebas. Umpan paralel pendek ke sektor sebelah kanan. Masih 2-3 pemain Amerika berada di kotaknya sendiri atau di daratnya sendiri. Nomor punggung 2 mencoba menekan Sergio di sana. Tarik lagi ke belakang dia kepada Taylor. Taylor hentikan ke kiri, berikan kepada Robinson ataupun juga Weston. Saudara-saudara mencoba melakukan tekanan, menggiring bola mendekati daerah lawan, melewati garis tengah sudah, mencoba mengulur-ulur waktu saudara, karena memang mereka sudah unggul 2-0. Angka yang sangat meyakinkan untuk bisa tetap bermain baik atau bermain taktis. Di umpan terobosan kiri, Amerika mencoba kan dari sektor sebelah kiri, angkat ke mulut gawang, berbahaya, lepas tembakan tidak jadi, mundur lepas ke mulut gawang. Oh kali ini tembakan keras yang dilepaskan oleh Malik Tillman membentur pemain belakang Paraguay dan tentu saja gagal tendangan Tillman ini untuk merobek gawang kesebelasan Paraguay yang dikawal ketat oleh Orlando Gil. Namun sempat terjadi tendangan penjuru dari sektor sebelah kanan tiang gawang Paraguay. Orlando Gil ambil ancang-ancang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Amerika berada di kotak penalti. Tendangan penjuru akan dilakukan oleh Malik Tillman. Ya, ambil ancang-ancang apakah langsung ke gawang ataukah dibukan umpan pendek kepada rekannya. Sementara 2, 3, 4 pemain saling berhimpitan. Langsung sudah ke belakang gawang. Kok duel terjadi? Hampir-hampir saudara-saudara, satu sunduran kepala yang dilepaskan tadi oleh pemain Amerika hampir-hampir saja melahirkan gol. Hanya tipis saudara-saudara, sekitar 5 cm di sebelah kiri tiang gawang Paraguay. Dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang, satu heading atau satu sunduran kepala yang dilepaskan oleh Chris Richard sangat berbahaya. Dan akhirnya hanya menghasilkan tendangan gawang. Paraguay kini mencoba membangun serangan di lingkaran tengah. Dia terjadi perebutan di sana. Akhirnya bola kandas kaki pemain Amerika. Sabu saja bola tadi keluar kotak penalti, namun membentur pemain Amerika dan hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Paraguay dari sektor rusuk kiri jantung pertahanannya sendiri. Ada Junior Alonso di sana mencoba melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan saudara-saudara. Kembali akan dikirimkan Junior Alonso. Ya, kami lihat dari kejauhan di Stadion Los Angeles ini, para pendukung Paraguay sedikit agak lesu saudara-saudara, karena memang tim kesayangannya sudah tertinggal 0-2 dari Amerika Serikat. Dan memang kalau kita melihat head to head Amerika dan Paraguay saat ini, memang Amerika masih unggul 3 kali menang, 2 kali kalah dan 1 kali seri dari 5 pertemuan terakhir. Apakah hari ini Amerika akan kembali mencatat sejarah untuk bisa unggul atau mencatat kemenangan atas kesebelasan Paraguay? Kembali serangan dibangun Amerika dari sektor lingkar tengah dengan kostum merah putih dan bergaris-garis ini merupakan lambang bendera Amerika. Kita nantikan si Kribo warna hitam rambutnya langsung kirimkan pendek sada. Pas saja kepada Robinson. Robinson mencoba melihat di garis tengah sudah. Man pendek saja dia kepada Pulisic. Pulisic langsung tarik ke belakang dia. Gerak sedibu sejenak. Pemain yang sangat tenang di sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Kini masuk ke daerah lawan kepada Sergio ataupun ya Sergio. Pemain nomor 2 yang maju ke depan ini. Tetapi kali ini kandas di kaki pemain belakang Paraguay Almiron. Miguel Almiron tarik ke belakang lagi. Yang dituju adalah pemain Alonso. Alonso tarik juga ke belakang. Umpan ke depan. Yang dituju adalah pemain depan di sana. Ada Aldrete ataupun Gomez. Tetapi kali ini patah di tengah jalan. Karena pertahanan Amerika begitu rapat dan berlapis-lapis. Sulit sekali ditembus oleh pemain-pemain depan Paraguay. Namun Paraguay terus semangat untuk menekan ataupun mendekati daerah lawan. Tetapi kali ini patah di tengah jalan. Dan lagi-lagi penjaga gawang Matt Peresi langsung menyelamatkan bola. Selamatlah gawang Amerika. Langsung kirimkan pendek. Berikan kepada Chris Richard. Chris Richard umpan pendek saja. kerjasama dengan Tillman atau rekannya kembalikan dicat lagi. Gerak tubuh sejenak dia, ada di sana kami lihat Taylor Adam hentikan dengan kaki kiri, masih permainkan bola mencari kawan yang beres, memancing pemain Paraguay untuk maju ke depan, tapi umpan ke depan di lingkaran tengah kiri, suatu kebola pendek cepat kini Amerika mencoba berputar-putar dua pemain Amerika, namun kali ini terjadi pelanggaran. Kami lihat pemain Polarin, maksud kami pemain pencipta gol Amerika yaitu Balogun, Polarin Balogun tergeletak saudara-saudara karena diganjal keras tadi oleh pemain belakang Paraguay dan tentu saja menghasilkan tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Amerika setelah Balogun tadi memang disontak atau ditarik kakinya dan tendang dilakukan langsung pada sudah kirimkan bola pendek ke depan dia yang dituju adalah pemain Malik Tillman umpan ke gawang Perbaya. Kali ini jatuh di pelukan penjaga gawang Paraguay yaitu Orlando Gil. Dengan demikian selamatlah gawang Paraguay, belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0 saudara-saudara. Amerika unggul, pertandingan sudah berlangsung 40 menit 35 menit, sekitar 5 menit lagi waktu normal akan berakhir pertandingan babak pertama ini. Kita nantikan kembali tekanan dibangun pemain-pemain Paraguay, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah pertahanan Amerika, yang dituju di sana adalah Gomez ataupun pemain Al Dredd, tetapi kali ini tidak ada kawan yang berhasil menguasai bola sebelumnya dan keluarlah penjaga gawang Amerika Serikat Matt Brice langsung kuasai bola sebelumnya, kirimkan ke depan kepada Taylor Adam ataupun Anton atau kepada Weston McKinnick, kuasai bola sebelumnya dia melebar kepada Robinson ataupun ya di sana sudah melihat garis tegas, sudah berbahaya serangan Robinson ini, dibayang-bayangi dua pemain Paraguay masih menguasai bola sebelumnya, tarik lagi jauh ke belakang dia kepada Reece Richard, umpan ke depan yang dituju adalah Pulisic mencoba mengirim gol dari sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay mendekati daerah lawan untuk dari kotak penalti, terjadi perebutan, terjatuh dua pemain Pulisic dan pemain belakang Paraguay ini, namun nampaknya kami lihat Pulisic sedikit agak kecewa karena tidak ada sanksi keputusan apapun dari wasit yang pertandingan, meskipun dia jatuh justru tendangan gawang tendangan bebas nampaknya dia untuk Paraguay karena Pulisic dianggap melakukan pelanggaran atau oleh wasit Dani Michele dari Belanda. Tendangan bebas ini segera dilakukan penjaga gawang Orlando Gil. Ambil ancang-ancang penjaga gawang yang gunakan kostum ataupun baju berwarna oranye lengan panjang ini sudah lakukan langsung pendek kiri Paraguay menekan dari sektor rusuk kanan jantung pertahanan Amerika. Kutak kadik sebentar dia tarik lagi ke belakang. Hentikan dengan ke kiri. Ada di sana Camille Gomez ataupun kepada Kubas masih perlukan bola. Ternyata turun ke belakang Aldrete. Langsung kirimkan ke depan. Umpan terobosan berbahaya serangan Paraguay ini. Tetapi memang pertahanan Amerika cukup kokoh saudara-saudara. Sulit diatur sin tembus dan kini kembali ke kanan. Dari sektor kiri nomor punggung 10 yaitu Amrir lepas tembakan tidak jadi. Kali ini patah di tengah jalan. Datang serangan dari belakang tetapi kali ini pemain-pemain Amerika lebih cepat buat sebelah sedang berganti tekanan pemain belakang yang maju ke depan kini melakukan tekanan yaitu Sergio mengirim bola mesin kutak kedi sebenarnya melihat Dragon ini umpan terobosan berbahaya angkat lepas tembakan masih berhasil dibendung saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Paraguay meskipun serangan bertubi-tubi dari pemain-pemain Amerika ini kembali lagi menekan mencoba mengirim bola mendekat dari kotak di kutak kesimpulannya mencari ruang tembak masih mengirim bola dua pemain Amerika masih berputar-putar saudara tarik lagi ke belakang ternyata lembar punggung ke 16 kami lihat di sana yaitu Freeman Alex Freeman mencoba dekat di kotak penalti tarik ke belakang pada Robinson yang turut membantu penyerang pemain-pemain depan Amerika tetapi kali ini mencoba sedikit meredam serangan Amerika dan bermain lagi taktik dari jarak yang cukup jauh untuk memancing pemain-pemain Paraguay untuk keluar dari pertahanan saudara-saudara. Nampaknya serangan Amerika memang meskipun sudah unggul 2-0 di menit-menit terakhir babak pertama ini terus mencoba memporak-porandakan pertahanan Paraguay. Kembali lagi serangan Amerika dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan Paraguay. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 16 Alex Freeman. Freeman mundur ke belakang dia kerja sebagai polisi pekan yang kutak-kutik sebenarnya dia masih melakukan tekan dari sektor sebelah kanan gerak tubuh senak dia dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain belakang Carcass masih permainkan bola dia menggiring lagi bola ketekan lagi ke gerak kotak penalti tidak jadi terjadi perebutan di sektor bek kanan pertahanan Paraguay akhirnya bola kandas dari kaki pemain Paraguay ke sebelahnya kini Paraguay coba bangun tekanan namun tidak sempat berbuat apa-apa karena memang bola tadi langsung dihadang saja saudara oleh pemain-pemain belakang Amerika yang merangsek membantu barisan penyerang Amerika yang sangat bernafsu untuk bisa menjebol gawang kesebelasan Paraguay untuk ketiga kalinya. Namun hingga saat ini masih belum berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk Amerika Serikat. Kita nantikan kini kembali Paraguay membangun serangan dari sektor lingkaran tengah, masih daratnya sendiri dia. Bermain taktis sekali, mencari kawan beres, angkat ke depan ke arah Amerika di sana. Tetapi yang dituju adalah pemain nomor punggung 7 ataupun pemain nomor 17 setiap kali tidak berhasil karena memang pertahanan Amerika begitu rapat, saudara-saudara. Akhirnya bola dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Amerika. Kini bangun serangan. Ada McKinney, Weston McKinney mencoba menggiring bola. Mendekat di daerah lawan, melihat 3.5 sudah. Yang dituju adalah Pulisic, berhasil dia. Ataupun ketarik ke belakang kepada Robinson. Robinson si rambut pirang ini, masih tenang-tenang saja dia. Memainkan bola. Dan saudara-saudara, kita nantikan ada pertambahan waktu sekitar 5 menit babak yang pertama ini. Apakah akan menjadi gol lagi ataukah sebaliknya, saudara-saudara? Kita nantikan saja. Kini Amerika terus menekan, merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada di sana kami lihat pemain Balogun pencetak gol Amerika. Kita nantikan kembali bola ke lingkaran tengah. Nampaknya kami lihat pemain Amerika ini hanya memancing untuk pergerakan pemain-pemain Paraguay untuk maju ke depan. Namun nampaknya Paraguay memang sedikit agak khawatir untuk mencetak umpan-umpan tarik yang cukup berbahaya, karena ketika dia maju umpan langsung diberikan umpan terobosan yang begitu membahayakan, dan berkali-kali taktik ataupun strategi umpan balik ini memang membawa hasil yang maksimal dan juga berhasil memporak-porandakan pertahanan Paraguay. Sini Paraguay masih membangun serangan dari sektor lingkaran bek kanan. Oh, tarik saja kepada penjaga gawang. Kill umpan ke depan. Yang dituju adalah Gomez ataupun Kubas di sana. Ataupun Almiron masih mencoba mengirim bola dia. Melebar sektor kiri. Pada di sana kami lihat Sanabria. Kutakan di sebentar. Oh, ternyata kali ini gagal Almiron. Meskipun sudah berusaha sekuat tenaga untuk memanfaatkan umpan ataupun menguasai bola sepenuhnya. Namun kali ini memang pertandingan yang berlangsung di Stadion Los Angeles ini memang Amerika nampaknya jauh leading ataupun menguasai jalannya pertandingan. Tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Paraguay segera dilakukan oleh Almiron, Miguel Almiron nama lengkapnya. Ya, mundur sekitar 3 langkah kami lihat dia sambil mencari melarat lirik ke kanan dan ke kiri untuk mencari ruang bebas, mencari kawan yang berdiri bebas tampaknya. Ya, sementara sedikit agak protes karena ada pemain Amerika yang mencoba menghalang-halangi tendangan bebas ini. Sudah tekan melambung tinggi berkabang, gol 2 terjadi di sana. Oh, keluarlah penjaga gawang Matt Presi sambil berkata dalam hatinya, no problem, tidak ada masalah, karena memang bola tadi sangat mudah untuk diselamatkan. Kini kembali tekan Amerika. Kami lihat pemain Robinson mencoba menggiring bola jam dekat di kotak penalti, sodorkan bola pendek ke depan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 2 Sergio di sana. Tapi kali ini pandekan dari segi pemain Paraguay membangun serangan. Ada Gomez ataupun Aldrete main belakang dari Paraguay, melebar ke sektor kiri. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 6 di sana mencoba lakukan tekanan, tetapi kandas di tengah jalan. Datang lagi serangan Amerika. Bola dikuasai sepenuhnya. Nomor punggung 16 ada Freeman. Freeman mencoba menggerak, berbahaya, lepas tembakan golan, tidak jadi. Hentikan dengan kiri, tarik ke belakang, tidak ada kawan, saudara-saudara. Akhirnya bola, namun kali ini serangan balik lagi dibangun oleh Amerika. Mendekat di kotak penalti, banyak bagi dua pemain Paraguay, tetapi akhirnya kandas. Dan namun terjadi lemparan ke dalam untuk Amerika, karena memang bola tadi bentuk dua pemain Paraguay. Ya, kita nantikan siapa yang lempar ke dalam ini. Di sektor back kiri pertahanan Paraguay sudah dilakukan, saudara-saudara, oleh Alex Freeman. Langsung ke tengah, melebar lagi, tarik ke belakang dia. Kerja sebagai Robinson ataupun Richard mencoba kirimkan ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat pemain Freeman. Freeman kutakkan di sebenarnya di daerah sebelah kiri pertahanan Paraguay. Mundur ke belakang dia, kerja sama lagi dengan Tillman. Tillman mencoba dekati, kembalikan kepada Freeman, ke Tillman lagi, sektor bek kiri, angkat bulu gawang. Oh, terjadi perebutan akhirnya depan Paraguay, sapu saja keluar kotak penalti. Namun datang lagi serangan pemain Amerika, mencoba dekati, berikan kepada Freeman, terkutakkan di sudut. Tapi 2-3 pemain Paraguay mencoba menghadang di lingkaran tengah daerah sendiri, langsung kirimkan ke depan. Tetapi sayang-sayang, seribu sayang, tidak ada satupun saudara-saudara pemain Amerika, maksudnya Paraguay yang berada di sana. Dan akhirnya bola dengan mudah diselamatkan oleh pemain-pemain belakang Amerika Serikat. Ya, saudara-saudara, bola dikuasai oleh Taylor Adam. Adam mencoba berikan ke depan, umpan terobosan, berbahaya serangan Amerika, berapa penjagaan, tidak jadi, lepas tembakan, masuk saudara-saudara, satu tendangan lepas dari Polarin Balogun untuk kedua kalinya berhasil menjebolkan jala gawang Paraguay. Dan gol ini lahir pada menit ke-45, maksud kami tambahan waktu 4 menit babak pertama, setelah mendapat umpan terobosan. Dan lagi-lagi pemain-pemain belakang Paraguay dalam kondisi yang lengah. Dan akhirnya Balogun dengan satu sentikan bola yang begitu keras tidak berhasil dibendung oleh penjaga gawang Orlando Gil. Dengan demikian berubahlah kedudukan menjadi 3-0 atau 3-0 untuk keunggulan Amerika Serikat di babak yang pertama. Ya, saudara mendengar, Bung Rafa barangkali bisa sedikit mengulas lahirnya gol ketiga untuk Amerika Serikat.
1: Ya, berawal dari bagaimana Paraguay tidak bisa melakukan serangan, tidak bisa membangun serangan. Ketika mereka berusaha mencoba mengoper bola, langsung ada intercept-intercept dari pemain-pemain Amerika. Sehingga tadi ketika Amerika memiliki penguasaan bola, sebuah umpan terobosan yang matang langsung dimanfaatkan dengan baik oleh Balogun. Dan Balogun jeli, tidak sekali hantam, tapi dia meliuk-liuk terlebih dahulu di kotak penalti. Dan kemudian lahirlah gol ketiga bagi Amerika Serikat.
4: Iya, luar biasa Bung Nova ya, pertandingan di babak yang pertama Amerika Serikat berhasil unggul 3-0 melalui dua gol yang dicetak oleh Volarin Balogun dan satu gol bunuh diri tadi oleh Bobadilla. Kalau Anda melihat Bung Nova, seperti apa ini taktik, ini perang taktik antara dua pelatih asal Argentina ya, Mauro Pochettino di kubu Amerika Serikat dan Alvaro di kubu Paraguay.
1: Iya, Alvaro memang gaya permainan Alvaro mengandalkan bola-bola panjang, mengandalkan bola-bola vertikal langsung ke depan. Tadi kita saksikan bagaimana para pemain Paraguay kehilangan kekurangan orang untuk menyerang. Ketika mereka berusaha untuk melakukan transisi positif, ketika mereka menguasai bola, yang langsung dilakukan adalah serangan balik. Tetapi tidak ada orang, tidak ada sumber daya manusianya di area depan, sehingga bola dengan mudah bisa dikuasai lagi oleh Amerika. Dan itu terjadi berkali-kali. Amerika Serikat unggul orang di lini pertahanan, juga unggul orang ketika berada di area pertahanan Paraguay. Sehingga benar-benar ini Amerika benar-benar sudah benar-benar matang mempersiapkan laga ini. Ketika unggul, dia pun bisa makin nyaman bermain. Ketika menguasai bola, mereka bisa pilih ingin melakukan serangan kilat. Seperti tadi gol ketiga, kita lihat bagaimana Balogun mendapat bola cepat, bola terobosan ke dalam kotak penalti, atau bagaimana Amerika bisa menahan bola dulu, retain position. Jadi oper-oper dulu ke kanan ke kiri, lihat celah di mana ada peluang bisa masuk, atau Amerika juga bisa membangun serangan perlahan-perlahan. Kalau kita lihat Paraguay tidak drop deep ke belakang, tetapi situasi ini dimanfaatkan dengan baik oleh Amerika Serikat untuk mencari celah.
4: Ya, nampaknya Almiron ini cukup kesulitannya untuk memberikan bola-bola asisnya kepada Sanabria. Nampaknya cukup tidak bermain seperti performa terbaiknya gitu, dengan kualitas yang dimiliki Almiron, dengan pengalaman dia di Liga Inggris, kemudian kini bermain di MLS. Nampaknya ini cukup sukses ini strategi yang diterapkan oleh Pochettino untuk mengurung Almiron ini.
1: Ya, terjadi Almiron terisolasi ya.
4: Terisolasi.
1: Bekerja sendirian di lini tengah. Ketika Paraguay bertahan, mereka menempatkan semua pemain turun ke belakang, sehingga ketika bola ke depan, bola sampai di kaki Almiron, Almiron tidak ada opsi pilihan, kecuali tadi sempat kita lihat Almiron mencoba untuk menggiring bola sendirian, tapi akhirnya kembali lagi, bola bisa dikuasai pemain-pemain Amerika Serikat. Ketika ada 1-2 atau 3 pemain Amerika Paraguay di depan, ada Almiron, ada Enciso, dan ada Sanabria. Kemudian Amerika Serikat sendiri sudah siap untuk bertahan. Mereka sudah ada 4 pemain bertahan mereka di sana, Tim Rim dan kawan-kawan sudah siap untuk menggagalkan upaya serangan Paraguay.
4: Ya, kemudian kita lihat juga penampilan yang cukup eksplosif dari bintang Amerika Serikat, yakni Christian Pulisic. Ini 2 gol Amerika Serikat ini berawal dari tusukan yang dilakukan oleh Christian Pulisic. Satu
0: terjadi gol bunuh diri, kemudian satu gol yang dicetak oleh Volarin Balogun. Anda melihat seperti apa Pulisic ini di pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat?
1: Ya inilah kualitas ya, kualitas dari sosok Christian Pulisic yang memang sudah matang di usia emas 27 tahun. Bagaimana Pulisic bisa menjadi orkestrator atau dirijen penyerangan dari Amerika Serikat di sisi kiri, memang perannya begitu menonjol ya, dengan formasi 4-2-3-1 Amerika Serikat. Pulisic di sisi kiri, di sisi kanan ada Serginho Dennis. Tadi babak pertama Pulisic tampaknya lebih unggul. Kita lihat di sini bagaimana Pulisic ada 18 pass, 18 umpan yang berhasil dilakukan oleh Pulisic, dan tidak hanya banyak memegang bola tapi juga banyak membuat huru-hara di lini belakang Paraguay.
0: Ya, nampaknya Amerika Serikat pada pertandingan di babak yang pertama unggul dari segala sektor, dari pertahanan, kemudian di lini tengah, dan tentu saja di sektor penyerangan. Ini terbukti mereka mampu unggul 3-0 di babak yang pertama ini. Bung Nova, Anda melihat seperti apa secara keseluruhan penampilan dari Amerika Serikat di babak yang pertama tadi?
1: Ya, kalau kita lihat dari sisi statistik, saya lihat statistik di sini Amerika Serikat itu menguasai bola hingga 70% ya, benar-benar memaksa Paraguay untuk bertahan total. Setelah tadi sempat Paraguay menciptakan peluang pada menit kedua melalui Gomez tadi, setelah itu otomatis Amerika Serikat yang memegang kendali permainan. Selain 72% penguasaan bola, ada 7 tembakan yang dilakukan oleh pemain-pemain Amerika Serikat, yang 4 diantaranya mengarah ke gawang. Ini benar-benar hari yang berat buat Orlando Gil di bawah Mister Paraguay, harus menahan gempuran Amerika Serikat. Dan sementara di sisi Paraguay sendiri hanya melakukan 2 tembakan dan hanya 1 yang mengarah ke gawang, yaitu yang dilakukan oleh Gomez pada awal babak pertama tadi. Ini yang menunjukkan bagaimana Amerika Serikat unggul situasi taktis dan kemudian nyaman dalam memainkan pola yang sudah dipersiapkan oleh Mauricio Pochettino.
0: Iya, apa yang harus dilakukan ini oleh pelatih Alvaro nih untuk di babak yang kedua nih, agar setidaknya mereka mampu mengimbangi permainan dari Amerika Serikat nih?
1: Ya, tertinggal 0-3 bukan sebuah pekerjaan mudah untuk membalikkan keadaan. Untuk mencetak satu gol, saya rasa itu adalah hal yang harus diperhatikan step by step ya. Mungkin Alvaro bisa memotivasi pemainnya untuk paling tidak mencetak satu gol terlebih dahulu dan memantapkan pertahanan di babak kedua. Kemudian bisa juga Alvaro memainkan Alex Arce yang masih ada di bangku cadangan. Arce ini adalah pemain yang mencetak gol ketika Paraguay kalah 1-2 dari Amerika pada pertemuan tahun lalu. Kemudian di bangku cadangan Paraguay juga masih ada pemain-pemain yang bisa saja memberi dimensi lain bagi permainan Paraguay di 45 menit kedua nanti. Ada Kaku, yaitu pemain gelandang yang bermain di Al Ain. Juga ada Brian Ojeda, ini gelandang juga, dia bermain di Orlando City. Sama seperti Almiron, dia juga bermain di MLS begitu.
0: Ya, selain kita mengulas tadi Almiron kemudian Sanabria, kalau Anda melihat penampilan Julio Enciso nih, pemain sebenarnya yang cukup berpengalaman di kubu Paraguay, bermain di Ligue 1 Prancis bersama Strasbourg. Ini nampaknya dia tidak bisa memberikan tusukan-tusukan ataupun tendangan-tendangan yang cukup membahayakan dari gawang Amerika Serikat. Nih, Anda melihat seperti apa nih penampilannya Enciso di pagi hari ini?
1: Ya, Enciso seperti tidak terlihat ya. Kalau bahasa anak-anak mungkin dikantongin gitu.
0: Dikantongin.
1: Iya, karena memang tadi Paraguay benar-benar fokus pada pertahanan. Ketika bola mengarah ke depan, tidak ada bola benar-benar matang untuk dimanfaatkan Enciso dengan baik. Jadi Enciso ya, kalau saya lihat di statistik lagi, Enciso hanya memegang sekali akurat, umpan akurat. Jadi ini benar-benar menunjukkan dominasi Amerika yang begitu nyata melawan Paraguay pada pagi hari ini.
6: Ya, baik Bung Erik dan juga Bung Yanto dan Bung Nova, kita break sebentar ya. Kita nanti ikuti juga laporan reporter kita dari berbagai daerah dengan bagaimana demam sepak bola di berbagai daerah juga. Anda juga bisa berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
7: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
6: Di ujung telepon ada Pak Atong di Pekanbaru dan Pak Leman di Lampung. Pak Atong, selamat pagi. Salam olahraga.
8: Salam olahraga.
6: Salam olahraga, Pak Atong. Bagaimana komentar Pak Atong melihat pertandingan babak pertama antara Amerika Serikat dengan Paraguay?
8: Sangat berbeda jauh ya.
6: Ya. Yeah.
8: Kayak main PS. Jadi kalau rombongan, kalau timnya itu dia kan emang pemainnya ada yang main di AC Milan, ada main di Juventus, jadi gate-nya emang jauh, jadi ini sepertinya masih ada gol
6: yang tambahan cepat. Begitu.
8: Iya, jadi.
6: Ya.
8: Yang paling aneh sih terakhirnya itu namanya kayak nama pemain Turki, Balogun. pokoknya sepertinya.
6: Ya. Jadi skor akhirnya Patong prediksi berapa ini?
8: 4-0.
6: 4-0 ya.
8: Iya, jadi itu saja ya.
6: Baik, Pak Tong. Terima kasih banyak ya, Pak Tong ya. Pagi, Pak. Salam olahraga. Pak Leman berikutnya di Lampung. Pak Leman, pagi. Salam olahraga.
9: Selamat pagi. Assalamualaikum, Bang Zaini.
6: Silakan, Pak Leman. Apa komentarnya babak pertama?
9: Ini posisinya berapa nih, Bang Zaini? Dia kosong.
6: 0-3, Pak.
9: 0-3. Oh, jauh sekali ya. Saya tadi prediksi tadi pagi Uruguay, Bang Zaini. Jadi, ya tetap semangatlah untuk Uruguay ya. Supaya untuk dibalas gitu di babak kedua di Bang Zaini. Jangan. Yeah. Sampai kalah gitu kalau bisa di Bang Zaini.
6: Ya.
9: Yeah. Oh, gitu aja Bang Zaini.
6: Baik, terima kasih banyak Pak Atong ya.
9: Oke, makasih.
6: Pagi, Pak. Yang lain silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nah, nanti kita hadirkan kembali ya bagaimana jalannya babak kedua. Ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi Bu, salam olahraga.
10: Selamat pagi, salam
6: olahraga. Salam olahraga, Bu Indra.
10: Waduh, kalau Piala Dunia ini banyak kejutan-kejutan ya. Tadi pagi komentar para pemirsa ini agak memenangkan para gue ya. Itu apa karena sentimen keadaan saat ini atau bagaimana? Iya. Tapi memang di kepala kita tuh Amerika itu identik dengan basket ya. Dan ini mungkin suatu katakanlah kebangkitan dan mungkin nanti akan bagus seterusnya ya, kita nikmati saja supaya Piala Dunia ini makin bertambah dirindukan oleh para pemirsa semua. Terima kasih.
6: Baik, terima kasih banyak Bu Indra. Pagi Bu, salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Pro 3, jaringan berita nasional.
6: Kita beralih ke informasi dari tim liputan kami, di mana Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis CKG hingga April 2026 atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Berikut informasinya, Leni Kurniawati. Leni. Halo Leni.
12: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG hingga April 2026 atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Menurut Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliwati, menghimbau masyarakat memanfaatkan CKG minimal sekali dalam satu tahun. Dan menurut Ella, tidak ada batasan bagi masyarakat yang ingin melakukan CKG, bahkan masyarakat diharapkan rutin melakukan CKG, terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol. Dan ia juga menjelaskan bahwa layanan CKG di Kota Bekasi tidak hanya tersedia di puskesmas saja, namun juga bisa didapatkan pada saat pelaksanaan Car Free Day atau CFD di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, setiap hari Minggu. Dan pada saat momen CFD, menurutnya ada beberapa titik layanan CKG yang bisa diakses, antara lain di Bundaran Summarecon, PLN atau BCA Ahmad Yani, dan juga Plaza Patriot Candrabaga. Dan berikut adalah pernyataan dari Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliawati.
13: Himbauan untuk seluruh masyarakat Kota Bekasi, ayo jangan takut untuk melaksanakan memeriksakan diri dengan kesehatan gratis. Tidak hanya di puskesmas, bisa dilaksanakan di Car Free Day. Setiap hari Minggu itu ada beberapa titik yang membuka layanan CKG. Biasanya ada di Bundaran Piramid Summarecon, pintu masuk Pemda. Terus biasanya di depan BCA atau itu

0: Atas temuan tersebut juga ia mendorong masyarakat membudayakan perilaku hidup sehat, yakni dengan melakukan aktivitas fisik rutin minimal 30 menit dalam sehari dan mengkonsumsi makanan sehat juga pemeriksaan kesehatan rutin. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kegiatannya pertandingan babak kedua sudah berlangsung ini, Bung Erik dan juga Bung Yanto serta Bung Nova ya. Baik, saya kembalikan ke Bung Erik dan juga Bung Yanto, silakan.
2: Ya. Ya, baik saudara pendengar, pertandingan babak yang kedua antara Amerika
3: Serikat menghadapi Paraguay baru saja dimulai dan nampaknya Paraguay langsung melakukan pergantian pemain di babak yang kedua ini, yakni Mauricio dimasukkan menggantikan Bobadilla yang pada babak pertama tadi melakukan gol bunuh diri untuk keunggulan bagi Amerika Serikat. Dan selain itu, saudara pendengar, Amerika juga melakukan pergantian yang cukup mengagetkan. Ini ada Christian Pulisic yang ditarik keluar digantikan Berhalter. Kalau Bung Nova, Anda melihat seperti apa pergantian yang dilakukan oleh kedua kesebelasan ini di babak yang kedua ini?
4: Ya, yang dilakukan oleh pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino menggantikan Christian Pulisic dengan Sebastian Berhalter mungkin adalah cara untuk memberikan Pulisic waktu istirahat. Karena pertandingan grup D ini nanti Amerika akan ditunggu oleh dua kesebelasan yang juga punya kualitas, ya ini Turki dan Australia. Sehingga memang Amerika Serikat harus benar-benar mempertimbangkan kondisi pemain-pemainnya, termasuk sang pemain kunci ya, Christian Pulisic.
3: Ya, baik saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan, pertandingan di babak yang kedua ini sudah memasuki menit ke-46, terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat, Tillman tadi maksudnya kepada rekannya, namun bola dibuang saja, kembali terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Adams. Masih Adams, Balogun tendangan langsung, oh masih membentur salah seorang back dari Paraguay. Umpan bola jauh ke belakang kepada Fries, kiper dari Amerika Serikat. Richard ke depan kepada Tillman, masih Tillman namun penguasaan yang tidak akurat. Bros, bola berhasil jatuh di kaki dari Kubas tadi. Masih terjadi perebutan ke dalam, Sanabria menguasai bola, masih Sanabria. Umpan ke tengah kepada Almiron, masih Almiron menguasai bola. Di sisi sebelah kanan Almiron, umpan kepada Caceres, umpan crossing, bola jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat dengan langsung dari Paraguay. Masih membentur kapten dari Amerika Serikat, Tim Rim tadi. Nampaknya terjadi pelanggaran setelah Amerika Serikat tadi berusaha untuk melakukan serangan balik. Gomez tadi nampak menarik kaos dari pencetak dua gol dari Amerika Serikat, Polarin Balogun tadi. Nampaknya bukan sebuah pelanggaran, namun kini bola kembali dikuasai barisan pertahanan dari Amerika Serikat. Masih menguasai bola, berhasil direbut oleh pemain dari Paraguay. Masih Paraguay, Caceres dia, tendangan langsung. Oh, masih melambung tinggi tadi, tendangan dari pemain Paraguay tadi nampaknya. Gomez tadi yang berusaha melakukan tendangan namun berhasil diblok tadi oleh kapten dari Amerika Serikat, Tim Rim, dan hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Paraguay dari sisi sebelah kanan pertahanan Amerika Serikat. Tendangan sudut bersiap-siap dilakukan oleh Sanabria. Ada Almiron juga di sana yang bersiap-siap untuk melakukan tendangan sudut. Namun pendek saja kepada Almiron. Masih Paraguay menguasai bola, tendangan langsung. Masih membentur pemain dari Amerika Serikat. Terjadi perebutan bola di dalam kotak penalti dari Amerika Serikat. Dihalau saja bola jauh dari kotak penalti Amerika Serikat. Namun bola kembali jatuh di kaki dari pemain Paraguay, Caceres dia dari sisi sebelah kanan. Umpan ke depan kepada Almiron. Masih Almiron, ada

0: Main dari Amerika Serikat, tim Rim tadi yang berusaha membayangi terjatuh. Almiron tadi di luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat. Nampaknya wasit Danny McKelly memberikan kartu kuning kepada kapten dari Amerika Serikat, tim Rim tadi, setelah melakukan pelanggaran kepada pemain dari Paraguay, Almiron tadi, yang dilanggar keras setelah berusaha melakukan tusukan untuk memasuki kotak penalti daripada Amerika Serikat. Bersiap-siap, ada Sanabria dan Almiron yang akan melakukan tendangan bebas di sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat. Di luar kotak penalti, bersiap-siap, ada Sanabria dan Almiron. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Sementara ada beberapa pemain dari Paraguay yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Amerika Serikat. Almiron, siapa yang melakukan tendangan bebas? Sanabria, umpan lambung memasuki kotak penalti dari Amerika Serikat. Terjadi duel-duel bola udara. Oh, wasit meniupkan peluitnya. Masih kita nantikan setelah terjadi duel bola udara. Nampaknya wasit masih menunggu informasi dari ruangan VAR. Wasit Danny McKelly meminta waktu sebentar untuk melakukan pengecekan video assistant referee atau VAR. Masih kita nantikan. Di tengah lapangan, wasit nampak berdiskusi dengan kapten dari Amerika Serikat dan juga salah seorang pemain dari Paraguay, Almiron. Ya, nampaknya wasit memutuskan untuk melihat tayangan ulang di video VAR. Masih kita nantikan apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh... Oh, nampaknya setelah menyaksikan tayangan ulang, nampaknya Almiron tadi yang melakukan diving masih berdiskusi wasit. Oh, nampaknya wasit Danny McKelly asal Belanda memutuskan untuk membatalkan kartu kuning yang diberikan kepada kapten dari Amerika Serikat, Tim Rim, dan justru kartu kuning diberikan kepada Miguel Almiron dari Paraguay yang dalam tayangan VAR tadi terbukti melakukan diving.
1: Ya, inilah salah satu perubahan yang diputuskan oleh IFAB dan FIFA ya, yaitu menganulir kartu kuning. Kalau sebelumnya VAR hanya bisa mengubah keputusan soal kartu merah, kali ini soal kartu kuning juga bisa diubah oleh video assistant referee.
2: Baik, saudara-saudara degar, pertandingan babak yang kedua Amerika Serikat menghadapi kesebelasan Paraguay. Babak yang kedua ini sudah berlangsung 7 menit 57 detik. Berikan masyarakat 3-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kini Paraguay mencoba membangun serangan. Lalu tiga setengah sudah bermain masih taktis, namun serangannya langsung saja dihadang-halangi dengan ketat oleh pemain-pemain Amerika. Terjadi perebutan di lingkar tengah dan bola keluar meningkat hadapan pertandingan setelah terjadi duel tadi dan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Paraguay. Dari sektor sebelah kiri, bola sebelah hutan lemparan ke dalam oleh Alonso, Junior Alonso, langsung ke pendek saja dia, namun dari jarak yang cukup jauh berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Akhirnya ternyata serangan dari Amerika, tapi kali patah kegagalan besar bola tadi keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Amerika Serikat. Di sektor sebelah kiri, pertahanan Paraguay dan tentu saja belum meramah kedudukan, masih tetap 3-0. Lempar ke dalam dilakukan oleh Alex Primer. Alex Primer ambil ancang-ancang sektor gelandang kiri pertahanan Paraguay, sudah dilakukan langsung saja, namun patah di Alvete, langsung di heading saja bola tadi dan lagi-lagi keluar lapangan pertandingan. Jatuh di sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay. Pada setelah dilakukan lansing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Amerika berada di daerah lawan. Oh, kali ini terjatuh namun bukan pelanggaran. Masih tetap memberikan Ababa bukan pelanggaran dan hanya menghasilkan out ataupun lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Amerika ataukah kesebelasan Paraguay. Ya, karena mula tadi sempat terjadi sedikit perebutan yang agak keras antara pemain-pemain depan Amerika dengan pemain belakang Paraguay. Meskipun tadi kami lihat pemain Balogun mencoba menjatuhkan badan namun bukan pelanggaran. Kini kembali serangan di bawah Amerika. Mundur ke belakang direk ke kiri pertahanan Paraguay. Kita tadi sebentar. Ya, kali ini Sergio gagal dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Amerika di sektor bek kiri pertahanan Paraguay. Cukup membahayakan serangan Amerika pada babak yang kedua ini. Sudah lakukan langsung ke gawang, terjadi peluang di sana. 2, 3, 4 pemain Amerika berada kotak penalti. Tidak jadi. Tembakan keras tadi berhasil dihadang oleh pemain ke belakang Paraguay. Kali ini bebas pemain Amerika. Mencoba menghadapi bola dari sektor seluruh kiri jantung pertahanan Paraguay. Mencari ruang tembak kami lihat pemain 8. Adresional kami lihat Mekanik. Mekanik muncul ke belakang dia. Gerak tubuh sinaknya. Kali ini terlalu lama menggoreng bola. Langsung saja dicocor bola tadi oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Namun kali datang serangan lagi dari lingkaran tengah, dia menggiring bola tarik ke belakang dia kepada Mekanik. Dan kali ini juga melihat wasit Mike Kelly dari Belanda menunjuk satu titik ketika Mekanik terjatuh tadi. Apakah ini pelanggaran, saudara-saudara? Maksud kami pemain nomor punggung 4 Tyler Adam yang tergeletak akibat diganjal ataupun dikait kakinya tadi oleh pemain belakang Kubas dari Paraguay. Ya, ternyata kami lihat hukuman tendangan bebas nampaknya segera dilakukan. Sudah dilakukan langsung ke dalam kotaknya. Menggiring bola dia. Terjadi perebutan. Kini Amerika mencoba merobek pertahanan Paraguay. Namun lagi-lagi kandas. Untung saja ada di sana. Kami lihat nomor 19 cepat menggiring bola. Ada Enciso. Enciso mundur ke belakang. Dia kirimkan bola balik ke tengah. Salah umpannya. Amerika kini mendekat. Dari sektor sini. Ada Robinson di situ. Dari bekan maju ke depan dia. Antek kemudian. Berbahaya. Kobo. Tidak ada kawan. Datang lagi serang dari sebuah kiri. Aktif mundur ke belakang. Tembakan. Satu tembakan sontekan yang dilepaskan pemain depan nomor 17 Malik Tillman tadi berhasil dihadang, saudara-saudara, oleh pemain belakang Paraguay. Dan tentu saja selamatlah gawang Paraguay, belum berubah kedudukan, masih tetap 3-0 Amerika memimpin pada pertandingan babak yang kedua ini. Dan kini terjadi lagi dorong-mendorong dua pemain Amerika dan pemain Paraguay terhadap keputusan wasit yang baik pertandingan. Ya, masih terdapat tendangan bebas untuk Paraguay. Sudah dilakukan langsung saja tendangan pendek saja. Kini Paraguay mencoba bangun serangan dari bawah. Langsung sedikit jauh kirimkan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil teruskan ke depan, dia kini berganti ke kanan. Paraguay dengan kostum biru-biru terus menekan. Tapi kali ini patah di tengah jalan. Ada kapten di sana, kami lihat pemain kapten kesebelasan dari Amerika menguasai bola sebelumnya. Sedorkan bola cepat dia, merangsek ke dalam pertahanan Paraguay. Ada Robinson membantu dari sektor sebelah kanan, tarik ke belakang lagi dia. Berjaya sama lagi dengan Adam, Taylor Adam. Adam tarik ke belakang kepada rekannya, mencoba melakukan tekanan, melebar ke sektor kanan. Ada Sergio di sini, merangsek ke dalam pertahanan, pertahanan kesebelasan Paraguay. Masuk kutakan di sebentar dia, 1, 2, 3, 4, 5 dapat dilalunya. Masih menggiring bola, angkat bulu gawang. Terlambat, saudara. Terlalu lama menggoreng bola tadi. Atau langsung saja didorong bola tadi keluar oleh pemain belakang Junior Alonso. Dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara, untuk kesebelasan Amerika Serikat dari sektor rusuk kiri ataupun dari sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil. Ya, tentukan sebab dari tendangan penjuru ini. Ternyata pemain nomor 75 Anthony Robinson, landang kiri yang rajin naik turun ini, saudara-saudara. Tukang ambil ancang-ancang langsung ke mulut gawang. Terjadi kemulut, top duel terjadi. Lepas tembakan tidak jadi karena dihadang pemain Paraguay. Terjadi perebutan di sekitar sebelah kiri atau sebelah kotak penalti pertahanan Paraguay. Sodor ke belakang ke depan. Paraguay coba menyelamatkan bola namun tarik ke belakang. Sabu saja keluar kotak penalti. Tetapi kali ini terjadi pelanggaran. Ya, kami lihat wasit Mike Kelly mengeluarkan kartu kuning kepada pemain Amerika Serikat. Dan tentu saja tendangan bebas nampaknya sekali ini untuk Paraguay setelah pemain nomor 11 dari Paraguay yaitu Mauricio tadi di diganjal oleh pemain Amerika dan tendangan bebas pun sudah dilakukan. Diperhatikan, berancang-ancang Remiga sudah datang ya, mencari kawan yang berus. Pendek saja kirimkan Paraguay yang coba perlahan-lahan melakukan tekanan. Memang agak sulit karena menembus pertahanan Amerika. Boleh dikatakan melewati garis tengah saja bagi Paraguay agak sulit pertahanan Amerika, apalagi bisa mendobrak pertahanan Amerika yang saat ini memang begitu cukup rapi dan cukup tertata dengan baik. Tiga pemain belakangnya yaitu Sergio, Chris Kekad, Robinson ataupun Weston McKennie mencoba mempertahankan gawangnya. Begitu serangan balik Amerika, angkat peluit gawang, terjadi peluit, top duel terjadi di sana. Ada pemain 17, Mike Tillman, gerak tembus sedaknya, kutak kari sebentar, tarik ke belakang, kutak lagi, berikan kepada Logun, lepas jembatan, oh! Kali ini, tendangannya memang sempat agak sulit buang tembak yang dimiliki Tillman, sehingga bola dihadang saja ataupun diganjal dengan keras atau dihadang oleh pemain belakang Paraguay, dan tentu saja belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 3-0 Amerika unggul atas Paraguay dalam pertandingan babak penyisihan grup D Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles Amerika Serikat. Sudah dengar pertandingan babak yang kedua saat ini sudah berlangsung kurang lebih sekitar 15 menit, kedudukan masih unggul Amerika atas Paraguay. Bung Erik.
0: Ya, Bung Yanto, nampaknya Amerika Serikat masih belum mengundurkan serangan-serangan mereka meskipun saat ini sudah unggul 3-0. Dan juga sang pengatur serangan di babak yang pertama, Pulisic, sudah digantikan oleh Sebastian Bernhardter. Kali ini, saudara pendengar, di kotak penalti terjadi kemelut. Bola kembali jatuh di kaki Amerika Serikat, Tillman dari sisi sebelah kiri penyerangan. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Amerika Serikat. Ya baik, saudara pendengar, pertandingan di babak yang kedua ini sudah memasuki menit ke-62. Dan untuk sementara Amerika Serikat masih unggul 3-0 atas Paraguay. Dan terjadi pergantian pemain, salah seorang pemain dari Paraguay, Sanabria, ditarik keluar, digantikan Arce. Bung Nova, Anda melihat bagaimana ya pergantian pemain ini yang dilakukan oleh Paraguay setelah seperti kita ulas tadi, Sanabria tidak mampu lepas dari isolasi para pemain bertahan Amerika Serikat.
1: Ya, memasukkan Alex Arce ini menjadi cara dari Paraguay untuk mencetak gol pembuka ya bagi mereka ya. Arce ini memiliki kualitas bola udara karena dia memiliki tinggi 187 cm, tetapi juga cukup lihai dalam penguasaan bola untuk gocek-gocekan. Ini Arce juga tidak canggung ya, meskipun tubuhnya tinggi besar.
0: Ya, baik, saudara pendengar, di tengah lapangan pertandingan terjadi kemelut tadi di depan atau di depan mulut gawang dari Paraguay. Namun kali ini, saudara pendengar, bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Tendang ke depan tidak menyulitkan dari kiper Orlando Chiles yang harus bekerja keras pada pertandingan pagi hari ini. Orlando Chiles ke depan tadi maksudnya kepada Almiron. Terjadi perebutan bola. Bola kembali jatuh di kaki Weston McKennie. Masih Weston McKennie dari sektor sebelah kanan. Umpan ke depan pada Balogun. Balogun memasuki kotak penalti dari Paraguay. Umpan closing maksudnya. Oh, sayang sekali. Bola jatuh di kaki Caceres tadi. Dijauhkan bola ke sektor sebelah kanan dari pertahanan Paraguay. Belum merubah kedudukan, masih 3-0 keunggulan Amerika Serikat hingga memasuki menit ke-63 di babak yang kedua ini. Kembali Paraguay masih memainkan bola di barisan pertahanan kepada Caceres di sektor sebelah kanan. Masih Caceres menguasai bola. Umpan ke tengah kepada rekannya. Masih kali ini Almiron menguasai bola. Pendek saja kepada Caceres. Masih di sektor sebelah kanan. Umpan tarik ke belakang kepada Kubas. Masih Kubas. Umpan bola kepada Almiron. Memainkan bola ke belakang. Caceres kepada Gomez di belakang. Masih Paraguay mencoba untuk membangun serangan, untuk membongkar rapatnya barisan pertahanan dari Amerika Serikat yang pada pertandingan kali ini, ya sudah terdengar, Enciso, masih Enciso, memasuki kotak penalti dari Amerika Serikat. Masih Enciso, tendangan langsung, masih membentur pemain dari Amerika Serikat, tendangan langsung. Caceres tadi memanfaatkan bola muntah tadi di depan kotak penalti dari Amerika Serikat, namun sayang tendangannya masih melambung tinggi di atas gawang dari Matrice dari Amerika Serikat yang sejauh ini gawangnya masih belum berhasil dibobol oleh para pemain dari Paraguay. Nampaknya tadi Gomez, saudara pendengar, yang melakukan tendangan langsung tadi. Fris, kiper dari Amerika Serikat, tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada McKennie tadi, namun bola diumpan saja ke belakang kepada Cimrin, umpan tarik ke belakang kepada kiper Fris, tendang bola jauh ke depan, dihalau saja tadi oleh back dari Paraguay, terjadi duel bola udara, bola jatuh di kaki Sebastian tadi, terjatuh Balogun, namun bukan sebuah pelanggaran. McKennie kali ini di sektor sebelah kanan menguasai bola kepada Des. McKennie, masih Des kini kuasai bola, mendekati kotak penalti dari Paraguay, Silman, namun bola tarik saja ke belakang kepada Taylor Adam, pendek saja kepada Tim Rins di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Tim Rins, kapten dari Amerika Serikat, kepada Taylor Adam, kepada Des, maksudnya kepada McKennie, berhasil dikuasai. McKennie umpan pendek kepada Des, kembalikan kepada McKennie. McKennie berikan kepada Des, dari sektor sebelah kanan umpan crossing. Dihalau saja tadi oleh Gomez, umpan dari Des tadi tidak berhasil dimanfaatkan, terjadi duel bola udara, bola jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat. Adams kuasai bola, Tim Rins kini masih umpan pendek untuk memancing agar pemain Paraguay maju ke depan. Ya, Bung Nova, nampaknya masih cukup nyaman hingga memasuki menit ke 67 di babak yang kedua ini Amerika Serikat.
1: Iya, tapi di sisi Paraguay menampilkan sebuah performa yang tidak kita lihat di babak pertama tadi ya. Mereka berani menguasai bola, mereka coba menumbuhkan kepercayaan diri untuk masuk merangsek lebih jauh ke daerah pertahanan Amerika Serikat. Tadi 5 menit pertama di babak kedua, kita lihat Paraguay memiliki kesempatan, dan seiring dengan itu pelatih memasukkan Arce. Jadi ini memang benar-benar Paraguay mengincar setidaknya satu gol dulu, karena sebuah gol akan sangat berarti nanti bagi Paraguay untuk bukan hanya memangkas ketertinggalan, tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk kemudian menambah gol kedua, atau mungkin bisa menyamakan kedudukan menjadi 3-3, karena pertandingan masih cukup lama lagi ya, masih ada sekitar 23 menit lagi di waktu normal, dan belum dengan tambahan waktu nanti ya.
0: Iya, baik, di tengah lapangan pertandingan saat ini kedua kesebelasan melakukan hydration break untuk beristirahat sejenak sambil mendengarkan instruksi dari Mauricio Pochettino. Para pemain dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino nampaknya masih cukup senang begitu ya. Nampaknya tidak dari wajahnya cukup gembira nih dengan hasil sudah berhasil unggul 3-0 di menit hingga menit ke 68 ini, Bu.
1: Ya, tampaknya juga sembari mengingatkan anak asuhnya untuk tetap fokus, karena segala sesuatu masih bisa terjadi ya. Ketika ada kelengahan dan itu bisa dimanfaatkan Paraguay, maka itu bisa jadi awal petaka bagi tim The White and Stripes yang tadi tampaknya didukung oleh banyak selebritas dan juga atlet-atlet legenda. Tadi ada Karim Abdul Jabbar di tribun, kemudian ada Katy Perry, tadi ada Paris Hilton, ada David Beckham juga nonton bersama Tom Cruise tadi.
0: Ya, nampaknya Piala Dunia ini juga sebuah hiburan di, ya, di, jadi bukan hanya disaksikan oleh supporter biasa, tapi artis-artis Hollywood juga tentu saja sangat menantikan penyelenggaraan Piala Dunia 2026 ini.
1: Ya, dan mereka tidak ingin melewatkan pesta bola dunia yang 4 tahun sekali ini ya.
0: Dan Anda melihat bagaimana Bung Nova? Ini sudah ada dua pergantian pemain dari Paraguay. Tadi ada Sanabria yang ditarik digantikan Arce dan salah seorang pemain Paraguay yang mencetak gol bunuh diri tadi juga ditarik keluar. Anda melihat pergantian ini seperti apa?
1: Ya, tadi Mauricio yang masuk menggantikan Bobadilla pada pertengahan babak. Kemudian tadi ada Arce masuk. Ini tentu Alvaro berharap anak asuhnya bisa lebih giat lagi, bisa lebih tajam lagi dalam melakukan serangan. Dan tujuan akhirnya adalah sebuah gol. Karena kalau memang Paraguay tanpa gol di pertandingan ini, berat. Persaingan di grup D ini akan ada Turki dan Amerika Serikat. Keempat tim ini relatif memiliki kekuatan yang seimbang. Sehingga ya meskipun bukan negara-negara besar dalam prestasi dan tradisi, tetapi bisa saja ini menjadi grup neraka bagi kesebelasan-kesebelasan sekelas Amerika, Paraguay, Turki, dan Australia.
0: Ya, baik, di tengah lapangan pertandingan saat ini terjadi kepelut di depan gawang dari Amerika Serikat. Bola jatuh di kaki pemain Paraguay, namun wasit Dani McKelly meniupkan peluitnya. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Amerika Serikat yang dilanggar. Mark Tillman tadi dilanggar oleh Caceres. Setelah terlibat duel, Tillman dengan dua pemain dari Paraguay, yakni Almiron dan juga Caceres. Masih terduduk Tillman tadi. Sementara Amerika Serikat menyiapkan dua pemain untuk masuk di babak yang kedua ini. Nampaknya ini Timothy Weah, Bung Nova, akan dimasukkan. Ini sudah disiapkan tadi di pinggir lapangan. Anda melihat seperti apa ini pergantian? Ini Balogun nampaknya yang akan ditarik keluar.
1: Ya, tampaknya ya. Serginho Dest akan ditarik keluar digantikan Timothy Weah, dan Balogun juga keluar digantikan Ricardo Pepi. Ini menyiratkan Mauricio Pochettino hanya melakukan pergantian untuk memberi waktu istirahat bagi para pemain. Kemenangan 3-0 tampaknya sudah cukup bagi mereka, tapi Pochettino juga tampaknya masih berharap Amerika masih bisa menambah gol, karena yang digantikan adalah pemain penyerang dengan pemain penyerang juga ya, dan pemain sayap dengan pemain sayap juga. Jadi bisa jadi Amerika masih berhasrat menambah gol lagi, karena pertandingan masih ada sekitar 18 menit lagi.
0: Jadi nampaknya penyegaran yang dilakukan oleh Mauricio Pochettino,
1: ya,
0: memberikan waktu kepada para pemainnya menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya di grup D Piala Dunia 2026 ini. Ya, Bung Yanto, silakan dengan laporan Anda.
2: Baik, saudara-saudara, pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 72 menit 29 detik dan sampai saat ini Amerika masih unggul 3-0 atas Paraguay, dan tentu saja jika angka ini tetap bertahan hingga akhir babak pertama
3: mungkin... suara berdengar, satu tembakan lepas tadi dilepaskan oleh pemain nomor 11 Mauricio dari Paraguay berhasil menjebolkan jala gawang Amerika, karena memang baru saja lengah kami lihat tadi pemain-pemain belakang Amerika setelah terjadi pergantian dua pemainnya, dan nampaknya bola tadi bisa dimanfaatkan oleh pemain depan Paraguay dengan satu serangan balik yang begitu cepat. Dan di sana kami lihat ada Mauricio dengan satu tendangan kaki kiri berhasil menjebolkan jala gawang Amerika Serikat sekaligus merubah kedudukan menjadi 2-1 untuk keunggulan Amerika di menit yang ke-72 atau ke-73 babak yang kedua ini, saudara-saudara. Satu tendangan yang luar biasa dilepaskan dari Mauricio, tentu saja maksud kami 3-1 untuk Amerika, dan masih unggul pada pertandingan hingga menit ke-73 babak yang kedua. Apakah satu gol yang lahir dari Paraguay ini akan membangkitkan semangat ruang untuk Paraguay lebih
2: bermain agresif sekaligus memperkecil kekalahan yang masih punya waktu cukup panjang ini. Kita nantikan kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Amerika. Namun patah di tengah jalan. Kanda sedikit pemain Paraguay kini melakukan tekanan dari sektor Richard ketika dia masih berat besar.
3: Azalah umpannya. Amerika membangun serangan. Berbahaya. Lepas tembakan dulu. Sayang, saudara. Sangat lemah. Tembakan yang dilepaskan pemain Malik Tillman tadi dengan mudah dibaca penjaga gawang dari Paraguay Orlando Gil. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 3-1 Amerika unggul. Dan tadi golnya gagal saudara-saudara karena kedatangan posisi pemain Amerika sebenarnya dalam kondisi yang sangat bebas tanpa pengawalan dari lawan. Tetapi sayang, kini Amerika mencoba serangan. Malik mencoba tekan, Malik Tillman mencoba menggiring bola, balance umpan terobosan ke dalam gol. Masih dia berikan umpan terobosan tadi ke depan, tetapi dengan cepat penjaga gawang Paraguay keluar dari serangnya, langsung melambatkan gawang. Dan kini kenapa sekali sudahlah Paraguay mencoba kembali tertumbuh percaya dirinya untuk melakukan serangan-serangan balik ke Amerika ataupun ke pertahanan Amerika. Meskipun kali ini umpan tindakan penyelamatan diberikan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Gil umpan ke depan dia yang dituju adalah Maurits yang di sana. Terjadi perebutan di kanan tengah. Amerika dapat bola 11 punya. Umpan pendek saja dia cepat lagi kepada Western Mechanic. Kenick mencoba miring bola. Umpan ke sentra sebelah kiri pada Robinson. Merangsuk di jantung sebelah kanan pertahanan ke sebelah sana. Paraguay kirimkan ketika kotak penalti. Ada di serangan kami lihat pemain nomor 4 yaitu Adam. Taylor Adam melebar ke sekitarnya. Mencoba melakukan tekanan lagi. Kembalikan kepada Adam lagi. Mundur jauh lagi dia kepada pemain kapten kesebelasan. Mencoba mendekati lawan. Oh kali ini patah di tengah jalan. Tarik saja ke belakang. Wasit boleh sebutnya terus Richard melebar ke sebelah kanan. Kerjasama lagi dengan rekannya Adam ataupun di sana ada Kenny yang membuat Robinson tarik lagi ke belakang dia. Ketika dengan kaki melebar lagi ke sektor kiri. Ada disapa kepada kapten kesebelasan. Oh ternyata berikan kepada penjaga gawang Matt Presi langsung kirimkan ke depan. Cepat dia. Amerika mencoba menggeserangan lagi. Mencoba menambah peluang tetapi kali ini terjadi pelanggaran dilakukan pemain Paraguay atas pemain Amerika. Pakai pelanggaran tendangan bebas tampaknya ya dari pemain Amerika Paraguay nomor punggung 14 yaitu Andres Cubas yang dapat melakukan pelanggaran tendangan bebas untuk Amerika Serikat di sektor gelandang kanan daerahnya sendiri ataupun daerah kanan luar. Pertahanannya sudah dilakukan langsung saja kirimkan pendek balik lagi ke belakang kepada tim rim kapten kesebelasan Amerika tabung kepada Robinson kirimkan ke tengah cepat menggiring bola dia umpan terobosan emas juga yang dituju adalah pemain Malik Tillman dan umpan gol kalah lepas tembak kabur. Satu tendangan keras yang dilepaskan maksud kami oleh Timothy Weah tadi berhasil membahayakan gawang lawan tetapi tembakannya begitu melambung hanya dilirik saja oleh penjaga gawang dengan satu kip ataupun satu sampaikan bola. Dan apakah ini menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara karena tendangan yang keras saja dilepaskan oleh pemain Amerika ternyata belum merubah kedudukan masih tetap 3-1 Amerika unggul atas Paraguay. Kini kembali serangan dibangun Paraguay. Pasal belas sebelumnya dia terus mulai perik saja ke tengah yang dituju adalah Cubas. Cubas terjadi perebutan melebar lagi sektor kepada pemain yaitu Mauricio tapi berkasih dia muka sebelas sebelumnya kirimkan kembali ke tengah siapa masih kutakan di sebentar tinggalan tengah dia mencari kawan yang bergeras melebar lagi ke sektor kiri ada Almiron yang mendapat posisi kanan luar kini mencoba melakukan tekanan tarik ke belakang lagi kerja selalu menjadikan Mauricio dengan kaki kiri mendekati daerah Amerika Serikat masih kutakan di sebentar dia sementara Amerika juga mencoba menghadang ataupun menghalau membayang-bayangi serangan dari kesebelasan Paraguay kini ada di sana kami lihat Almiron gerak timbul sendaknya nomor punggung 19 mencoba sekarang yaitu ada MC So balik belakang patah di tengah jalan kini Amerika melakukan tekanan menggiring bola cepat dia melintasi garis tengah sudah ada di sana kami lihat Tillman akhirnya kandas namun sebelum itu terjadi pelanggaran saudara yang dilakukan Gomez dan langsung saja wasit Danny Michaelay dari Belanda mengeluarkan kartu kuning untuk Gomez karena dianggap memang tadi sengaja menggait kaki pemain depan Amerika Serikat yaitu Malik Tillman di sektor gelandang kiri ataupun pertahanan kesebelasan Paraguay. Dan setelah segar bersama dengan itu juga sempat dipersiapkan terjadi pergantian pemain dari Paraguay nomor 10
2: keluar digantikan pemain nomor punggung 7. Pemain nomor 10 keluar digantikan pemain nomor punggung 7. Nomor 10 adalah Miguel Almiron, digantikan pemain nomor 7 yang sedang masuk 8 pertanding, yaitu Sosa. Tendangan bebas nampaknya bagi Amerika segera dilakukan. Siapa yang akan menghadapi bola? Kita melakukan tendangan bebas juga sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay. Menantikan saudara-saudara Bugar. Ya, terdapat dua pemain Amerika dari sana. Ada Robinson.

dan juga pemain nomor punggung 14 yaitu Bert Halter. Ya, siapa yang melakukan tendangan bebas ini? Nampaknya kami lihat pelatih dari Paraguay juga sedang melakukan untuk situs siapapun dia. Ternyata kami lihat pemain nomor 17 yaitu dari tetap berada di lapangan. Ya, masih 8 pertandingan, melancang-ancang dua pemain Amerika, ada Robinson dan juga pemain Bert Halter. Apakah mereka berada di bebas ini? Ternyata Halter lansip peluru gawang, hop terjadi, oh ternyata di heading dari belakang tim rem peluru gawang, terjadi heading keeper Bohm, lepas, ditembakkan peluru gawang, tidak jadi. Pemain Amerika gagal mengeksekusi tendangan yang berbahaya tadi, namun kini berkasih dan merebut bola, kirimkan ke tengah, umpan peluru gawang, berbahaya serangan Amerika, oh kali ini dihadang lagi, namun datang lagi serangan dari setter rusuk kanan, jantung pertahanan Paraguay. Kita akan disebutkan dia, masih menggiring bola, kami lihat, yaitu Tillman. Tillman coba ruang tembak, mundur ke belakang dia, oh sayang, tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola meluncur sebelah kanan yang gawang Orlando Gil, dan tentu saja saudara-saudara, belum berubah kedudukan, masih tetap 3-1 Amerika Serikat unggul atas Paraguay dalam pertandingan perdana babak puncak Grup D kejuaraan ataupun putaran final Piala Dunia Sepak Bola Piala Dunia 2026 yang saat ini berlangsung di Stadion Los Angeles Amerika Serikat. Kini tim Rim, kapten kesebelasan Amerika, kini kan bola pendek ke depan masih ada Robinson, namun salah umpannya bola keluar dari lapangan pertandingan. Separan ke dalam untuk kesebelasan Paraguay. Nampaknya akan segera dilakukan oleh siapa gerakan. Ternyata kami lihat Amerika kini terjadi pergantian pemain. Nomor punggung 17 Malik Tillman keluar. Ya, nampaknya pelatih dari kesebelasan Amerika yaitu Mauricio Pochettino memang sengaja menarik beberapa pemain utamanya, saudara-saudara. Mungkin ini merupakan strategi agar dipersiapkan ataupun menghemat tenaga untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Karena memang dua ataupun tiga pertandingan berikutnya sangat menentukan untuk Amerika maju ke putaran berikutnya. Nah, kita nantikan kini serangan dibangun oleh pemain Amerika. Namun lagi-lagi kandas ke belakang Paraguay. Paraguay mencoba menuju tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Amerika. Namun kali ini terjadi pelanggaran. Pemain belakang Amerika mencoba menghadang pemain Paraguay sehingga terjatuh nomor 19 yaitu Julio Enciso. Ya, nampaknya memang pemain yang sangat berbahaya ini, dan kini terjadi tendangan bebas untuk Paraguay dari sektor sebelah kiri pertahanan Amerika. Kenantikan pemain kami sebelah kanan ambil ancang-ancang langsung ke kawan, terjadi kerucut, bola terjadi sana, berbahaya, oh bola dihadang keluar tetap nanti lepas Amerika, dan kali ini terjadi pelanggaran ataukah, ya kita nantikan, karena memang tadi cukup menarik terjadi perebutan bola di depan kotak penalti dan heading terjadi karena terjatuh pemain Amerika, dan tentu saja pelanggaran untuk kesebelasan Amerika. Jaga gawang Matt Presi langsung mengaba-abakan pada teman-temannya agar maju ke depan, tendang sudah ke depan melambung tinggi, yang ditunggu di sana adalah pemain Alex Priman ataupun lainnya itu Bert Halter, tetapi dari sejak perebutan kotak sejajar ke tengah, perebutan timur ke tengah, tidak ada kawan di sana, akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh Sosa dari kesebelasan Paraguay, umpan ke depan dia kepada pemain ber-19 yaitu main Enciso, namun lagi-lagi Enciso gagal di kanan, saudara-saudara, kini kembali ke kanan, untung saja ada pemain belakang dari Paraguay di lingkaran tengah masih menggiring bola dia, tetapi kali ini terjadi pelanggaran untuk Paraguay, sudah dilakukan, tendang sudah ke depan, umpan para pendek-pendek saja, kirimkan ke depan dia, kerjasama dengan rekannya, mencoba melakukan tekanan, merasuk dan pertahanan Amerika, tapi salah umpannya, ditarik ke belakang, terjadi perebutan di dekat lingkaran tengah kini, ada tiga pemain Amerika, akhirnya boleh kasih Robinson pun menggiring bola dia, mendekati dekat kotak penalti dari sektor sebelah kanan, merobek pertahanan Paraguay, Robinson menurut ke belakang dia, kirimkan bola pendek, cepat berbahaya, umpan ke depan dia, menggiring bola, merasuk dan pertahanan lawan, oh ternyata masuk kotak di sebentar dia, kirimkan ke tengah lagi, terjadi perebutan di sana, oh akhirnya kandas sedikit pemain Paraguay, kini Paraguay bangun serangan, berikan bola pendek kepada seorang Mauricio, Mauricio cantikan ke kiri ataupun nomor 18 yaitu Arce, oh terlalu jauh Arce.
langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil terus merangsek di jantung Atmos kami, melengkingkan bola pendek ke depan. Jadi kaki kiri Paraguay, ada Enciso di sana, umpan gerbang berbahaya. Paraguay mencoba mendekati penalti, terjadi adu lari dengan pemain belakang Dentin. Tetapi kali ini bola memang lebih dekat kepada pemain tuan belakang Amerika, Keiko Sasunia. Kembali Amerika melakukan tekanan dari sektor lingkar tengah darjah sendiri, masih permainkan bola, tenat masanya dia. Pada siapa gerangan di sana, kini kembali lagi tekanan, tetapi kandas di tengah jalan. Dan lagi-lagi penjaga gawang Amerika Serikat Manpresi langsung luar sambil sebelumnya, tendang sudah ke depan. Tidak ada kawan, yang ada lawan, bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Paraguay. Tapi kali ini terjadi pelanggaran dilakukan pemain Amerika terhadap pemain Paraguay, dan tentu saja tindakan bebas untuk Paraguay. Sektor lingkaran tengah daerah Amerika, kita nantikan ambil ancam-ancam saudara-saudara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pemain Paraguay maju semua ke depan. Hampir tidak ada satu pun yang berada di daerahnya, langsung ke depan. Terjadi kultukam gol, terjadi di sana. Kita akan disuntari karena kita tidak kontak penalti. Lepas tembakan, oh, dihadang sejak bola tadi ke atas ataupun ke lambung keluar. Namun kali ini kita lihat terjadi pelanggaran kah? Satu pemain Amerika terjatuh. Kami lihat nomor punggung 9 atau nomor 4 yang terjatuh sudah tanpa dibenturan agak keras. Ya, kami lihat pemain nomor punggung 4 yaitu Tyler Adam yang terjatuh. Apakah ini sebuah pelanggaran atau tak hanya diving biasa? Ternyata kami lihat yang kelas wasit Danny Michaeli langsung menunjuk satu titik tendangan bebas untuk kesebelasan Amerika Serikat. Menjaga gawang Matt Presi menggunakan nomor punggung 24 dengan kostum warna kuning. Ya, berancang-ancang memberikan aba-aba kepada rekan-rekan untuk maju ke depan. Ada di sana kami lihat Western Mechanic. Sekali ini bolanya lepas dari jangkauannya dan hanya menghasilkan lempar ke dalam saudara-saudara negara. Bersama dengan itu, latih Paulo Jo Pochettino juga terus memberikan instruksi-instruksi untuk segera ataupun terus melakukan tekanan ke gawang ataupun semangat menekan pertahanan Paraguay. Kini Amerika mencoba serangan, melebar lagi ke sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada di situ Robinson. Robinson ketakkan disuntak Anton Robinson, umpan ke tengah dia. Dan di lagi perebutan di daerah dekat kotak penalti, tetapi patah di tengah jalan. Ada di sana Sergio kedudukan bola pendek ke depan, dia cepat menggiring bola. Oh, terjatuh lagi, namun bukan pelanggaran. Berikan titik kanan, Paraguay kini melakukan tekan, namun patah di tengah jalan. Bola dikasih sebelumnya oleh pemain-pemain Amerika dan kini terjadi lagi pelanggaran. Kami lihat memang wasit Mike Henry langsung mengangkat tangannya sambil menunjukkan satu kartu kuning yang diberikan kepada pemain Paraguay. Ya, karena memang tadi anggap melakukan pelanggaran yang agak keras, dan tendangan bebas pun segera-segera kepada Alex Archer. Tendangan bebas pun segera dilakukan oleh pemain-pemain Amerika. Tapi ya, siapakah yang menghadapi bola? Tendangan bebas ini memang tentu saja menguntungkan bagi Amerika. Meskipun jauh dari bidang sasaran, sudah dilakukan langsung kepada Kapten Trentin. Berikan bola pendeknya, umpan berbahaya. Amerika menekan, angkat bola, lepas tembakan. Sayang-sayang saudara-saudara, meskipun kami lihat tadi pemain depan Amerika sudah berada pada posisi yang sangat bebas, umpan yang cukup matang tadi diberikan, tetapi sayang tembakan yang dilepaskan pemain nomor punggung 9 dari Amerika Serikat yaitu Ricardo Pepe masih jauh melambung di atas Mister Gawang Orlando Gil. Dan tentu saja saudara-saudara, tidak merubah kedudukan atau belum merubah kedudukan, masih tetap 3-1 Amerika Serikat unggul atas kesebelasan Paraguay dalam pertandingan babak penyisihan grup. Grup D Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Los Angeles, saudara-saudara. Kita nantikan pertandingan waktu normal sudah berlangsung 88 menit 47 detik. Kita nantikan kini terjadi serangan dari Paraguay, mencoba mungkin bola umpan ke depan. Tidak ada kawan di sana, yang ada lawan, dan bola meluncur meninggalkan lapangan pertandingan. Lempar ke dalam untuk Paraguay. Sudah dilakukan pendek saja. Wasit sepenuhnya di sana, kami lihat sempat menggiring bola. Pemain nomor 17 melakukan tekanan, tapi salah umpannya, datang lagi bantuan pemain Paraguay. Mencoba menekan pertahanan Amerika. Sedotkan bola pendek ke sektor kanan, gerak di sekitar dia. Ada Enciso di sana, Enciso menggiring bola, umpan ke tengah. Ah, potong saja di tengah jalan. Amerika berkaki ke kanan, melakukan umpan terbesar ke utara. Keluarlah penjaga gawang. Namun kali ini serangan lepas tembakan peluru gawang. Sayang saudara, tendangan yang dilepaskan tadi oleh pemain depan Amerika.

0: diselamatkan nomor punggung 14 Berhalter terlalu lemah sehingga dengan mudah diselamatkan penjaga gawang Orlando Gill dan belum berubah kedudukan saudara-saudara masih tetap 3-1 Amerika unggul atas Paraguay. Kini kembali tekanan Amerika melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay mencoba memburu bola. Kami lihat di sana ada Ricardo, namun kali ini bolanya kandas ke belakang Paraguay dan terjadi lagi pelanggaran saudara-saudara. Ya, kita nantikan ada tambahan waktu kurang lebih sekitar 7 menit dari waktu normal dan baru saja terjadi pelanggaran. Bung Nova, mungkin sisa tambahan 7 menit, bagaimana menurut Anda peluang dari Paraguay ataupun Amerika yang sampai saat ini masih bertahan pada posisi 3-1?
1: Ya, segala kemungkinan masih akan terjadi. Bagaimana kita lihat Amerika tetap memainkan permainan yang menyerang. Begitu juga dengan Paraguay yang melakukan respons dengan baik. Sepanjang babak kedua, mereka berusaha untuk menambah serangan, intensitas serangan tadi dengan masuknya Arce. Kita lihat juga ada tadi Mauricio yang mencetak gol adalah seorang pemain pengganti. Berarti pilihan Gustavo Alfaro memasukkan Mauricio adalah keputusan yang tepat karena dia bisa menjadi pencetak gol, kendati pun dia adalah seorang gelandang serang, bukan seorang striker murni.
2: Ya, baik, di lapangan pertandingan kali ini Amerika Serikat melalui kaki Robinson memberikan kepada Reina, masih Robinson, tendang langsung, berhasil di blok tadi oleh dua back dari Paraguay. Upaya dari si Robinson, maksud kami tadi, melakukan tendangan, kembali bola jatuh di kaki Robinson di sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Masih Robinson menguasai bola, memasuki kotak penalti, umpan crossing, terjadi duel bola udara, masih disundul tadi oleh pemain dari Paraguay, jatuh di kaki pemain Paraguay lainnya. Mauricio kali ini menguasai bola, tendang jauh, melebar ke sektor sebelah kiri, berusaha melakukan serangan balik. Bola kini berada di kaki Enciso, masih Enciso. Sementara ada satu pemain dari Amerika Serikat yang berusaha merebut bola, berhasil merebut bola, namun sayang penguasaan yang tidak begitu akurat. Oh, Freeman tadi nampaknya dilanggar tadi, maksud kami Tyler Adam tadi dilanggar oleh pemain dari Paraguay. Adams tadi yang berusaha melakukan serangan balik cepat dilanggar oleh Alonso tadi sehingga membuahkan kartu kuning bagi kesebelasan Paraguay di babak yang kedua ini. Kita nantikan, saudara pendengar, masih cukup sengit, nampaknya Paraguay masih belum mau menyerah meski kali ini tertinggal 1-3 hingga memasuki menit yang ketiga extra time di babak yang kedua ini. Bung Nova, Anda melihat seperti apa perjuangan dari Paraguay yang nampaknya masih tidak mau menyerah begitu saja hingga peluit babak kedua berakhir ini?
1: Ya, Insiso dan kawan-kawan akan memaksimalkan detik demi detik, ya, menit demi menit untuk mencoba mencetak gol kedua, memangkas ketertinggalan, karena tambahan satu gol akan sangat berarti untuk persaingan menuju fase selanjutnya, karena Australia dan Turki bukan merupakan lawan yang enteng. Jadi Paraguay masih dalam pola menyerang, ini mereka sebenarnya sudah on the track, ya, untuk melakukan reaksi atas keteledoran mereka di babak pertama tadi, membiarkan Amerika Serikat berkembang, dan saat ini Paraguay berusaha memaksimalkan sisa 2 menit, 3 menit, ya, menjelang peluit panjang mengakhiri babak kedua.
2: Ya, baik, di tengah lapangan pertandingan Bastian Belhalter tadi jatuh setelah dilanggar oleh Gomez tadi. Siap-siap, siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Ada Reina, Gio Reina. Siap-siap melakukan tendangan bebas di luar kotak penalti dari Paraguay. Ada tiga pemain dari Amerika Serikat yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Paraguay. Nampaknya dipindahkan bola saja ke belakang.

0: kapten dari Amerika Tim Rin, lebar ke sektor sebelah kanan, ada Timothy Weah di sana. Timothy Weah umpan 1-2 dengan rekannya, masih memperlambat tempo pertandingan. Kapten dari Amerika Tim Rin masih menguasai bola. Tim Rin umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Ricardo Pepi, namun ada salah seorang pemain dari Paraguay, buang saja bola jauh ke depan, masih dikuasai oleh pemain Paraguay, jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Ada Timothy Weah tadi, masih Timothy Weah melebar ke sektor sebelah kanan, umpan ke belakang kepada Taylor Adam, pendek saja kepada Simrin di barisan pertahanan, melebar ke sektor sebelah kiri, ada McKenny. Kini McKenny berusaha melakukan umpan crossing, dibuang saja. McKenny tadi yang merangsek maju di sektor sebelah kiri penyerangan daripada Amerika Serikat, yang berusaha tadi memberikan umpan crossing namun dihalau saja dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Robinson, pendek saja kepada Reina tadi. Umpan yang tidak akurat, bola jatuh di kaki, kembali bola jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat, Timothy Weah, tendangan langsung, oh masih membentur, kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat di barisan pertahanan. Amerika Serikat masih menguasai bola, sang kapten kini Tim Rin, umpan ke belakang kepada Taylor Adams, masih Taylor Adams, Tim Rin lagi kembalikan bola ke depan kepada McKenny. Bola kini dikuasai oleh Sebastian Alto, balikan kepada McKenny, masih McKenny, ke tengah kepada Reina, masih Reina, belakang kepada Taylor Adams, masih Adams, ke sektor sebelah kanan kini bola, pindahkan, Timothy Weah, umpan back pass saja kepada kiper Frisi, Frisi berikan pendek kepada Tim Rin, masih memainkan bola di sektor pertahanan Amerika Serikat. Terjadi duel namun bola kembali jatuh di kaki pemain Amerika Serikat yang berusaha melakukan serangan balik cepat dari sektor sebelah kanan. Amerika Serikat, Timothy Weah berikan bola kepada Ricardo Pepi, balikan bola kepada Weah, melebar kembali ke sektor sebelah kanan, mendekati kotak penalti dari Paraguay. Masih Reina kini kuasai bola, masih Reina, tendangan langsung, Serikat kembali menggandakan keunggulannya menjadi 4-1 melalui gol yang dicetak oleh Reina tadi di dalam kotak penalti dari Paraguay, memanfaatkan umpan 1-2 dari sektor sebelah kanan, tendangan kaki kanannya tidak mampu ditahan atau dibendung oleh Orlando Gilles, kiper dari Paraguay. Kembali Amerika Serikat berhasil mencetak gol untuk keunggulan 4-1 bagi Amerika Serikat di pertandingan pada pagi hari ini. Gol di menit-menit akhir perpanjangan waktu babak yang kedua. Bung Nova, Anda melihat seperti apa? Nampaknya Paraguay ini lengah sehingga terjadi gol tersebut. Dan sementara itu, sebelum ulasannya Bung Nova, pertandingan saat ini sudah berakhir dan gol tersebut bertepatan dengan berakhirnya babak yang kedua perpanjangan waktu. Bung Nova, Anda melihat seperti apa gol yang dibuat oleh Reina tadi ini?
1: Iya, tepat sekali tadi Bung Erik bilang lengah, benar-benar ini tampaknya Paraguay sudah siap untuk copot sepatu sebenarnya tadi ya. Tapi kemudian Amerika Serikat melakukan pergantian pemain. Pemain-pemain penting seperti tadi Balogun, kemudian ada Pulisic diganti, yang masuk ada Reina, kemudian ada Timothy Weah. Pergantian pemain tidak mengubah sistem permainan Amerika Serikat. Pola menyerang, ide permainan menyerang tetap ada di kubu mereka, sehingga mereka bisa tetap bermain dan menghasilkan gol seperti yang terjadi. Dan tadi kita lihat sebenarnya Paraguay sudah bisa untuk setidaknya menyaingi atau udah mulai nyetel permainannya, tetapi lagi-lagi di menit akhir kelengahan ini harus dibayar mahal ya, dengan selisih 3.

0: 3 gol. Ini akan memperberat perjuangan Paraguay. Di sisi lain, Amerika Serikat, bagi Amerika Serikat ini adalah laga pembuka yang penuh cerita manis dan kisah indah.
1: Ya, hasil yang tentu saja mengecewakan bagi publik Paraguay ya, karena kekalahan 4-1 di babak perdana Piala Dunia ini setidaknya bisa mempengaruhi mental dari tim ataupun dari kesebelasan Paraguay ini, Bu.
0: Iya, penantian 16 tahun kemudian dibayar dengan kekalahan 1-4 tentu bukan start yang mereka inginkan ya. Apalagi tadi benar-benar di babak pertama pertahanan yang jadi kekuatan utama Paraguay dengan mudah bisa dieksploitasi oleh kecepatan, oleh organisasi tim yang dimainkan oleh Balogun dan kawan-kawan di Amerika Serikat.
2: Ya, baik Bung Erik Hamzah, Bung Yanto, dan juga Bung Nova. Kelihatannya kita harus mengakhiri pertandingan hari ini ya, dengan kemenangan Amerika Serikat 4-1. Nanti kita akan hadirkan pertandingan lainnya. Terima kasih banyak, Bung Erik,
1: Bung Zaini,
2: dan Bung Yanto, serta Bung Nova. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, jaya.
3: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Paraguay.
2: Setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan kami yang lain ya, untuk memantau kembali bagaimana perkembangan terkini berita-berita olahraga dalam dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Saya Zaini, selamat siang.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok ki?
0: Mogok, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak, lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor, di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Sumenep siang ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi yang pastinya masih di tema tentang mengenal ragam disabilitas intelektual. Pendengar, seringkali masyarakat terlalu fokus pada keterbatasan yang dimiliki seseorang. Padahal pendekatan yang lebih tepat adalah melihat kemampuan dan potensi yang dimiliki setiap individu. Prinsip ini dikenal sebagai pendekatan berbasis kemampuan atau strict based ya. Artinya kita memberikan ruang bagi penyandang disabilitas intelektual untuk menunjukkan kelebihan yang mereka miliki. Banyak penyandang disabilitas intelektual memiliki kemampuan yang baik dalam bidang seni, musik, kerajinan tangan, olahraga, hingga pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan rutinitas. Dengan pelatihan yang tepat, pendengar, mereka dapat menjadi individu yang produktif dan mandiri. Di lingkungan keluarga, dukungan dapat dimulai dari hal-hal sederhana, misalnya melibatkan anak atau anggota keluarga penyandang disabilitas intelektual dalam aktivitas rumah tangga sesuai kemampuannya. Kegiatan seperti merapikan tempat tidur, membantu menata meja makan, menyiram tanaman, atau berbelanja kebutuhan ringan dapat menjadi sarana belajar kemandirian. Penting pula bagi keluarga untuk memberikan apresiasi atas setiap pencapaian.

sekecil apapun itu, pujian yang tulus dapat meningkatkan rasa percaya diri dan memotivasi mereka untuk terus belajar. Pendengar, pendidikan inklusif juga menjadi salah satu kunci penting dalam mendukung penyandang disabilitas intelektual. Melalui pendidikan yang inklusif, anak-anak dapat belajar bersama tanpa membedakan kondisi fisik maupun kemampuan intelektual. Lingkungan sekolah yang ramah dan terbuka akan membantu menumbuhkan sikap saling menghargai sejak usia dini. Selain itu, teman sebaya memiliki peran yang besar dalam proses perkembangan sosial penyandang disabilitas intelektual. Ketika mereka diterima dalam kelompok bermain, kegiatan sekolah, maupun aktivitas masyarakat, kemampuan komunitas, dan interaksi sosialnya akan berkembang lebih baik. Dalam dunia kerja, kesempatan yang setara juga perlu terus diperluas. Banyak perusahaan dan lembaga yang mulai membuka ruang bagi penyandang disabilitas untuk bekerja sesuai kompetensinya. Langkah ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi penyandang disabilitas, tetapi juga membuktikan bahwa keberagaman dapat menjaga kekuatan dalam lingkungan kerja. Pendengar, tidak sedikit usaha kecil maupun komunitas yang berhasil memperdayakan penyandang disabilitas intelektual melalui pelatihan keterampilan, mulai dari produksi makanan ringan, kerajinan tangan, pengelolaan kebun, hingga usaha kreatif lainnya. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk berkarya. Pendengar, yang juga perlu kita pahami adalah pentingnya komunikasi yang tepat saat berinteraksi dengan penyandang disabilitas intelektual. Gunakan bahasa yang sederhana, jelas dan mudah dipahami. Berikan waktu bagi mereka untuk merespon dan jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa mereka tidak mengerti. Hindari sikap meremehkan atau berbicara kepada mereka seperti kepada anak kecil apabila usia mereka sudah dewasa. Perlakukan mereka sesuai usia dan martabatnya sebagai sesama manusia. Rasa hormat merupakan bentuk dukungan yang sangat berarti. Pendengar, di era digital saat ini, teknologi juga membuka peluang yang lebih luas bagi penyandang disabilitas intelektual. Berbagai aplikasi, pembelajaran, media edukasi, interaktif, dan platform pelatihan keterampilan dapat membantu mereka belajar dengan cara yang lebih menarik dan sesuai kebutuhan. Namun demikian, pendengar, pendampingan tetap diperlukan agar penggunaan teknologi memberikan manfaat yang optimal. Keluarga dan pendidik dapat berperan sebagai fasilitator yang membantu proses belajar tersebut. Pendengar, membangun masyarakat inklusif bukan hanya tugas pemerintah atau lembaga tertentu. Setiap individu memiliki peran untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Dimulai dari menghilangkan stigma, menghargai perbedaan, hingga memberikan kesempatan yang sama dalam kehidupan sosial. Ketika masyarakat mampu melihat potensi di balik setiap keterbatasan, maka akan lahir ruang yang lebih adil bagi semua. Penyandang disabilitas intelektual bukan objek belas kasihan, melainkan individu yang memiliki hak, kemampuan, dan kesempatan untuk tumbuh bersama masyarakat. Marilah kita jadikan keberagaman sebagai kekuatan, karena masyarakat yang maju bukanlah masyarakat yang hanya menghargai mereka yang kuat, tetapi juga masyarakat yang mampu merangkul dan memperdayakan setiap warganya tanpa terkecuali.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Selanjutnya dapat pukul 11 siang kita akan menyatu ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga.

0: sumanap siang ini.
1: Dinamika Olahraga.

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Polarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Sementara itu, Kanada Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama Grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga perdana Grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rapat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Ricky Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyambang kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Clean Larin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jason Marsh secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini. Exactly what we wanted to be. We did that in the second half
1: and not in the first half, and that was the difference for us on the day. Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Said Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang keseimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu memberikan ancaman berarti di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
2: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami, tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan, kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan, kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
1: Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua Grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni, sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Arias ball. This is Liam Miller.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2 6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Certainpass. De Minaur yang tapi lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tapi lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot, volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati thriller 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogaert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: dari lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Katalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya, disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir. Akan tetapi, kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja.
3: It's been a bit tricky.
2: Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah, jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban, itu selalu sulit. Tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif. Tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi oke, ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa. Minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, oke, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Mozaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Kiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kuangheng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rahel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Hoh Malaysia. Rahel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari Arena Basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeaux IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Giorgi Bezanispili. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya, sangat bangga dengan para pemain saya, sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami. Tetapi besok, kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun. Itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final. Tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are a competitor, and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

timnas bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

dari olahraga e-sports. Tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSC di e-sport World Cup 2026. Setelah mengalahkan GeekFam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. GeekFam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. GeekFam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetran by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga GeekFam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2026.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

menjadi manusia yang amanah itu merupakan harapan, bahkan tujuan dari diciptanya manusia itu sendiri. Sebelum itu, apa sih amanah itu? Amanah, kalau mengacu ke bahasa, dari sisi kebahasaan, amanah itu adalah sesuatu yang dititipkan atau dipercayakan kepada kita atau kepada orang lain. Artinya, ketika kita dititipi sebuah percayaan kepada kita, atau kita memberikan kepercayaan kepada orang lain, itu merupakan bentuk dari amanah itu sendiri. Begitu. Nah, sekarang orang yang amanah itu adalah orang yang dapat menjalankan tugas sesuai dengan apa yang telah dipercayakan kepada orang itu, atau apa yang telah ditugaskan kepada kita. Maka dari sini cakupan amanah itu sangatlah luas, sehingga amanah itu meliputi segala yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia, atau manusia dengan alam, atau manusia dengan Tuhannya. Jadi, manusia yang amanah itu ya adalah manusia yang bisa melaksanakan tugasnya, melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya. Manusia itu dengan sesama manusia, manusia dengan alam semesta, dengan manusia itu dengan Tuhannya. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana menjadi manusia yang amanah, sebelum itu kita mengetahui bahwa di antara salah satu nabi kita itu sifatnya adalah sifat amanah, sifat yang bisa dipercaya, sifat yang bisa mengantarkannya memiliki julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Itu tidak ada lain karena berangkat dari sebuah landasan bahwa manusia itu memang harus menjadi orang yang amanah. Kita mulai dari yang pertama, bahwa manusia itu harus bertanggung jawab, harus menjadi orang yang dipercaya atas tugas yang telah dilimpahkan kepada kita, atas kepercayaan yang telah dilimpahkan kepada kita. Ada sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lam. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada, sedangkan kamu adalah orang yang mengetahui. Maka dari sinilah berangkat sebuah titik orang itu harus menjadi orang yang amanah. Maksudnya jangan sampai menjadi orang yang mengkhianati terhadap tugas yang diberikan kepada kita dari Allah kepada kita, dari manusia kepada kita, dan bahkan dari alam kepada kita. Kita dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya yang baik untuk beribadah kepada Allah, maka kita tidak boleh menyia-nyiakan kepercayaan ini kepada kita. Karena alam semesta menolak untuk menerima amanah, hanya manusia yang berani untuk menerima amanah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai manusia harus sadar bahwa kita diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghamba, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintah untuk menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh khianat dengan tugas ini. Kita tidak usah berpikir terlalu jauh bahwa apa itu apa yang tidak, cukup dengan kita melaksanakan apa kewajiban kita dan apa yang harus kita jauhi.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

melakukan pemeriksaan sebelum mereka melakukan pernikahan. Karena ketika berbicara stunting, kita harus ambil dari ujung dulu ini. Mm-hmm. Jadi bukan lantas bayi itu bukan lahir langsung tiba-tiba stunting. Mm-hmm. Tapi dari proses sampai gimana? Kalau bahasa medisnya dari proses dari pembuahan sampai keluar bayi itu, Mbak. Yeah. Itu kan memang harus disiapkan kan seperti itu. Nah, itu sudah kami lakukan, kami kerjasama dengan UPT Penyuluhan KB, dengan Kementerian Agama wilayah Kecamatan Kalianget termasuk Puskesmas. Itu kami memberikan persyaratan ketika mau mengajukan pernikahan, mereka harus memiliki rekomendasi dari UPT Penyuluhan KB dan Puskesmas untuk dinyatakan siap mereka untuk dijadikan calon pengantin.

0: Saki Ceuki, panjenengan sateje peti areng sareng ngereng lalampaan budaya Mature. Lalampaan seerenteng RRI Sumenep sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura Temar Kampeng Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pendengar dan juga pemirsa, kesempatan siang hari ini saya Ririn Rizkyanti menemani Anda. Kita jumpa lewat program Budaya Madura, kesempatan hari Sabtu 13 Juni 2026. Dan tentunya pendengar, saya tidak sendiri karena program ini kerjasama dengan komunitas Temar Kampeng Sumenep. Tentunya sudah ada narasumber yang siap menemani kita semua, akan banyak belajar, membahas soal tema tentang pengalaman seceka epekeran. Baik, sebelum kita banyak bahas tentang hal ini, mendengar perbincangkan bagaimana juga pelajaran di kelas 3, pengajaran kelas 3 SD. Saya bersama dengan dua narasumber yang sudah siap di studio. Yang pertama ada Pak ABD Asis MPD. Beliau adalah di bagian bidang perencanaan program komunitas Temar Kampeng. Assalamualaikum Pak Asis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini Pak Asis.
2: Alhamdulillah, saya.
1: Senang sekali ini bisa kembali menemani pendengar dan juga pemirsa ya lewat Budaya Madura. Nah, di sebelah Pak ABD Asis ini ada Pak Imam Bukhari, SPD MSI. Beliau pengawas komunitas Temar Kampeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Imam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat hari ini Pak. Mana pipon pada ampun saya. Alhamdulillah bisa mengawali jumpa kita lewat program Budaya Madura kesempatan siang hari ini. Dan tentunya mendengar ini juga kesempatan bagi Anda yang ingin berinteraksi ya, bisa lewat jalur telepon di 0328662317 ataupun 665396. Bisa juga WhatsApp di 0811334501. Kita bahas soal pengalaman seceka epekeran. Nah, barangkali ke Pak Asis dulu nih untuk sedikit menjelaskan, memberikan gambaran katipon apa saungkuna pengalaman seceka epekeran gak dinto Pak.
2: Ngira ator. Eki Bu, pengalaman seceka epekeran engki kak dinto pan ponapan se ialami sareng nak kana se tak bisa eka lopai. Nah, ini kak cekak nengi pikiran epon. Namun nengi buku Basa Madura kelas telok, buku Basa Madura Temar Kampeng kelas telok, kak dinto se iator lagi beni nak kana entar lenjelenan apa lesir nengku pantai ben sama cema. Namun seiator lagi di dalam buku kasebut, buku kelas telok, ingki kak dinto, ada kan deh, di dalam bahasa Madura. Dan kau lemele, deh kan deh kak dinto, sabab nak kanak samangkin malarat bu. Si ada kan deh bahasa Madura. Kon apa boleh, ada kan deh ngangkui bahasa si alos. Sajen malarat. Mela epon nengi buku bahasa Madura, dan kau le kak dinto berdua dua, saya pertama kandana Ari sarang Adi, saya nomor dua na kandana ingki kak dinto Hadi sarang Ebuna. Nah, tadi berdua duaan contoh saya iya toraki neng ibuku Temar Kampeng kelas telok kak dinto.
1: Dekandana soal napa kak dinto?
2: Dekandana ingki kak dinto akan de saya
1: tidak ada jelena?
2: Punten kak dinto Ari atanya kak Adi apa pangatrona ota becita-cita nabekna. Tapi namun kak dinto ikan deegi kalaben Basa Madura secerna. Secerna. Teti Ari atanya kak Adi apa bekna pangatrona ota bena cita-cita na. Mana bingocak pangatrona corak teroh karocek teroh gedang
1: kok ane
2: tapi mana bi cita-cita oh masa depan,
1: masa depan.
2: Padahal kak dinto artena sami engki sami pangatrona sareng cita-cita kak dinto sami estona teti atanya cita-cita na adi kak dinto careta aki teroh tetia polisi. Nak kanak mana bi kelas telok tanya aki banyak senyongcung terus dia polisi melaepon Iki bila kelas kak disa tanya aki siapa buat nak terus tadi apa bila tua polisi yang cung. Tapi ben kau lah coba kak dinto yang kak ya toraki dalam cerita dalam buku temar kampung kasebut ingki kak dinto masalah tekan te Ari sarang Adi, Adi terus dia polisi kak dinto.
1: Nah, Pak Imam, bagaimana kemudian anak-anak ini bisa menceritakan? Karena sekarang kan mon adekande biasa na leburan lebet we awak. Tak akompol, tak bertatap muka. Untuk pengelajaran kelas 3 seperti apa ini?
3: Katanya kabu, itu kan buku kak ento patuti pantuman. Saya kak angkui guru utabe moren. Nah, kak dinto sablunai kak topon ecer beki. Langkah-langkah epon kati mama guru bisa ngajar. Nah, kan topon tujuan pertama pon apa sih kapesan misalnya nak kanak bisa ngerti dari cak-cak saya malarap, cak-cak anyar. Setelah saya pon cak-cak kele, saya hanya kasa kombinasi aki atau campur sarang cak-cak saya kenal nak kanak. Nah, Melana kak dinto guru banyak trik, salah satu banyak cara, salah satu tongang ki setong soro mau dimin terus macan nak kanak. Nah, setelah macan guru atanya esena. Escena apa saya baca pola nak kanak kasa kita tak ngerti ke escena escena bacaan kasa. Nah, sinema dua teki sampona pada ngerti nak kanak lancar.

0: Nah, kita trik atau cara bahasa anunya trik di cara strategi. Jadi cara kati ponapa guru ngajek anak-anak bisa ngerti dek ponapa se kacaca kancana otabe bisa oning napa esena buku. Jadi cara anak-anak kayak sorong maca dimin pas tanya aki otabe apa praktek aki mana bi arep ada kan de. Itu salah setengah ibu. Sebab insya Allah banyak cara lain. Sebab guru nikah bisa nyare metode bahasanya metode cara kangkui kati ponapa tujuan saya maksud kena nak kanak bisa ngerti kebacaan, nak kanak bisa ngerti kacau-kacau saya nyari ada buku Kak Dinto.
1: Okay.
0: Itu bu.
2: Nah, juga ibu. Nah, dalam praktek kak ada, ya ada nak kelas kak bisa nak kanak sambil neku buku, neku tek pona.
1: Okay.
2: Kasa nak kanak etalek teki. Ngucak na leres pon apa pun ten kan kan
1: takok celeng eko cak celeng
2: celeng ngucak
1: kata tulisannya sama beda pengucapan
2: saben are saben are saben arena
1: oke
2: saben arena kegerak kasa etalek teki jugen nyopre leres ngucak na edalem kecap basa Madura sampai Madura Kak Dinto kan bede kecap alos bede kecap tajem Kak Dinto. Jika dia umpamai pun bebeje mun nak kanak ki belum paham maca buku Kak Dinto tek Kak Dinto keker babaja babaja
0: artinya lain Pak bisa bebeje pas oleh Kak bebeje. Nah, saya terus saya pun nambah di Pak Asis. Saya pun nak anak-anak pada ngerti. Dia saya cerita. Buru kan itu abu lipo leka buku. Nah, nang buku Kak Dinto, itu mereka pengen. Beda perintah Kak Angkui aja petanya-petanya. Kan itu dalam buku itu mereka pengen. Beda sapa lo petanya. Kak Angkui aja esena dekan de. Dekan de nak ari sarang adi. Nah, Kak Dinto juga nambahi. Nambahi. Kapangati anak-anak supaya bisa ngerti napa saya maksud dalam dekandekle. Jadi satrosa setelah berdekande guru acarita manceng kanak-kanak pas nak-kanak epakon kaku aja petanya sebeda ibuku dalam kampung itu.
1: Karena ini dialog antar dua murid gitu ya.
0: Ya.
1: Pakai ekspresi enggak, Pak?
2: Tantonya nganggu juga. Ekspresi capon sering Madura kulina beten, ropa namua, iki.
1: Soalnya mun acareta pas lacu tegang tak sampai iki
2: anone.
0: Kento masuk juga dalam pada penilaian. Masuk salah setong kriteria penilaian, indikator penilaian. Jadi kulina beten bahasanya gestur ibu, ketika masuk intonasi, ketika mimik dan sebagainya, ketika masuk tekan dalam penilaian.
1: Ketipun apa pas guru manabi, rekan ngajari karet moret sa buat nakalero, kotungannya kotungan. Jadi bagaimana nih penyampaiannya biar anak juga, oh iya ya saya salah, saya harus memperbaiki seperti itu.
2: Oke, koreksi bu, anak-anak di
1: setelah pelaksanaan ya.
2: Oke, bila lestari kasa, buat nakle adi beris nomor telo ngocakna bebeje arwa kalero, saya tepak bebeje katika itu. Jadi anak-anak kasa epa andep asor, edalem nyampiaki. Ocak-ocak kat desa epa andem asor arte epon tak nyentak volumenya sedeng eka piarsa seneng maksudnya katika dintu tak nyentak
0: bisa juga bu serena kak ente maki kelas-kelas mandep kelas telok sebelum anak-anak kak dintu ya cek angkui apalagi ada kan de guru apalagi contoh dimin paling contoh cara macana otak begistur apa kulin dengan beten pelafalan epon contoh sampun napon pansapon napan contoh pon kau ni sarang moret pas moret epakon kangkui ada kan de ada ya ada nak lasa kalau ben apa sangan kan itu bisa kalau ben contoh juga nah ebingking tekian anak bahasa Indonesia refleksi yang ki napanya benih kumpera napa benda kumpulan para murid tu tak masuk guru napon juga perlu
1: evaluasi
0: refleksi juga napa saya gerakannya napa tu budak-budak cek lopot bisa jadi refleksi Kak Dinto napa nyaman panila evaluasi pun tak namung kamu red kak guru pun juga perlu.

0: kan kenapa sobatnya lebih bagus.
1: Tak lupa juga ocak-ocak semalarat kak desa buyar TEK ada.
2: Sarang, contohnya apa?
1: Contohnya tang epak jadi polisi, napa tang? Benar kan? Nak kasang kubur denaing.
2: Engki.
1: Lakar esang aja sarang ten kau lah nengi.
2: Etoles. Biar ada pertanyaan dari murid. Napa tang ni gabung?
1: Tang epak jadi polisi, apa tang? Etang berdenaing.
2: Sebenarnya artinya
1: etang, milik Pak Nagaul, ya? Milik. Pak Nagaule.
0: Andi, Andi, Andi.
1: Tang epak. Pak Nasengko tuti polisi ketika Dinto tuti ocak-ocak semalarat Kak Dinto yar TEK ade biasa epon sareng ruhuru tuti nak kana ngerti Kak Desa bisa menjiwai mun ngerti tak ngerti tak bisa menjiwai
2: tapi manabi bade nak kana sebek cerdas kasa
1: engki
2: sano sata e jelas aki muncul cibi atanya kak ade
0: nah manabi beda tanya sokor bu artinya andi kasih paten guru bisa jelas lagi otabe nak kanak setodusen otabe saya tahu nih bisa kalau ben beda tanya petanya andi kanjana akhir pon guru bisa jelas lagi nah biasanya pon sabeluna anu sabeluna ada kan bisa katia pak asih kele guru apa ini penjelasan otabe sabeluna elakonagi sarana kana atanya tobe bena baca kepi kema cak ocak semel bena tak tahu artinya nah bisa bu kan ketika ya kento tak masuk salah satu cara juga ke angkui nerangaki cak ocak se abek malar otabe bahasa bahasa asing tak kenali orang
1: oke agak dia polisi par juga apa par juga nah, kan bisa tak ngerti anak anak kan kau sak go genteng ya bosana par juga go genteng teki soke biasa pun katakan
2: barangkali itu, boleh dipraktekan nih Pak Imam dengan Pak Asis berdialog jalan ceritanya dekan de adi dekan de. Sareng ari kak itu nah, nanti bisa ditayangkan ini teman-teman net dialognya begitu, jadi biar pendengar juga bisa membaca, melihat sehingga bisa tahu bahasa pengucapan yang benar yang dengan benar. Tulisannya Eki. Ya, ngireng kata.
1: Pak Imam tetin apa Pak Imam? Aneka kutu bagi Adi.
2: Adi, Eki.
1: Kaula Ari.
2: Ari, Eki. Ngireng.
1: Hai Adi.
0: Hai Ari. Beda separlo evento.
1: Oh iya beda. Sengko tero atanya a pan berempan hal pepangatero nabekna otabe cita-cita nabekna.
0: Oh iya marah tanya ki.
1: Bekna pangaterona otabe cita-cita na teti apa bila tua wah.
0: Sengko tero teti polisi.
1: Apa alasanna mak laju teti polisi?
0: Nah, polisi ria parjuga. Bengal nangkep orang, bengal nangkep orang jahat, ben apilai orang setak mampu apilai abekna.
1: Apa abekna tak tako, mundeki tak temu, kalau ben orang jahat sepenare tak tako.
0: Onja, sepen lalakon kan pasti beda beja na. Kaangkui apilai marker sare, sengko tak tako.
1: Apa beda keluargana bekna si teti polisi?
0: Oh iya beda. Tanpa teti polisi, salerana banyak apilai masyarakat bensekut acarita peplakona kasengko.
1: Menurut bekna, andi pangatero ota becita-cita ria parlo apa nje?
0: Ya tanto cek parlona, sabab pangatero ria ma berenteng ajar ke angkui bisa nekani pangatrona bena bensengko. Padena tanpa si Andi pangatro jadi polisi si adil.
1: Wah, muljongku kalangkong ya jocor bena.
0: Iya pada cakalangkong ya.
2: Iya. Ini dialog Adi dan Ari ya. Ari. Soal cita-cita ini.
1: Jadi polisi.
2: Setia polisi. Jadi ini jadi pengalaman si cekak epekeran seperti itu.
1: Engki bu, sebab nak kanak kak desa monabi pengalaman dah ada, nah kan kak dinto kelas telo.
2: Engki.
1: Engki, dah ada nak kak desa ngetek, takok salah, takok iki kiri, todus kakancana, anika empon.
0: Nah kak dinto bu, kak dinto gelak nak kanak kanak praktek.
2: Praktek.
0: Nah, nika
2: masa kelas kene kayak coba kebiwak dua.
0: Punten nan bektona bisa kiri. Nah, nika saya maksud pengalaman cekak engkok lembok kebiru pun tua ben guru esoro ada kande.
1: Iya tuh.
0: Nah, nika pengalamannya kayak kacang tadi ke. Nah, mau mana biasanya kampung polisi, tapi pengalaman deti ada kande kan itu esoro guru. Nika budi enggak seterusnya.
1: Enggak, sabuk kadisa ngetek engki takok engki takok salah. Kemai coko-coko kanca.
0: Nika pagi bila pada tua, pada pas keduan potra, acarita, engkau lembek ki kelas telok.
2: Ada kantor kui bersama ture.
0: Ulang, ki buru sorong kui yang ngitek, salahan sila beracaca. Jadi pengalaman sekolah. Biasanya tanya ki buat lembek ki sekolah apa pengalaman saya?
2: Cekak.
0: Nah. Engkau lembek ki kelas telok, esoro ada kan debon guru. Ya engkau serena esoro ngitek bodo sampai lata salah. Nah, kata tu berumaya misalnya. Okay. Jadi orang kok ngucap perjuga, baca berjuga misalnya. Regular. Nah. Okay. Dan ini kamu saya maksud pengalaman si cekak.
1: Epekeran. Tapi ni pengalaman saya cekak epekeran si bagus. Mana bisa cuba cekak cerita kapoteran. Takkan mungkin cuba cekak cerita.
2: Boleh tak ngulangi poterana. Mohon saya cuba cerita lagi kan. Oh,
0: tapi dulu. Tapi bu mau mak saporan. Tapi cak bapak nak kurang lambuk nakal. Misalnya. Eh, rumah bu.
2: Bapak nggak ruwah lambuk.
0: Nah, kata-kata ini kak bu.
2: Engki.
1: Mulai pon pengalaman saya cekak epekeran kak itu bisa juga membentuk nak kanak kak angkui andik tengkal laku sesai dari bacaan kak Dinto melai pon kak Dinto yator raki kalau bentuk torbosa sesai ben cita-cita sesai juga
2: ngerti kak Dinto laras. Nah baik ini mendengar untuk gambaran obrolan kita dengan tema pengalaman CCK epekeran ya, dengan bercerita seperti itu tadi sudah dipraktekan oleh Pak Imam dan juga Pak Asis, bagaimana mempraktekan jadi Ari dan Adi soal dekande menceritakan tentang cita-cita. Baik Pak Imam, Pak Asis, Nika ada ya hal yang tertinggal untuk disampaikan ya, Reng, soal Nika sebelum nanti kita lanjut ke sesi yang kedua.
1: Macem-ma dekande Kak Dinto macem-macem beda se arpu menang kasa setae contoh lagi kanak-kanak ketika Dinto se contoh lagi kanak-kanak dialog se agenduk kasampurnaan
2: arpu menang maksudnya
1: arpu menang kak dia debat.
2: Oh.
1: Debat kasa termasuk dengan dia juga keng arpu menang kan bisa mendiskusi kak Dinto termasuk dengan dia juga tapi kak Dinto nyare nah bagi
2: solusi
1: sesae nah, solusi nah apa boleh kritik ini kan termasuk dekan de juga kritik tetitakan de beda pak empat kak Dinto beda ingki macam mah beda pak empat nengi buku bahasa kak Disa ceru eki cak lakar dekat dekat Dinto beda empat macam saya pertama debat saya nomor dua dialog saya nomor telok kak Dinto diskusi saya nomor empat kritikan kak Dinto tetapi ini kak saya tampil lagi saya yato lagi kak angkui buku kelas telok kak Dinto dialog
2: lagi
1: saya sampurna
0: nambahi pengajaran kak Dinto bu
2: sop
0: aja nak kanak kento madek-tek pengalaman epon madek-tek ilmu epon bisa tekik guru kak Dinto minta kanak-kanak kak angku nyarita lagi kalau bertanya pengalaman saya ampun alami nak kanak kalau ben tantona ngangkui kak Dinto tata besa atau undek kebesa saya leres
1: leres
0: jadi nak kanak seampun nama os atau bermaca buku nak kanak supaya bisa tumbuh pikiran pon bisa acarita dengan de pengalaman saya pernah areng bereng. Kan misalnya pon kau lewen Pak Asis entar ke karaton.
2: Nah,
0: ada kan de masalah karaton misalnya kan. Nah, insyaallah mana bika dona beren kan pasti bode sih kacarita. Nikah juga nambahi. Nambahi pangunin anak-anak kasih lain juga je dekan danika tak harus maca buku tapi ada serta ngalaman saya kalaku enak kan sampun kalaku ni
1: tak dinto bisa pada tugas
2: sarang guru sih saro pengalaman
1: iki makana nyupre tak tambah tek-tek e dalam pengetahuan nepo
2: tak kok nak agai benih kan masuk dekan tu
1: iki mangkana
0: kan saya bu saya
1: garis saya
2: ada garis bawahnya yang baik
1: saya ditampilkan.
2: Thank you. Baik. Dan tentunya pendengar dan juga pemirsa, nanti kita masih akan lanjutkan perbincangan kita dengan tim dari Camar Kampung lewat Budaya Madura siang hari ini. Terus di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
3: Panjenengan sateje salaki bedae dalam lalampaan Budaya Madura.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, taretan sadaya sesami mulje, pamirsa sadaya RRI Sumenep, saat mangken boten kawula badhe ajur beegi masalah parebesan. Parebesan tamasok rarengken basa, sekak lima aropa oka raparsemon seagen duk pangajaran. Parebesan kak dinto banyak yang kui sarang masyarakat nang Sumenep. Akadia kita tahu muang bila kita tahu muang kak dinto ampon cerna besana namung mana bibile bila kak dinto kotoran sekaluar dari tengal ebekto na ceket edung mangkana tak tahu muang bila arte epon eko caaki de kaset tong oreng segi kanak parana amarke tak oning muang bila. Parebesan tak kita tahu muang bila kak dinto banyak sepade artena sami tapi parebesan na lain ki lembu bun embunan na ki lembu lembu neka leka bun embunan na bun embunan kak dinto nengisera e bagian yade nak kanak kak disa ki kene lembu teti ki lembu bun embunan na. Senomor dua kita tahu nyampet embu, nyampet kak dinto ngucak. Embu reng tua, tak tahu ngolok ebo, tak tahu ngolok emak, kita tahu. Tadi amar ke kikana. Cukin beda, saya ada bu, tak ada col popok ke. Popok ke kak dinto popok, kak dinto eka kebei dari konyi biasa pon, eka mbur, campur kalaben pas-pasan. Pas esa be dei nanak kanak mana binak kanak kak dinto panas kak dinto kita decol popok ke artena nak kanak seki ngangkui popok satrose pon ki bau cerengu neka cuken banyak ekoca aki sarang para benga sepo cek nak kanak kak dinto ki bau cerengu tak tahu asese tak tahu asese teti tak tahu muang sese. Sese kak dinto oseng pangapora oseng teti ki kanak parana tak tahu asese ki tak tahu muang oseng para pamirsa sesami mulje bapak-bapak ibu-ibu sekak dima besa-besa kak dinto nyopre etamen dek kanak-kanak ngangudeten nyopre parebesan kak dinto tak elang musna neng Madura khusus epon kabupaten Sumenep mana bika dento saben are yang kui saben are guna aki insya Allah kak dento bekal cekak teti budaya neng Sumenep khusus epon teti budaya Madura para pamirsa sesami mulje teti parebesan kak dinto banyak seiyang kui bede cuken kasak kaang kui orang ki ngode biasa pon orang abu debu kak dinto ki dari omor selaki ngatemor dari peker kita tombu beliker kak dinto maksud tu ki ngode dari temor kak dinto omor raki ngode artena akadia are seki buru keluar rakera sapa nombegen kak dinto bektu duha kak dinto dari omor selaki ngatemor arte epon ki bebe omor maksud epon selaki kacangor faktor kadang marepot dek kareng dopor. Nah, kak dinto. Nah, cuken kita tombu beliker. Pekeran na kak dinto ki kana. Nyaman anak kana. Pekeran na kita kena. Mela dari kak dinto cuken ekoca dek kanak kanak. Ada ka orang seki kanak seki ngode. Tak kena pekeran epon. Para rabu, para pemirsa, sadaya sesami mulya, saka dinto, cecer beun, parebesan dari beden gaula, korang langkong nganyo ona sapora, mana bibede kacang kolangan pamator. Talocor tak kalah beniator, tetisongkan penghelian para ajunan, pemirsa, beden gaula nyona sapora, setade betes epon. Saka dinto, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sintong, Manyitong ka Awa, merupakan kesenian kuno yang berkembang di kalangan pinggiran Sumedang. Sintong terdiri dari alat musik jidor, gendang, tok-tok, yakni alat musik dari kulit biji siwalan, dan pembaca lirik serta penari. Bacaan Sintong adalah Barzanji Kitab Syarofi Anam. Sintong terdiri dari 26 tarian. Terdapat 28 jenis nazam yang berbeda. Dipisah dengan kalimat Ya Asikom Nabi, Husni Sollu Alai, dan dijawab Sollu Alaihi. Salah satu nazam Solla Rabbuna. Kesenian Sintong ini bercerita tentang rahmat Allah yang turun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, serta menyampaikan risalah-risalah yang dibawa Rasulullah dalam bentuk gerakan tari dan solawat.

0: pancenengan sateje salaki badai dalam lalampaan budaya matura.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama program Budaya Madura kesempatan siang hari ini. Dan saya juga masih bersama dua narasumber yang menemani Anda dari Temar Kampung. Tadi kita sudah simak bagaimana video tentang pare pesan, termasuk larangan pesa, engki panika okara, parsemon, seakan duk pangajaran. Nah, barangkali Pak Asis ini bersama Pak Imam sedikit juga bisa menjelaskan Pak tentang video tadi ya, bagaimana pare pesan, ki tak tahu muang bile, seperti apa nih Pak?
2: Engki Bu, pare pesan tak masuk rarengken pesa. Engki panika okara parsemon, seakan duk pangajaran, esemun lagi kasa, akadhiya. Kita tahu muang bile. Mana bi kita tahu ni ka ampun ngerti. Muang, ini muang. Bile, pon apa bile? Bile kak dinto kotoran, seka luar dari tengal, ebek tona jaga tedung.
1: Okay. Nah, kak
2: dinto bile. Kita tahu muang bile. Ni ka maksudnya, eko cak aki, mon saya tak tahu muang bile, biasa epon nak kanak kini.
1: Okay. Saya tak ngerti
2: lagi. Engki arte epon ki kana. Ben pare pesan kak dinto banyak sepade. Artena sami, tapi pare pesan na lain.
1: Pada dan apa?
2: Umpama epon ki lembu bunembunan na. Lembunembunan na ki lembu. Ki lembu bunembunan na. Tak tahu nyampet embu. Ki tak tahu nyampet embu. Ini kepada artena ki kana. Jugen kita decal popok ke. Popok ke kita decal atau kita decol. Kita coplak popok ke kasa. Mana bi nak kanak beji kan kikene kak disa. Mana bi panas pas ebri popok nengeserana.
1: Oh, cepon kau lah mi popok ni kak pada na ano kasa.
2: Punten bukan kan iu langsung ten kau lo
1: takok kalero makna.
2: Takok kalero arte. Popok popok kak dinto mana bi bersama turu popok ke kak dinto esabe neng edei esera engki ibu nembunan mana bi nak kanak samangken sekocak popok nih kak biasa pun esabe ibu bo
1: popok na oleh tak anu tak bucor akmi
2: titi lain kita decol popok ke arte pun ki kanak ki bau cerengu. Mana bi bahasa Indonesia ki bau kencur
1: di sana. Kinak kanak
2: ki bau cerengu. Kita tahu asese, sese nika. Napa ki oseng. Pangapora oseng.
1: Kita tahu muang oseng.
2: Kita tahu muang oseng. Arte epon ki kanak.
1: Okay,
2: nah, okay. Ki kanak. Kak dinto eko cak aki deka orang se ki kanak. Orang se ki nak kanak kak disa. Okay. Esto epon cek senga eko cak aki arapa mengocak ki kanak. Nah, ini kak epe semun aki. Mangkana ek pare bosan kak dinto eko cak okara parsemun seagen duk pangajaran. Kun kunna kita tahu muang bila lagi nak kanak. Kati kak dinto.
1: Tuti, saya paling sering digunakan bahasanya yang mana dari sekian banyak tadi yang disampaikan?
2: Sebanyak yang kui kumantong deka
3: tempat
2: tebeng sebeng. Mana
1: oh, beda tempat, beda bahasa,
2: tergantung,
1: beda pare pesan.
2: Engki kumantong deka masyarakat si aku nak kia, si aku nak kia. Mana binengi bagian-bagian kada je kada sak banyak saya ngucak ki lembu bunembunan na. Mana bi bagian kau le kasa beda saya ngucak kita tahu muang bila. Beda cukan ki bau cerengo.
1: Ki, maksud Allah ano na ki bau cerengo.
2: Bau cerengo.
3: Saya umum bau cerengo.
1: Ki, yang mana sering saya sumenep, dengar.
2: Mana bi Sumenep Kak Dinto banyak kati Kak Dinto kita ki bau cerengo. Tapi mana bi daerah-daerah kati tang petang kepora Kak Dinto kita tahu ases. Kita tahu ases. Kita tahu muang oseng. Kak Dinto. Nah kan. Jadi kumantong dekah tempat epon ben kebiasaan masyarakat yang kui tapi kak dinto ngerti satu aja ampun masyarakat
1: iki
2: muka-muka nak kanak juga ngerti ya mangkana lebet siaran kak dinto muka-muka etamen sarang pengasepona kanak-kanak nak kanak praktek keki contohna bengsebeng kak disa tetiba saya kak dinto tak elang tetiba budaya saya cek teka nang isu menep ngadinto.
1: Oh, oke. Okay. Baik, ini tambahan ilmu soal parebesan. Dan tentunya mendengar ini juga menambah manfaat ya, ilmu soal budaya Madura dari sisi bahasa, dan semoga apa yang kita perbincangkan ini bisa bermanfaat. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan terakhir Pak Asis atau Pak Imam Mireng.
2: Engki mana bi Kak Dinto untuk anak-anak. Mana bisa abek raja katipun apa Pak? Banyak orang neka dalam tormator Kak Desa. Ki ngocak ki kana ki ngode neka kadeng kenika anu Pak dari umur selaki ngatemur. Maksud te arena ki furu keluar. Dari umur selaki ngatemur, dari peker kita tombu beliker. Bela dari Kak Dinto, tengkal lakona korang saya, akati anak-anak kita tahu bebena beringin. Maksud te Kak Dinto, kita tahu bebulengan. Kita tahu bebulengan, tak tahu tata kerama. Kak Dinto biasa pon, saya sekut juga itu buat ki Pak setor motor Kak Desa ebektona masyarakat aki pangan tahan keboi sarang semacam itu
1: apa pare ken sana nih
3: melana bu lebet budak cekak dinto dan kalau ngarep nanti ada para sepo orang tersepo kangku tetap aja ge pon pon pon apa tertinggal dalam sepo kangku tetap aja ge misalnya pon pekuana parebesan terator saya ampon noro untuk kebosan sop aja pun apa mulai ki kene pun etaman cepat Pak Asis cek sampai kantos pas musnah tabah elang kalau ben berdena kemajuan ilmu atau teknologi nah jadi dan kau dengarap sop aja tetap aja ge cek sampai todus pola nape bersama seru pas todus kan nah ni kap perlu salah satu tunjungan aja ge buat aja saya pada saya pada matura atau khusus semenap
2: gitu. Sekeng bingkeng dari beton kau lo tibi, mana bi beda kacang kolangan pamator, kong langkong deka paraf sepo semiar saagi, sebeda ijewena, taro cor tak kala berniator, teti songkan panggilian dek para ajunan, beton kau lo nyona sapora, seta dek betes epon, sekeng bingkeng, ngarek lalang ebena rokem, ngalak rebe ebena boto, ngatore salam, ngatore songkem, ngatore sempe sarang pangisto.
1: Cakep gitu ya. Biasanya kalau ada itu bilangnya cakep. Mantap salangkong Pak Asis, Pak Imam, Rabu Epon, Budaya Madura hari ini. Dan tentunya pendengar serta pemirsa, semoga yang kita perbincangkan ini bermanfaat.

0: dan menambah pengetahuan, keilmuan kita. Insya Allah selalu hadir tiap hari Sabtu ke ruang dengar Anda. Saya Ririn Rizkyanti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Matur sakalangkong, mengkudak pancenengan sateje. Saya Ampon Sakti, areng sareng nyereng lalampaan budaya mature. Lalampaan se-erenteng RRI Sumenep, sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura, Kemar Kampeng Sumenep.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.
2: Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumeneb? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat Kantor Kecamatan Ambunkan. Rabu di depan Kantor Kecamatan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di Lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangan. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumeneb pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumeneb, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumeneb, telepon 0328 662 338.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng arte pon.
1: Cerita na orang pas eser le ya. Apental ombe asapo angin ra apa mayu?
2: Cara jira ya kak. Jira kak, eko cak aki de orang sengar lakoni pangkebeyan cetal bet sangsara kak. Ya, umpamana orang alajar kan san kesan aki kak.
0: Pamirsa supporter anum sesami parjuke sagadinto parebesan tor saloka madure sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi parebesan tor saloka madure.

Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kami sampaikan berita olahraga edisi Sabtu 13 Juli 2026 bersama saya Tarah Halili. Pendengar dan pemirsa, informasi pertama. Manajemen dan tim pelatih Persipam Pamekasan langsung melakukan evaluasi total setelah meraih hasil imbang tanpa gol pada laga perdana grup W babak 32 besar putaran nasional Liga 4. Laskar Ronggo Sukawati kini mengalihkan fokus penuh untuk menghadapi tuan rumah Persikoba Kota Batu pada hari ini. Pelatih Persipam Pamekasan Anies Fuad Samlang mengungkapkan secara keseluruhan performa anak asuhnya sudah cukup baik pada laga perdana. Namun efektivitas penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah utama yang harus segera dibenahi sebelum laga berikutnya. Anies menegaskan tidak akan mengubah pola permainan penyerang yang selama ini menjadi karakter tim. Evaluasi tim pelatih saat ini lebih difokuskan pada aspek ketenangan pemain di dalam lapangan agar setiap peluang emas dapat dikonversi menjadi gol. Selain itu, ia memastikan seluruh punggawa Persepam dalam kondisi siap tempur, baik secara fisik maupun mental, untuk mencuri poin penuh di kandang lawan. Laga kontra Persikoba Batu menjadi pembuktian krusial bagi Persepam. Kemenangan pada pertandingan kedua nanti wajib diraih demi menjaga asal laskar Ronggo Sukawati lolos ke fase berikutnya di putaran nasional Liga 4. Pebulu tangkis tunggal putra asal Kabupaten Sampang, Madura, Muhammad Zaki Ubaidillah sukses mengamankan tiket ke babak perempat final turnamen Australia Open 2026. Atlet yang akrab disapa Ubed ini melaju setelah menumbangkan wakil Hong Kong Lee Jack Yu 2 game langsung dengan skor 21-19 dan 21-15 di Grand Century Sydney. Pada babak 8 besar, Ubed dijadwalkan bersuah wakil Malaysia Justin Ho. Pertandingan perebutan tiket semifinal tersebut akan dimainkan pada partai kelima di lapangan 1 menjelang laga krusial ini. Ubed menegaskan kesiapannya untuk kembali memberikan performa terbaik di lapangan. Evaluasi dari pertandingan sebelumnya telah dilakukan bersama tim pelatih guna mengantisipasi strategi lawan. Ubed juga berharap dukungan dan doa dari masyarakat Indonesia, khususnya warga Madura, agar dirinya bisa terus melangkah jauh di turnamen level Super 500 ini. Kondisi fisik dan mentalnya dipastikan dalam level optimal untuk bertarung habis-habisan. Pengurus Kabupaten Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia PAPSI Sumenep mulai mengintensifikan porsi latihan sejumlah atlet binaannya. Langkah ini diambil sebagai persiapan matang menghadapi kejuaraan Provinsi Kejurprov Jawa Timur yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang. Ketua PAPSI Sumenep Rusti Rahman menjelaskan bahwa jeda waktu yang cukup panjang menuju pelaksanaan kejuaraan memberikan kesempatan bagi tim pelatih untuk memaksimalkan performa para atlet. Program latihan rutin tetap berjalan ketat demi menjaga performa dan kondisi fisik atlet. Hingga saat ini, PAPSI Sumenep belum menentukan nama-nama definitif yang akan diturunkan dalam kejuaraan tersebut. Rusdi menginstruksikan seluruh atlet binaan untuk fokus berlatih, sebelum nantinya disaring melalui seleksinya menyeluruh menjelang keberangkatan. Saat ini sudah ada gambaran awal mengenai potensi kekuatan tim, yakni sebanyak 4 atlet senior dan 5 atlet junior.

0: senior yang terus dipantau perkembangannya. Target tinggi pun dicanangkan demi membawa pulang prestasi dan mengharumkan nama daerah. Pengurus Kabupaten Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Sumenep terus menggencarkan pembinaan dan porsi latihan bagi para atlet binaannya. Salah satu strategi yang konsisten dilakukan adalah menggelar laga uji coba atau sparring partner secara rutin, seperti yang baru-baru ini dilaksanakan bersama tim catur Kabupaten Pamekasan. Ketua Percasi Sumenep Muhammad Suharjono menjelaskan bahwa laga uji coba antar daerah ini memberikan dampak yang sangat signifikan bagi perkembangan kualitas para pecatur. Selain menguji taktik, agenda ini menjadi sarana efektif untuk mengasah jam terbang mereka. Latihan intensif dan uji coba ini sengaja dipacu karena Percasi Sumenep tengah bersiap menerjunkan atlet terbaiknya pada kejuaraan provinsi Kejurprov Jawa Timur di Pacitan. Turnamen tingkat regional tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada 8 Juli mendatang. Meski demikian, Suharjono mengaku masih belum merilis daftar resmi nama pecatur yang akan diberangkatkan. Penentuan komposisi tim utama masih harus melewati sejumlah tahapan penyaringan ketat di tingkat lokal. Guna memenuhi tugas mata kuliah kecil, program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi PJKR Angkatan 2024 Universitas PGRI Sumenep menggelar kegiatan sport edukasi model. Selengkapnya dilaporkan Familia.
1: Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi PJKR Angkatan 2024 Universitas PGRI UPI Sumenep menggelar kegiatan Sport Education Model di halaman kampus tempat. Kegiatan itu berlangsung selama 2 hari, mulai tanggal 12 hingga 13 Juli 2026. Ketua Prodi PJKR Universitas PGRI Sumenep Taufik Rahman mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah kecil. Tujuannya adalah mengenalkan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik kepada para mahasiswa. Dalam prakteknya, mahasiswa tidak hanya bermain, akan tetapi juga belajar peran lain seperti wasit, pelatih, supporter, panitia, hingga petugas dokumentasi. Turnamen ini diikuti oleh 5 tim yang berasal dari 5 kelas berbeda, dan setiap kelas diwajibkan mengirimkan 1 tim perwakilan untuk bertanding. Sementara untuk sistem pertandingan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sistem setengah kompetisi.
2: Ini untuk mengenalkan kepada mahasiswa untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan semua peserta didik bisa berperan aktif dalam kegiatan ini, dalam aktivitas ini. Karena tidak hanya sebagai pemain, tapi mereka juga ada yang berperan sebagai wasit, pelatih, petugas pertandingan, kemudian supporter, kemudian bagian dokumentasi. Jadi sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing.
1: Melalui model pembelajaran berbasis olahraga ini, Taufik berharap para mahasiswa mendapatkan bekal konkret yang siap diterapkan saat mereka terjun ke dunia pendidikan nanti.
0: Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia. Sumenep, saya Daur Halili beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Selamat siang, salam olahraga.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Kabar baik untuk Anda masyarakat Sumeneb dan sekitarnya. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb menghadirkan instalasi peduli pelanggan atau IPP sebagai pusat layanan pengaduan dan informasi masyarakat. Layanan tersedia 24 jam setiap hari untuk menerima dan menindaklanjuti setiap masukan secara cepat dan tepat. Didukung petugas yang profesional dan responsif, IPP memastikan layanan berjalan transparan, adil, dan tanpa diskriminasi bagi seluruh pasien dan keluarga. Setiap suara Anda memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas layanan rumah sakit. Untuk informasi dan penyampaian pengaduan, hubungi WhatsApp IPP di 0853-3610-2800. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb, siap melayani dengan hati. Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: uang belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Dangdut adalah kita. Prodangdut, RRI Sumenep.
2: Terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang, jumpa kembali di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sudah beberapa tembak lagu, sudah kita awali, sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah aja. Pendengar setia dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat siang ya. Kali ini cuaca di kawasan Sumedap ya, di kawasan RRI yang pastinya ini mendung. Kadang panas, kadang mendung ya. Saya juga nanya informasi ya untuk pendengar dari kawasan Anda semuanya, yang pastinya melalui via telepon di 0811-3345-101-665-396 atau di 662-317. Langsung saja

0: Telepon yang perdana saya akan sapa. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang dengan Faruk Kerisma.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kabarnya gimana?
0: Sehat dong.
1: Tak ketondo.
0: Enggak.
1: Ya enggak, takut dengar semalam dengar apa itu mendengarkan sepak bola.
0: Enggak lah. Santai aja.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya.
0: Gimana gimana
1: lagunya
0: gimana?
1: Ada, Pak.
0: Hah? Lagunya.
1: Ini Bang Halili.
0: Kenapa kenapa?
1: Apa tuh namanya? Radio RRI ke sini agak kecil.
0: Sekarang.
1: Iya, mulai,
0: mulai
1: udah
0: kapan?
1: 3 hari.
0: Udah 3 hari. Masa ke Serongki kecil?
1: Iya kecil, nggak tahu gimana apa apa radionya saya.
0: Iya
1: tahu.
0: Mungkin radionya pemancar aja di Bluto.
1: Iya, saya pakai radio HP nih.
0: Ya mungkin radionya itu besarin gitu.
1: Jadi besarin, jadi tambah sama aku biasanya cuman cuman apa itu ada 4 cuman. Sekarang ditambah 2.
0: Iya, sudah lah, enggak apa-apa.
1: Iya, separuh.
0: Bulan separuh berarti.
1: Separuh. Kalau 6 itu ini sudah separuh.
0: Oh, gitu. Tak kira bulan separuh.
1: Ya enggak. Kalau bulan itu kan nyanyian.
0: Besok ya. Besok kalau mau karaoke.
1: Siapa yang siaran?
0: Besok bentar-bentar tak lihat dulu ya. Besok bukan. Besok saya lagi istirahat sejenak, lagi libur. Besok tanggal 14 hari Minggu. Wow, Ririn Rizkyanti.
1: Oh ya. Mudah-mudahan saya masuk ya.
0: Ya masuklah. Sekarang ya, aja masuk.
1: Masuk pertama lah. Mudah-mudahan masuk pertama.
0: Amin.
1: Amin. Dalamnya lagunya ada, Bang.
0: Lagunya ada Bisikkanlah Dia, Lagi dan Lagi, dan juga ada Kumbang Bunga.
1: Apa yang pertama?
0: Bisikkanlah Dia.
1: Bisikkanlah Dia. Dari siapa yang nyanyi?
0: Dari Kitty Andriani.
1: Ya udah itu aja.
0: Oke. Okay.
1: Bisikan.
0: Iyalah.
1: Iyalah tetangga. Jangan bisik-bisik ya.
0: Janganlah. Kalau bisik-bisik tetangga ntar gimana pas cerita aja.
1: Kalau bisik-bisik itu artinya apa tuh namanya?
0: Apa?
1: Ya udahlah nggak usah dibahas. Karena okay. Ini monitornya udah mati.
0: Oh, udah mati.
1: Iya, casnya habis.
0: Casnya habis.
1: Ini takut habis juga.
0: Ya,
1: tentunya salamnya ya untuk Bang Halili, selamat bertugas.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan diberi kesehatan ya.
0: Amin.
1: Bersama keluarga di Tanah Merah.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Semuanya.
0: Kasoan.
1: Terus salonnya ada Evi ya. Evi, ayo Evi, masuk Evi.
0: Masuk
1: Evi. Barusan dia enggak mau masuk katanya, kasihan sama yang lain katanya.
0: Oh, gitu.
1: Apalagi dia sibuk sekali, banyak yang beli bibit cabe.
0: Oh, bibit cabe. Oh, berarti jual bibit cabe dianya.
1: Iya, di sana. Itu sekarang udah banjir uang sekarang.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Ayo, Vi, masuk, Vi.
0: Masuk, Vi.
1: Dan juga ada Sahdan ya di Sampang, ada Jeki Asmara, Arindi Adelia Farid, Sukron.
0: Iya, Sukron.
1: Dan juga ada Wanda. Roni Abasuni. Riki Anggara, Bu Fathor,
0: Mama Zizana,
1: Irma Cempaka Ayu, Mbak Suci, dan Dewa Suraim.
0: Okay.
1: Itu semuanya saja.
0: Siap.
1: Untuk Nisar Sedeng, tunggu gabungannya. Oh, juga Hamim, Hamim Jasuli di Muncek.
0: Oh iya.
1: Lenteng juga, bukan Muncek, di Lenteng Laok.
0: Oke, okay, siap.
1: Semuanya Bang Halili ya.
0: Siap.
1: Makasih waktunya.
0: Terima
1: untuk
0: kasih.
1: Rian di Julu dan Pak Salon, simak lagunya.
0: Oh, siap. Mantap.
1: Oke, makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Faruk, ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bro Dangdut.
2: Pro dan

0: adalah kita.
1: Iya, dengan siapa dari mana?
0: Dengan Sahdan Irama.
1: Oh, Sahdan Irama. Apa kabar Sahdan siang hari ini?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat dan
1: sehat
0: kuat.
1: Sehat dan kuat.
0: Iya.
1: Oke, cuaca gimana Sembang?
0: Aduh, kalau cuaca kali ini panas menggelora.
1: Oh, kemarin ada hujan enggak?
0: Kemarin itu habis subuh deras banget kali.
1: Habis subuh deras banget.
0: Iya.
1: Sampai siang.
0: Enggak, sampai jam 6 itu.
1: Jam 6 pagi aja.
0: Ya mudah-mudahan enggak ada hujan lagi kali ini. Kasihan tadi, yang namen baku masih banyak yang namen sekarang.
1: Tadi malam enggak ada hujan juga? Enggak ada.
0: Tadi malam enggak ada di sini.
1: Enggak ada.
0: Alhamdulillah. Kak Lili gimana kabarnya ini?
1: Sehat dong.
0: Lama enggak bersua ini.
1: Lama enggak bersua. Malam, sore gitu.
0: Oh, malam Kak Lili siaran kadang ya.
1: Iya, kemarin malam. Kemarin sore.
0: Terus. Kalau malam saya ketiduran terus Kak Lili.
1: Iya. Ya sudah lah, enggak apa-apa.
0: Yang penting kan sama-sama sehat dan kuat ya.
1: Betul.
0: Iya. Lagunya ada apa Kak Lili?
1: Lagunya Bisikkanlah Dia Lagi dan Lagi Kumbang Bunga.
0: Kumbang Bunga, oh gitu.
1: Yang mana?
0: Kumbang Bunga aja Kak Lili.
1: Siap, ditunggu.
0: Dikasih Faruk lagunya, biar kayak bunga.
1: Rok, dikasih Kumbang Bunga sekalian Rok.
0: Aku bunga juga Rok, HP mati sabar, gede toples Rok. Iya, kemarin kau nelfon Kak Rok, berlon. Salamnya Kak ya?
1: Iya, salamnya buat siapa?
0: Salamnya buat Kak Lili, mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu.
1: Amin, sama-sama.
0: Dan mudah-mudahan juga cepat bisa menunaikan ibadah haji ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Juga tadi ada Faruk Karisma, ada Evi Capi ya.
1: Evi Capi, karena bedis.
0: Karena jual capi semakin, Wak.
1: Bedis, membahas laju kocak Evi Capi, bedis kok.
0: Bedis sih. Juga berejeki, beji kacang ya. Sama Airin, ya Rindi, juga Bu Fathor, Mama Susana, Bunda Surayeng, Dewa Surayeng, Bunda Surayeng.
1: Bunda Surayeng.
0: Ada Dana, Nepron, ada Wanda, ada Suci. Ada Iim ya.
1: Betul.
0: Buat Iim yang tabah, Iim yang sabar, Iim.
1: Sabar.
0: Iya. Buat kehadirannya, terima kasih atas
1: waktunya. Terima kasih kembali.
0: Ya, kasihan yang di belakang. Siap. Mari, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Hah?
2: Adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Iya.
1: Kita siapa?
2: Ya, kita Kak Lili.
1: Oh, berarti sampean
2: kan kamu yang siaran.
1: Berarti sampean Halili gitu.
2: Bukan.
1: Oh, bukan.
2: Aku Irma.
1: Oh, gitu. Tak kirain sampean Halili, saya Irma gitu.
2: Enggak.
1: Oh, enggak ya. Ya udah kalau enggak.
2: Gimana punya kabar?
1: Sehat dong. Masih belum sembuh ini?
2: Ya, kalau batuknya itu belum.
1: Oh, belum.
2: Iya.
1: Yang sembuh apanya?
2: Flu-nya sedikit.
1: Apa-apa-apanya dong?
2: Dan ding-dong.
1: Makan es dong-dong. Bisa. Oke. Masih bersama Irma. Di kawasan Lagung.
2: Hujan Kak Lili tadi.
1: Tadi?
2: Iya.
1: Beneran? Jam 10? Jam 10 pagi?
2: Iya.
1: Deras?
2: Ya deras lah.
1: Deras. Sekarang enggak hujan.
2: Ya, kalau sekarang alhamdulillah terang lagi.
1: Oh, terang menderang.
2: Iya, terang menderang.
1: Seperti hati Irma.
2: Seperti hatiku.
1: Hatimu.
2: Lagunya ada apa enggak?
1: Lagunya ada Bisikkanlah Dia, ada Lagi dan Lagi, ada Kumbang Bunga.
2: Yang lain?
1: Yang lain ada Nur Lela. Ada Jackie, ada Nur Ibu aja. Nur Lela aja.
2: Iya.
1: Nur Lela, sinilah abang.
2: Tidak tahu Nur Lela sih kemana.
1: Nur Lela, Nur Sarang Laila.
2: Nyaman.
1: Nyaman.
2: Salamnya okay. Ya Kak ya.
1: Ya, salamnya buat siapa?
2: Salam yang perdana buat Kak Lili ya.

0: selamat bertugas.
1: Oke.
0: Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga ya.
1: Amin.
0: Kalau pulang nanti hati-hati.
1: Makasih.
0: Barusan ada paruk Karismia ya.
1: Siap Karismia, Karisma.
0: Iya.
1: Karimun segala. Karismia si Dorma.
0: Barusan ada sandal ya.
1: Aduh sah, sah dan. Ya Allah, nyaman orang yang buat kopi. Sahdan.
0: Aku kalah, masuk nomor 2 sekali.
1: Sahdan, ya boga sandal. Sandal apa aja pas?
0: Sandal lili.
1: Sandal cak lili, kan? Iyalah.
0: Juga ada Basuni. Ada Kak Riki Anggara ya. Juga ada Rian. Ada... Saya
1: tanda kacuk, Jeffrey.
0: Iya. Juga ada Mama Susanta.
1: Si Susanta.
0: Kencang. Ada Kak Suci.
1: Kencang ungku.
0: Masuk pun panas.
1: Wah, masuk pun panas. Melata juga panas, ada... yang ngerem lah.
0: Juga ada Mbak Cempaka Ayu alias Sicilia.
1: Si. Siapa siapa siapa?
0: Cempaka Ayu alias Sicilia.
1: Sicilia. Oh, Sisi.
0: Juga ada Jackie Asmara Arindi ya. Ada siapa lagi?
1: Siapa?
0: Ada siapa lagi ya?
1: Hai, siapa lagi? Siapa lagi?
0: Ada Mama Intan, Kak Hendra Cipta ya.
1: Iya dong.
0: Ada Abasuni lagi.
1: Aduh.
0: Ada Bunda Yuni. Ada kesemuanya lah Kak.
1: Iya.
0: Lagunya
1: eh?
0: Nur Lela ya.
1: Oke, nanti Nur Lelanya ya.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa, yang penting tetap putar.
0: Sesudahnya yang kedua nanti putar.
1: Betul ya, sekali.
0: Lagunya buat temanku, ibuku, Ibu Bathor ya.
1: Si. Bila sih tirin
0: sepuluh. Super khusus buat yang ada di hati, yang jauh di mata, lagi-lagi ya. Ada di rumah ya. Semoga bahagia.
1: Si. Semoga bahagia.
0: Iya.
1: Pertemuanku kali ini.
0: Tunggu dulu ah.
1: Nah, tunggu dulu.
0: Terima kasih atas waktunya Kak ya.
1: Yuk.
0: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Irma ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dangdut adalah kita. Gimana kabar sama
1: sehat?
2: Aduh.
1: Kenapa kok aduh?
2: Iya, karena kalau sampean menyanyi. Ya hatiku jadi kelop gitu. Bukan hanya dingin,
1: kelop. Kumikil.
2: Apalagi bisa alami duka lima nirma yang tanda duka lima. Iya kan lagu. Ikutan aja masa dili, yang penting bisa masuk gitu.
1: Yang penting bisa masuk gitu ya.
2: Iya.
1: Iya dong.
2: Karena
1: apa?
2: Sudah masuk kare-kerokeran.
1: Oh, kare-kerokeran. Cupit,
2: iya,
1: cupitan.
2: Ya.
1: Uy.
2: Single.
1: Jing.
2: Tak tahu tadi, Li.
1: Iya.
2: Iya, salamnya ya.
1: Salamnya buat siapa, Abah?
2: Yang perdana, bersantian.
1: Siap.
2: Barusan ada Irma bersama... Putra Madura gitu, Putra Setia Anwar.
1: Oh, namanya Mara, namanya Putra Madura.
2: Iya.
1: Oh iya.
2: Ada Ricky, ada Evi.
1: Ada Ricky Anggoro.
2: Iya, ada Dewa Suraying.
1: Oh, ada Dewa Dewanya. Suraying.
2: Iya, Malaya Kerbai gitu.
1: Malaya Kerbai.
2: Ada Cuci, ada Cempaka, Pak Ketua bersama Mas Panji.
1: Siap.
2: Dan ada Farid. Tak lupa juga Mama Bathor, Mama Yuni, Syukron, dan kesemuanya aja tanpa
1: terkecuali. Okay.
2: Iya, buat Mas Alilinya, atas waktunya.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Abah Suni ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah yang dari Parinduan.
3: Ya, benar-benar
1: benar. Benar-benar benar-benar sekali.
3: Alhamdulillah, Mas Halili sehat, Mas Halili.
1: Sehat dong.
3: Sambicur ngoncur.
1: Berdangdut.
3: Sambicur ngoncur bas monitor berdangdut, Bu.
1: Sepa. Oh, iya dong. Syukuran sendiri gimana, sehat dong?
3: Alhamdulillah dong.
1: Sehat dong. Alhamdulillah. Gimana cuaca? Perinduan, Syukron.
3: Aduh, cuaca panas.
1: Panas, cetar membahana.
3: Haredang.
1: Oh, haredang. Haredang, haredang, haredang gitu ya. Iya.
3: Aduh. Bagiannya Mas Didi sekarang ya.
1: Iya dong.
3: Alhamdulillah dong. Besok dong.
1: Besok lagi libur dong.
3: Nah, berarti bukan sambian besok.
1: Bukan dong.
3: Oh gitu dong.
1: Iya dong.
3: Ya, sekarang benernya karaoke dangdut cakadut itu kadang 2 minggu ini Mbak Ayu terus kan.
1: Iya, ya sudah lah, nggak apa-apalah. Yang penting iya. Berjalan.
3: Nggak, biar gonta ganti kok biasanya.
1: Oh gitu. Gitu. Ya sudah lah. Nanti sudah. Kapan-kapan bisa ketemu lagi.
3: Oh gitu ya dong.
1: Iya dong.
3: Oke dong.
1: Siap.
3: Mas Halili, lagunya ada apa?
1: Lagunya Bisikalah Dia Lagi dan Lagi Kumbang Bunga.
3: Bisikanlah dia. Ya. Itu aja Mas Halili.
1: Oke, siap.
3: Mon bisikanlah dia. Kata orang Madura tok koto itu.
1: Iya, tok koto nek sakone mekeding tetangga.
3: Oh benar.
1: Iya.
3: Mesti saya lain.
1: Nih gimana?
3: Toto nih.
1: Halo.
3: Orang yang tersayang.
1: Oh sama orang yang tersayang.
3: Iya.
1: Mantap itu.
3: Nyaman lah Toto.
1: Iya Jono. Toto Mayu.
3: Kenapa Mas Halili?
1: Iya enggak.
3: Yang pertama buat Mas Halili. Selamat bertugas.
1: Oke. Okay.
3: Semoga tetap selalu diberikan kesehatan dan bersama keluarga tercinta.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Juga salamnya barusan ada Basuni ya.
1: Iya betul.
3: Kompakan. Ada Mas Supriyadi. Juga ada Wanda. Ada Arindi. Ada Jeki. Susana Kencing Doso.
1: Betul.
3: Ada Sahdan.
1: Sahdan.
3: Ada Pangeran Burabu. Dewa Surayeng.
1: Betul.
3: Mbak Indah.
1: Iya.
3: Juga.
1: Ada siapa lagi?
3: Siapa itu?
1: Siapa?
3: Irma.
1: Oh Irma.
3: Kompakan. Juga ada Saru.
1: Nah, iya terus.
3: Ada semuanya.
1: Semuanya tanpa terkecuali.
3: Kalau okay. Ada tanda terus itu berarti. Semuanya saja.
1: Semuanya saja.
3: Iya.
1: Oke.
3: Okay. Mas Halili. Lagunya ditunggu ya.
1: Siap.
3: Spesial buat Wanda. Iya. Selamat mendengarkan.
1: Oke.
3: Okay. Semoga tetap sehat selalu bersama keluarga. Buat Mas Halilinya terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Syukron, Abah Suni, ada Irma, ada Sahdan dan juga ada Faruk dari kawasan Saronggi. Ada sebuah lagu Bisikalah Dia kembali saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Dan juga ada Lagi dan Lagi Kumbang Bunga buat Anda semuanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Masih di Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, yang pastinya masih di Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Kembali beberapa tembang lagu sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda semua aja, yang sudah direkam oleh Faruk, ada saya dan ada Irba, ada Abah Sudi, dan juga ada Sekrat ya, yang berusaha saya sapa, dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat semua aja. Baik, langsung saja di belakangnya Syukron saya akan sapa kembali. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, ini yang dari Pamekasan.
1: Ya.
0: Ada Winda.
1: Iya benar.
0: Gimana punya kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Cuaca gimana Pamekasan, Win?
1: Kalau cuaca seharian ini panas.
0: Tadi malam?
1: Tadi kemarin pagi sampai sore masa ini.
0: Hujan.
1: Ini hujan full.
0: Hujan full gitu ya, berarti iya. Merata gitu ya. Hujannya merata berarti.
1: Ya merata mungkin. Kalau sekarang harian ini panas full masa ini.
0: Kalau sekarang ini di sini enggak seharian panas full, kadang panas, kadang mendung gitu. Ya, sekarang ini mendung.
1: Ya?
0: Ya, sekarang ini mendung.
1: Paginya di sini tadi.
0: Gitu ya.
1: Okay. Mataharinya enggak sedikit.
0: Agak gelap.
1: Iya.
0: Ngantuk.
1: Ya ngantuk mungkin.
0: Oke.
1: Iya. Gimana punya kabar hari ini?
0: Sehat dong. Sehat lah ya.
1: Alhamdulillah. Lagu ada apa?
0: Lagunya ada Nur Lela, ada Jackie, ada Ibu. Bukan Jiges, bukan Jiges Mara ya, bukan.
1: Ini orangnya lagi ada.
0: Oh, asyik gitu ya.
1: Samping ini. Bentar lagi mudah-mudahan masuk. Ya, aku pilih yang Ibu aja.
0: Ibu aja. Oke, siap ditunggu. Ya,
1: karena orang tua aku cuma Ibu ada yang aja.
0: Oh, gitu ya. Oke. Okay.
1: Ya. Iya, salam ya. Salamnya yang pertama buat Mas Halili, selamat bertugas. Terus mulai barusan yang masuk ada Baru Karisma, ada Abah Sumi, ada Mbak Irma, ada Sikron, ada Sahdan, ada Mama Susana, ada Bu Fathor, ada Bunda Yuni, ada Pak Dewa, Anwar Putra Setia, ada Rian, Riki Anggara, dan Umar Faruk juga. Ada Mbak Cempaka, Mbak Dewi. Ada semuanya aja Mas Alini.
0: Oke. Okay.
1: Iya, lagunya kita spesial buat. Oke, okay, kalau bisa ketemu ketemu lagi. Ya, buat Mas Alininya makasih atas
0: terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa dan diri mana?
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tak kentak jos. Dari Batagor.
0: Riki Anggara.
2: Betul. Bagaimana kabarnya, sehat macam ini?
0: Alhamdulillah sehat. Kabar baliknya gimana?
2: Alhamdulillah juga sehat.
0: Lo'olok, cabocen.
2: Kalau
0: sepolo?
2: Ya.
0: Oh, sempat hujan, gerimis tapi ya.
2: Ya gerimis. Ya mudah-mudahan tidak ada lagi dah.
0: Amin.
2: Amin.
0: Kasihan sama petani tembakau gitu ya.
2: Iya.
0: Sudah banyak mengeluarin biaya, ternyata kena hujan.
2: Ya, lagunya ikutan aja, yang penting enak.
0: Ya, pasti enak lah, enak jos.
2: Iya, kentak-kentak jos. RW Pro 1.

0: selamat bertugas, mudah-mudahan okay. selalu bersama keluarga,
1: amin.
0: Mudahkan rezekinya, lancar usahanya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Cepat naik haji.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Jangan betor.
1: Iya.
0: Betor ya tak ada.
1: Iya dong.
0: Lanjut.
1: Nah.
0: Baru ke Ananda Rindi, Ananda Rindi, Ananda itu. Terus ada Jiga Asmara. Ada Parut, nah Parut kan Paruk.
1: Parut, Parut senior.
0: Ada Rian, ada Irma, ada Irma, ada ini, ada Abu Juni, Dewa Serayeng, Mor, Mama Sultanta, Alikana, Impakang, Happy, dan Wawan, dan Abah Halim, dan Bu Yuni Handayani. Semuanya dalam kompakan.
1: Okey.
0: Dalam kompak keteriatanan. Juga ditunggu di Madura SM. Okey, semuanya juga lagu-lagu dangdut.
1: Betul.
0: Terima kasih atas waktunya.
1: Terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya, Ricky Anggara, saya akan sapa kembali. Selamat siang. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut. Dangdut adat kita.
1: Ada.
2: Ben baru masuk.
1: Nih, yang dari Ganding.
2: Alhamdulillah.
1: Ada JK Asmara.
2: Iya. Gimana kabarnya?
1: Sehat. Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Hujan?
1: Enggak ada hujan di sini, cuma mendung aja. Kadang panas, kadang mendung.
2: Iya, sama.
1: Oh, sama.
2: Sama itu tengah doyo itu. Tadi malam siapa yang saya rancang hari
1: tadi
2: siapa?
1: Malam Mas Jeki.
2: Enggak, nanti malam.
1: nanti malam Pak Waris, insya Allah.
2: Iya. apa yang penting sih yang penting ada yang sekarang
1: betul dong.
2: Besok bersama Cahlili ya?
1: Enggak, besok saya lagi mau malor setengah lu.
2: Sampai besok malam enggak ya?
1: Enggak, besok libur saya. Senin, Pro Dangdut lagi.
2: Oh iya. Besok bersama yang lain dulu ya?
1: Iya, besok bersama yang lain, hari Seninnya jumpa lagi dengan saya di Pro Dangdut.
2: Oke.
1: Siap.
2: Lagunya apa?
1: Lagunya Nur Lela. Ada Jeki Asmara. Jeki. Dari ya. Rita Sugiarto dan juga Ibu.
2: Yang itu yang Nur Lela sama Jeki itu.
1: Oke. Siap.
2: Pokoknya diputar ya, jangan sampai adzan.
1: Oh, enggak. Adanya nanti jam berapa? 14:48.
2: Oh, masih agak lama ya.
1: Lama.
2: Ya, salimnya dan salamnya.
1: Ya.
2: Yang pertama untuk sang penyiar yang ganteng dan bertugas. Jadi kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat nanti di rumah ya.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan ini.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Barusan ada apa barusan? Biarin dia.
1: Barusan ada Ricky Anggara, ada Winda.
2: Wang Ricky Anggara. Terus ada Syahda, Syukran Wanda, Mas Utara Setia bersama Mas Dewa Suragi, Mbak Suni, ada siapa lagi? Ada Iin yang lagi berduka, mudah-mudahan diberikan ketabahan begitu ya.
1: Oh, lagi berduka gitu ya?
2: Ya, ibundanya meninggal.
1: Oh, inilah terus berduka gitu ya. Segenap keluarga RRI Sumenep gitu ya.
2: Iya, mudah-mudahan sabar begitu ya.
1: Iya. Mudah-mudahan yang ditinggal sabar dan tabah, dan yang sudah tiada husnul khotimah gitu. Amin ya rabbal alamin.
2: Kemudian segala amal ibadahnya diterima.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Ya, terus ada Bu Bashor ya. Ada Pak Ayu, ada Ibu Makasan, Warin Adelia, Mbak Yuni, ada semuanya. Mbak Irma, selamat Irma. Semuanya salam kompakan selalu di udara.
1: Oke.
2: Ya. Untuk lagunya spesial buat orang yang udah gabungan baru. Adik Windu.
1: Sih.
2: Siang Windu, kalau malam Winda.
1: Oh iya.
2: Jadi kalau disambung udah ada.
1: Iya.
2: Dadu.

0: Ya, Dudi. Dudi.
1: Terima kasih ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Jackie Asmara, ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Bro, dangdut.
2: Dangdut adalah kita dan Mas Halili.
0: Oke. Ada Evi Lentang.
2: Iya dong.
0: Iya, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Oh, baik.
2: Kabarnya Mas Halili sendiri
0: sehat,
2: gimana?
0: Sehat, baik. Sama iya. Dengan Evi.
2: Iya. Lagunya ada apa?
0: Ada Bul Tanah Cepi.
2: Oh, iya sekarang mahal.
0: Oh, sekarang mahal langsungnya.
2: 75.
0: Langsungnya.
2: Tadi ada yang apa? Ada yang beli.
0: 75.
2: Tapi yang tadi itu cuma 1.000.
0: Oso,
2: yang kemarin 1.500 gitu. Lumayan.
0: Sekarang 75.000.
2: Iya.
0: Setengkes.
2: Iya, seibu.
0: Oh, seibu.
2: Iya, seibu.
0: Tapi banyak.
2: Mendingan, maksudnya ibuan lah.
0: Ya, tapi kan sudah banyak 1.000. Iya. Itu. Wow, setekel.
2: Ya, itulah Mas Halili.
0: Oke.
2: Lagunya ada apa?
0: Lagunya ada Nur Lela, ada Jackie, dan juga ada ibu.
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Nur Lela aja deh.
0: Oke.
2: Salamnya buat Mas Halili, selamat bertugas.
0: Iya. Yeah.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Panjang umur.
0: Amin.
2: Panjang pertobatan. Murah rezeki yang halal juga.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Terus juga ada Mbak Yuni. Ada Mama Intan. Ada Bupat Hor. Ada Riki Anggara. Terus juga ada Paruk. Terus juga ada siapa itu yang ada di ada Asep. Ditunggu gabungannya.
0: Oke, Asep seputaran juga, kota.
2: Kenapa?
0: Asep seputaran kota.
2: Iya, ditunggu gabungannya.
0: Iya. Yeah.
2: Terus juga ada Cempaka Ayu, ada Umbuang.
0: Iya. Yeah.
2: Terus juga ada Hendra Cipta. Ada Suci. Ditunggu gabungannya, pokoknya buat kesemuanya aja ya.
0: Oke.
2: Okay. Dan terkecuali. Spesial pasti buat yang di Batang-Batang ya. Kalau Mas Halili buto mungkin ano onen Mas Halili.
0: Oh, insyaallah, insyaallah.
2: Iya.
0: Ada do channel lagi.
2: Tapi bilang dong. Ah, dekit.
0: Hah? Apanya bilang?
2: Harus. Kenapa?
0: Apanya yang mau bilang?
2: Ya harus bilang kalau mau jemput belum ada capek.
0: Oh, gitu. Iya, iya. Insyaallah, insyaallah, insyaallah.
2: Ya, makasih atas waktunya Mas Halili.
0: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Evi ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Bro dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Dangdut adalah milik RRIP satu semua. Sekarang yang dipandu oleh Mas Halili.
0: Iya. Ini dengan siapa?
3: Masa lupa.
0: Ya, yang namanya manusia pasti ada kelupaan.
3: Dengan BRJ.
0: Oh, Supriyadi.
3: Iya.
0: Tumben suaranya kayak Pak Kiai. Lah, ketawa.
3: Iya.
0: Beneran?
3: Enggak.
0: Tak kirain Pak Kiai yang masuk. Tumben Pak Kiai mau masuk di Prodangdut ini katanya gitu.
3: Enggak.
0: Nggak ya?
3: Iya, mungkin sudah lupa karena saya sudah lama nggak pernah gabungan.
0: Oh gitu, iya.
3: Iya.
0: Yang penting sehat kan?
3: Yang penting sehat semuanya, tidak mengalami sesuatu apapun, ya?
0: Betul.
3: Alhamdulillah kalau ini hujan. Kalau sekarang ya alhamdulillah panas
0: gitu. Panas di sini juga panas.
3: Iya. Lagunya ada apaan?
0: Lagunya
3: dukung ibu ya.
0: Oh, dukung ibu. Oke.
3: Dukung ibu. Yes, buat semuanya.
0: Oke.
3: Tanpa terkecuali ya.
0: Siap.
3: Untuk Lili. Selamat bertugas. Mudah-mudahan tambah sehat selalu.
0: Amin.
3: Keluarga, ya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Sama-sama.
3: Terus salamnya ada Mbak Suni, ada Mas Beki, ada Li Arimbi, terus ada Mas Putra Setia, ada Li Anwar, ada Pak Dewa Surajing, ada Mas Faruk, ada Mas Faruk Karisma juga, ada sama Susana, mana ya? Saya kok nggak pernah dengar suaranya.
0: Suaranya siapa?
3: Sama Susana.
0: Oh, kemarin malam masuk?
3: Iya, kebetulan saya tadi malam tidak bisa masuk.
0: Iya, tadi malam saya kurang tahu pasti. Kalau kemarin malam itu sama saya masuk.
3: Iya.
0: Iya.
3: Iya, yang penting sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Terus karena keluarga, terus ada Mbak Sofi, ada Pak Hendra lagi, ada aset yang ada di Bangkalan, itu semuanya aja tentu.
0: Oke.
3: Okay. Kecuali ya, untuk sang pendusiar, selamat bertugas.
0: Oke. Okay.
3: Mudah-mudahan tambah sehat.
0: Amin. Amin. Amin. Amin.
3: Ya.
0: Siap.
3: Dan pulangnya hati-hati Mas.
0: Oke, okay, terima kasih. Oke, okay, oke.
3: Okay. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Supriyadi, BRJ, Evi, Tilentang, Jeki Asmara Ganding, Riki Anggara Batagor, dan juga ada Winda Pamekasan, Nur Lela, Hamdan Atiti, Jeki, Rita Sugiarto, Ibu, Yofi Amilas. Kembali saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah aja.

bayar PBB, dan akses ESPPT PBB semakin mudah. Halo Wajib Pajak, kini telah hadir inovasi layanan digital untuk mempermudah memenuhi kewajiban perpajakan. Anda dapat membayar pajak bumi dan bangunan PBB dengan mudah melalui website eppbb.sumenepkap.go.id serta tidak perlu mencetak SPPT, cukup menggunakan ESPPT PBB lebih praktis dan ramah lingkungan. Masih ragu? Ini manfaat ESPPT PBB. Proses cepat dan mudah. Dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Lebih aman dan efisien, serta mendukung digitalisasi layanan perpajakan daerah. Mari beralih ke layanan digital dan menjadi wajib pajak yang cerdas dan patuh. Informasi ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Masih di Pro 1 Karya Informasi dan Inspirasi, yang pastinya masih di Pro Dangdut Rala kita. Kembali beberapa tembang lagu ya, sudah saya hadirkan, yang sudah di request oleh Winda, Ricky Anggara, Jeki, ada Evi dan juga Supriyadi. Baik, langsung saja di belakangnya Supriyadi saya akan sapa. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa, dari mana?
1: Ya, dengan Cak Rasid.
0: Oh, Cak Rasid, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik-baik saja.
0: Kemana
1: aja? Cuaca lagi terik di sini. Cuaca lagi terik, matahari.
0: Oh iya, sama di sini juga. Tadi sempat mendung di sini.
1: Iya, sempat mendung. Tapi kalau di dalam tidak ada panasnya.
0: Iya, kalau di dalam panas gimana ceritanya ntar? Berarti nggak ada gentengnya gitu?
1: Iya. Gimana Mas Lili, sehat?
0: Sehat dong. Kabar baliknya gimana?
1: Ya, alhamdulillah sehat, sekeluarga.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan Mas Lilinya berserta keluarga juga sekeluarga nasawa di hari Sumenep diberi kesehatan semuanya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan dapat umur yang berkah.
0: Amin.
1: Dan mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang berkah juga.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Banyak sudah yang masuk ya.
0: Alhamdulillah sudah banyak.
1: Ya langsung aja Mas Lili ya. Alhamdulillah yang pertama buat Mas Lili. Kalau pulang hati-hati. Siap. Mudah-mudahan nyampe di rumah selamat. Tidak ada rintangan apa-apa.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Juga ada Mama Susana Kanjeng Doso. Mudah-mudahan masih monitor.
0: Iya. Yeah.
1: Juga buat dia ada adik Ibu Bathor. Mama Intan, Mama Susana juga.
0: Betul.
1: Mama Nuri juga barangkali sedang monitor di rumah. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada Pak Mawar di Cilengan, tidak ada kabarnya sama sekali. Ini Pak Mawar, kemana Pak Mawar? Ada Rustin di Mas Lembu.
0: Iya. Yeah.
1: Tidak didengar suaranya sudah lama. Ada Pak Dewa juga. Banyak semuanya ini sudah mendekati Adzan Asar.
0: Betul, betul sekali.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Nanti saya minta lagu setelah Adzan Asar, minta lagu-lagu religi.
0: Siap.
1: Tolong diputar ya.
0: Insya Allah.
1: Oke, yuk. Makasih.
0: Makasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Pro Dandut. Dandut adalah kita aja Halili.
0: Iya, dengan
2: Roni Sanjaya yang ada di Pamekasan.
0: Roni.
2: Ya, di mana kabarnya aja Halili?
0: Sehat, sehat, sehat, sehat.
2: Iya, syukur kalau gitu. Langsung salamnya. Salam yang pertama kita aja Halili, selamat melampaukan tugas ya. Dan tidak lupa pula untuk Mbak Evi. Mbak Intan, Abah Suni, Dewa Surajing, Mbak Irma, Sahdan, dan tidak lupa pula untuk Jackie Asmara. Semuanya tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali.
2: Lagunya ikutan aja ya.
0: Lagunya ikutan.
2: Yuk, assalamualaikum, Cak Halili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali. Mbak Roni Sanjaya dari Pamekasan. Terima kasih juga atas waktunya dan terima kasih juga untuk kesemuanya yang sudah bergabung ya dari awal sampai sekarang ini. Karena Pro Dangdut Dangdut adalah kita sudah hampir di ujung acara ya. Karena sesaat lagi tepat pukul 14:48 saatnya dikumandangkan Adzan Asyar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Sekarang ini sudah menunjukkan jam 14:43. Oke, terima kasih saya ucapkan untuk kesemuanya dan kita akan jumpa kembali esok yang pastinya di program yang sama, di jam yang sama pastinya. Di kesempatan siang hari ini, mohon maaf yang belum kebagian ya, karena waktunya sudah hampir finish dan hampir memasuki di waktunya adzan asar. Ini ada sebuah lagu saya akan hadirkan sebelum saya kumandangkan adzan asar. Kalau dengan Anda semua aja, ada beras lawas untuk Anda semua aja.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Allahu Akbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Maka hadirin rahimakumullah, untuk akhlak di sini fil Islam, bagaimana akhlak di dalam Islam? Al-akhlak juz'un asasi minal imani. Wan nabiyyu qala innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Yakni anal akhlak laisat mujarradul adab ijtima'iyah, bal hiya asasun bina'ul insan as-salih wal mujtami'is salim. Jadi yang dikatakan akhlak di sini itu adalah pondasi yang nilai-nilai luhur yang dilahirkan oleh seorang yang mempunyai keimanan dan mempunyai keyakinan yang kuat terhadap adanya kebenarannya Allah dan kebenarannya pahala dan hari akhir. Kenapa? Karena adab dengan akhlak itu beda ya. Karena kalau adab itu adalah nilai-nilai yang mulia, yang baik, yang lahir dari adanya ilmu pengetahuan. Tapi kalau akhlak itu adalah lahir dari keimanan kita masing-masing. Sejauh mana keimanan kita, sejauh itu pula lah kita mempunyai akhlak yang mulia. Karena para hadirin rahimakumullah, tentu kita ini tidak mungkin hidup sendiri di dunia ini. Karena manusia ini kan dikatakan manusia sosial. Kita ini dianggap manusia sosial. Al-insan la yumkinu ayyakuma wahdah. Kita tidak bisa hidup sendiri. Karena kita pasti berhubungan dengan orang yang lain. Kita mau sholat pun membutuhkan orang lain. Yaitu kita harus menutup aurat. Aurat kita ini kita dapatkan dengan membeli atau memiliki baju. Siapa yang membuat baju adalah orang lain. Siapa yang merancang bahan dasarnya pun orang lain. Dan seterusnya, dan seterusnya. Karenanya kita melakukan kebaikan tersebut, esensi atau hakikatnya, kita ini adalah melakukan perbuatan kebaikan terhadap diri kita sendiri. In ahsantum, ahsantum li ampusikum. Jikalau kau berbuat kebaikan, berakhlak baik terhadap orang lain, esensinya kamu berbuat baik, berakhlak terhadap dirimu sendiri. Karenanya seiring dengan perubahan zaman, maka tibalah dengan zaman yang penuh teknologi. Bagaimana kita berakhlak di dunia maya, berakhlak di internet, berakhlak di jalur yang sudah tidak ada batas sekat antara jauh dan antara yang dekat dengan yang jauh, antara yang daratan dengan yang pulau, itu adalah dengan adanya media sosial. Maka berakhlak dengan di dunia sosial itu harus lebih berhati-hati daripada kita langsung bertatap muka. Harus ya, harus, karena harus ada nilai plus. Kenapa? Karena bermedia sosial, mereka kalau tidak bertatap muka ini akan ada asumsi-asumsi baru oleh mereka yang mendengarkan apa yang kita sampaikan atau apa yang kita lakukan di medsos tersebut. Kalau di dalam offline atau bertatap muka, maka asumsi tersebut bisa langsung ditanyakan kepada yang bersangkutan. Tapi kalau sudah di media sosial, kadang mereka itu mengambil potongan-potongan apa yang kita sampaikan, maka lahirlah asumsi-asumsi baru yang nantinya ini akan menuai hal-hal yang bisa membuat orang itu merasa tersakiti atau merasa terganggu. Kenapa? Karena nontonnya atau melihatnya atau bahkan membacanya dengan jemari kita yang menulis status atau update status, kadang membacanya itu sepotong-sepotong sehingga akan menimbulkan hal-hal baru yang mereka asumsikan, oh ini adalah bukan hal yang baik.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
0: Mogok. Padahal buru nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya.

0: aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumenep agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Green Radio, Pro 1, RRI Sumedang.
2: Selamat sore pendengar, saatnya Green Radio hadir ke ruang dengar Anda ya, tiap hari Sabtu, menemani hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Saya Ririn Rizkyanti menemani, dan kesempatan Green Radio Sabtu ini di 13 Juni 2026, mendengar, kita akan bahas soal mengolah sampah kertas. Iya, berbicara soal sampah memang tidak akan pernah habisnya, tapi kalau soal limbah kertas, kalau kita bisa mengolahnya dengan benar, ini bisa memberikan dampak positif pendengar secara langsung tentunya pada lingkungan dan ekonomi. Salah satunya adalah kalau kita mengolah limbah kertas bisa mengurangi volume sampah. Kemudian menghemat sumber daya alam, yakni pohon dan air ya, termasuk menekan emisi karbon, menghemat energi, serta menciptakan peluang bisnis baru yang menghasilkan nilai ekonomis. Nah, kita akan banyak juga ungkapkan bagaimana manfaat utama dari daur ulang kertas untuk Anda dengan beberapa aspek ya, tentunya lewat kesempatan Green Radio sore ini. Terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.

0: Radio Pro 1 RRI Sumedang.
1: Selamat bergabung dulu untuk yang baru saja tune in di 101,3 FM. Green Radio masih terus menemani Anda mendengar. Kita juga terus hadirkan informasi soal mengolah sampah kertas ya. Nah, ternyata manfaat utama dari daur ulang kertas ini ada beberapa aspek pendengar dari sisi pelestarian lingkungan ya. Kalau limbah kertas diolah kembali, ini bisa menyelamatkan pohon dari penebangan liar. Kemudian meminimalkan pencemaran, termasuk menghemat penggunaan air serta energi yang biasanya dibutuhkan dalam produksi kertas baru. Ini dari aspek pelestarian lingkungan. Kalau dari aspek pengurangan volume sampah, manfaat utama dari daur ulang kertas itu bisa mengurangi penumpukan limbah kertas di tempat pembuangan akhir atau TPA. Sehingga pendengar, ini bisa memperpanjang umur fasilitas pembuangan.

0: badannya.
1: Tahukah Anda bahwa tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia? TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang biasanya menyerang paru-paru, namun juga bisa mempengaruhi organ lain. Gejala TBC antara lain batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, sering disertai dahak atau bahkan darah, demam, berkeringat di malam hari, serta penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Penyakit ini menular melalui udara, terutama saat penderita batuk atau bersin. Kabar baiknya, TBC dapat disembuhkan dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Pemerintah menyediakan obat TBC secara gratis di fasilitas kesehatan. Yang terpenting adalah disiplin minum obat sesuai anjuran dokter, karena pengobatan TBC biasanya berlangsung selama 6 bulan atau lebih. Pendengar, mari kita bersama-sama mendukung upaya penjagaan TBC. Caranya dengan menjaga kebersihan, menerapkan etika batuk, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala mencurigakan. Ingat, TBC bisa disembuhkan dan kita semua bisa berperan dalam menghentikan penularannya.
2: Pro 1.

0: Sumenep sore ini.
1: Ya, kita masih terus bahas soal mengolah sampah kertas. Manfaat yang lain mendengar selain dari aspek pelestarian lingkungan, kemudian aspek pengurangan volume sampah, ternyata saat kita bisa mengolah limbah kertas, ini punya juga nilai ekonomis, bahkan peluang usaha. Karena limbah kertas ini dapat diubah menjadi berbagai kerajinan kreatif pendengar yang punya nilai jual. Seperti misalnya kotak penyimpanan, kemudian souvenir, bisa jadi tas, hingga panel bahan bangunan yang sekaligus dapat membuka lapangan pekerjaan. Nah, ketika kita bisa mengolah limbah kertas, selain memberikan dampak positif langsung pada lingkungan dan nilai ekonomi, tapi juga bisa mengurangi volume sampah ya, termasuk menghemat sumber daya alam. Jadi mulai dari saat ini, dari diri sendiri, dari hal yang paling kecil, kita bisa mengolah limbah kertas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Iya, tentunya pendengar, penanganan limbah kertas ini bertujuan untuk menekan volume sampah dan menyelamatkan lingkungan melalui sistem ekonomi sirkular ya. Dan langkah utamanya ini dari pemilahan, pengumpulan, dan daur ulang. Kalau tadi kita sudah bahas bagaimana manfaatnya, kita juga ingin hadirkan bagaimana proses penanganan limbah kertas yang efektif. Nah, dari sorting atau pemilahan, memisahkan kertas dari sampah organik, plastik, atau logam, ini penting karena kertas kemudian bisa dikelompokkan berdasarkan jenis atau kualitasnya. Misalnya, kertas HVS putih, koran, majalah, dan kardus. Ini dari sorting atau pemilahan. Terus juga bisa dicacah. Ini caranya ya untuk mengolah pencacahan dan pembuatan bubur kertas, pulping. Kertas yang terkumpul itu dicacah menjadi potongan kecil mendengar dan dihancurkan bersama air dan bahan kimia seperti hidrogen peroksida ya untuk melarutkan serat kertas sehingga berubah menjadi bubur. Kemudian screening, jadi ada proses penyaringan ya setelah pulping atau jadi bubur, disaring untuk memisahkan sisa kotoran atau partikel besar seperti staples, plastik, dan lem seperti itu. Lanjut dengan penghilangan tinta. Nah, udara dipompa ke dalam pulp ya, alat pulping tadi, agar tinta itu terangkat ke permukaan dan menempel pada gelembung sabun atau deterjen yang kemudian itu yang nanti akan dibuang, baru masuk ke pengeringan atau pembentukan. Pulping itu ditekan menggunakan mesin roll panas untuk menghilangkan kandungan air dan dicetak menjadi lembaran kertas baru yang siap digunakan kembali. Nah, tentu mendengar, selain di daur ulang secara massal di pabrik ya, seperti yang saya gambarkan tadi, penanganan limbah kertas dalam skala kecil kayak di rumah tangga nih, di keluarga Anda atau juga di kantor dapat diterapkan dengan reduce, reuse, dan recycle. Reduce itu mengurangi pemakaian kertas. Iya, paperless ya. Misalnya mencetak dokumen, jangan kalau tidak penting gitu bisa paperless, atau kalaupun perlu bisa bolak-balik gitu untuk menghemat. Ini mengurangi pemakaian kertas dengan reduce. Kemudian reuse, menggunakan kembali kertas bekas yang masih memiliki ruang kosong. Dan bisa juga di recycle, mengolah kertas bekas menjadi kerajinan tangan, bubur kertas untuk seni, atau juga kompos. Ya, untuk pengolahan sampah kertas dalam skala besar, perkantoran atau instansi bisa menggunakan jasa penjemputan khusus ya. Sekarang sudah banyak nih layanan penghancuran dokumen rahasia melalui platform resmi. Jadi

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax mulai dirasakan pengemudi ojek online di Kota Malang. Penjaringan siswa sekolah rakyat di Kabupaten Sampang terapkan ranking penerimaan. Inilah Info Prima selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Celia Cahyani. Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax mulai dirasakan pengemudi ojek online di Kota Malang. Awang Sukmawang melaporkan.
2: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax mulai dirasakan pengemudi ojek online di Kota Malang. Sejumlah pengemudi mengaku harus mengubah pola pengisian bahan bakar hingga beralih ke Pertalite untuk menekan biaya operasional harian. Pengemudi ojol asal Kota Malang, Mufid, mengatakan kenaikan harga Pertamax membuat pengeluaran hariannya membengkak. Selama ini ia mengandalkan Pertamax untuk menunjang aktivitas mencari penumpang di wilayah Malang Raya. Menurut dia, kebutuhan bahan bakar mencapai 2 kali pengisian setiap hari. Jika sebelumnya biaya pengisian sekitar Rp35.000 per hari, kini pengeluarannya diperkirakan meningkat hingga sekitar Rp50.000. Kondisi itu membuatnya memilih beralih ke Pertalite.
3: Waduh yo, tak nutut yang kali pengguna pertama kayak ngono. 16 sekarang ya? Biasanya kan ya 12 biasanya. Kalau setiap hari pengeluaran saya biasanya 35. Full itu 2 kali pengisian biasanya. Kalau pertama segini waduh, oleh-oleh opo mas, saya ketemu malah.
2: Sementara itu pengemudi ojol Rita menilai kenaikan harga Pertamax berpotensi mengurangi pendapatan yang diperolehnya. Ia menggunakan Pertamax ketika antrean Pertalite panjang atau saat membutuhkan pengisian cepat. Rita mengaku dalam kondisi normal dapat menghabiskan 1 tangki penuh Pertamax senilai Rp60.000. Dengan jam kerja yang dimulai sejak pukul 6 pagi hingga 20.00 waktu Indonesia Barat, kebutuhan bahan bakarnya cukup besar terutama saat jumlah pesanan meningkat.
4: Jarang pakai Pertamax. Kalau pas ke Pertalite antre itu baru pakai Pertamax. Kayaknya kalau dengan naiknya Pertamax ini juga mempengaruhi pendapatan kan, jadi naik lagi.
2: Pengemudi ojol lainnya, Miko, juga memilih beralih ke Pertalite setelah mengetahui harga Pertamax naik. Ia mengaku sempat mendatangi SPBU dan melihat langsung perubahan harga yang terpampang pada papan informasi. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, melampaui target siswa penjaringan siswa, sekolah rakyat di Kabupaten Sampang terapkan ranking penerimaan. Ima Fadila melaporkan.
5: Proses penjaringan calon siswa sekolah rakyat atau SR Sampang melebihi kuota. Dinsos P3A lakukan mekanisme perankingan untuk jenjang SMP dan SMA. Sekretaris Dinsos P3A Sampang Muhammad Nasrun menjelaskan, dari kuota 90 siswa untuk tingkat SMP dan SMA, pemeringkatan akan memprioritaskan warga yang masuk dalam kategori desil 1 atau miskin ekstrim, serta desil 2. Dengan variabel tambahan seperti anak yatim piatu dan anak terlantar juga menjadi penentu utama kelolosan.
6: Kita adakan pemeringatan dulu, nanti kita ambil 90. Nah, pemeringatan itu dari desil 1 prioritas, dari itu baru desil 2, terus anak yatim. Nanti kriteria-kriterianya yang memenuhi paling banyak kriteria, yang kondisi yang paling memprihatinkan itu yang masih.
5: Untuk diketahui hingga tahap pra-finalisasi siswa SR Sampang, jumlah calon siswa SMP mencapai 199 orang, sedangkan untuk SMA mencapai 127 orang dengan masing-masing kuota jenjang sebanyak 90 orang. Seperti diketahui, untuk tahap awal operasional sekolah rakyat hanya menerima 90 siswa dari masing-masing jenjang. Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Ketua Tim Penjangkauan SDM PKH Sampang Muhammad Hakim menegaskan, pihaknya tengah mengkomparasikan dengan data tingkat ekonomi calon siswa bersama BPS setempat untuk mendukung perankingan.
7: Sebelum penetapan, kita harus turun ke lapangan, memastikan anak yang sudah terjaring dan minat itu kita pastikan Dinsos, BPS, dan tim BKA pendamping memastikan kunjungan ke rumah calon siswa itu. Yang terakhir,
5: tim gabungan dijadwalkan akan turun langsung melakukan peninjauan ke rumah-rumah calon siswa. Langkah ini krusial untuk memutakhirkan data desil sekaligus melihat langsung variabel kondisi ekonomi real calon siswa di lapangan, sehingga program sekolah rakyat benar-benar tepat sasaran. Ima Fadila melaporkan.
0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang berencana mengusulkan penetapan status siaga darurat kekeringan. Samsudin melaporkan.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang berencana mengusulkan penetapan status siaga darurat kekeringan menyusul kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah lebih dulu menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan karhutla. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan hingga akhir Juni 2026 nanti, Kabupaten Malang masih berstatus masa transisi darurat pemulihan bencana hidrometeorologi. Namun pihaknya akan mengusulkan penetapan status siaga darurat kekeringan dan karhutla. Menurutnya, usulan tersebut mengacu pada surat keputusan Gubernur Jawa Timur yang berlaku sejak 26 Mei 2026, serta informasi perakiraan cuaca dan potensi kekeringan dari BMKG. Sadono menjelaskan, penetapan status siaga darurat diperlukan sebagai langkah antisipasi agar pemerintah daerah lebih siap menghadapi ancaman kekeringan dan karhutla sebelum dampaknya dirasakan masyarakat.
9: Ya, untuk Kabupaten Malang sampai dengan akhir bulan ini ya, tanggal 30 Juni tahun 2026, status kebencanaan di Kabupaten Malang masih pada masa transisi darurat kepemulihan bencana hidrometeorologi. Jadi kita belum masuk ke status siaga darurat untuk kekeringan. Kenapa? Karena ada beberapa hal berdasarkan hasil pemantauan kami di lapangan, memang belum ada gejolak terkait kebutuhan air bersih. Akan tetapi berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Timur yang mana surat tersebut berlaku sejak tanggal 26 Mei tahun 2026 sudah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan karhutla.
8: Status siaga merupakan bentuk kewaspadaan dan kesiapsiagaan pemerintah daerah sebelum terjadi kebutuhan distribusi air bersih maupun kebakaran hutan dan lahan. BPBD Kabupaten Malang saat ini masih melakukan pemantauan di sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan di tengah musim kemarau. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang memperkuat pengawasan program makan bergizi gratis melalui pembentukan tim pembinaan dan pengawasan. Berikut laporan Khairul Umam.
10: Pemerintah Kabupaten Sampang membentuk tim pembinaan dan pengawasan atau BINWAS untuk mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis agar berjalan sesuai ketentuan pemerintah dan standar gizi. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan, mengatakan pembentukan tim merupakan arahan Bupati Sampang menyusul bertambahnya jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi serta berbagai laporan lapangan.
11: Tim BINWAS ini tugasnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh SPPG yang ada di Sampang. Bergiliran karena memang tenaganya nggak banyak, SPPG-nya banyak. Di Sampang ini sudah ada berapa kalau nggak salah? Kurang lebih itulah. Nah, tim BINWAS ini melakukan, ada dua yang dilakukan, yaitu monitoring, dan sidak. Kalau monitoring itu kita beri jadwal, kita berita SPPG-nya bahwa tim akan melakukan monitoring ke sana.
10: Yuliadi menjelaskan tim BINWAS bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh SPPG di Kabupaten Sampang. Pengawasan dilakukan bergiliran dengan melibatkan berbagai instansi sesuai kewenangan masing-masing secara terpadu. Selain monitoring terjadwal, tim juga melakukan inspeksi mendadak guna memastikan kondisi lapangan sesuai ketentuan. Hasil pengawasan kemudian dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional untuk evaluasi. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. PT Kereta Api Indonesia Daop 8 menghadirkan program diskon tarif sebesar 30% untuk perjalanan menggunakan kereta api kelas ekonomi komersial dengan periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Hanum Oktavia.
12: Masyarakat yang berencana bepergian selama masa liburan sekolah kini dapat mendapatkan tiket kereta api dengan harga yang lebih murah. PT Kereta Api Indonesia menghadirkan program diskon tarif sebesar 30% untuk perjalanan menggunakan kereta api kelas ekonomi komersial dengan periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Manajer Humas KAI 28 Surabaya Mahendro Terangbawono mengatakan pelanggan dapat memperoleh tarif promo tersebut dengan melakukan pemesanan melalui seluruh kanal penjualan resmi kereta api mulai 6 Juni 2026. Program diskon ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah dan KAI dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang lebih terjangkau bagi masyarakat khususnya selama masa liburan sekolah. Untuk mendapatkan tarif promo tersebut, pelanggan perlu memperhatikan beberapa ketentuan. Di antaranya, diskon hanya berlaku bagi kereta api kelas ekonomi komersial dan tidak dapat digabungkan dengan tarif reduksi maupun program diskon lainnya. Selain itu, promo berlaku selama kuota tiket dengan tarif diskon masih tersedia. Meski menggunakan tarif promo, tiket tetap dapat dibatalkan maupun dijadwal ulang sesuai aturan yang berlaku. Informasi jadwal perjalanan dan ketersediaan tiket dapat diakses melalui aplikasi Akses by KAI maupun kanal resmi penjualan lainnya.
13: Melalui program tersebut, masyarakat dapat menikmati perjalanan yang lebih hemat, mulai dari berlibur hingga mengunjungi kerabat, serta melakukan perjalanan bisnis dan aktivitas ekonomi lainnya. Tiket dengan tarif diskon dapat dipesan mulai 6 Juni 2026 melalui seluruh kanal penjualan resmi KAI untuk periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Program diskon ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah dan KAI dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
12: Mahendro mengimbau masyarakat untuk melakukan pemesanan lebih awal agar memperoleh pilihan jadwal dan tujuan perjalanan yang diinginkan. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, gelar cipta karya yang diselenggarakan oleh 20 mahasiswa S1 Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga Konsentrasi Tata Busana Angkatan 2022 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Berikut laporan Farida Kusnia.
14: 20 mahasiswa program studi Prodi Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga PVKK Konsentrasi Tata Busana Angkatan 2022 Universitas

0: inspirasi memberikan kontribusi bagi perkembangan industri fashion Indonesia.
1: Berjumlah 40 busana yang terdiri dari 20 busana ready to wear dan 20 busana haute couture. Untuk mempresentasikan seluruh mahakarya ini, secara maksimal kami melibatkan 20 model profesional yang akan memperagakan setiap detail cutting, siluet, dan filosofi yang terkandung dalam busana-busana tersebut.
0: Sementara itu, Ketua Prodi PVKK UAB Surabaya, Dr. Yunus Karyanto mengatakan, karya yang ditampilkan tidak hanya menjadi bentuk ekspresi artistik, tetapi juga wujud apresiasi terhadap kekayaan budaya Indonesia.
2: Mahasiswa diberikan ruang untuk mengeksplorasi nilai-nilai budaya, kearifan lokal, serta identitas bangsa ke dalam karya busana yang memiliki nilai estetika, fungsi, dan daya saing. Adiwangsa 5.0 juga mencerminkan semangat generasi muda dalam melestarikan budaya melalui pendekatan yang lebih modern, kreatif, dan relevan dengan perkembangan industri fashion saat ini.
0: Ketua Prodi PVKK UAB Surabaya Dr. Yunus Karyanto berharap gelar cipta karya tata busana memberikan manfaat dan menjadi inspirasi. Selain itu memperkuat komitmen Prodi PVKK dalam menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter, profesional, dan mampu mengembangkan industri fashion, Farida Husnia melaporkan.
3: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
4: Pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji mencatat beberapa jemaah harus mendapatkan perawatan medis diakibat kondisi fisik yang menurun saat menghadapi padatnya aktivitas ibadah. Januar Fahmi melaporkan.
5: Sejumlah jemaah haji Indonesia dilaporkan mengalami gangguan kesehatan selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH mencatat beberapa jemaah harus mendapatkan perawatan medis di fasilitas kesehatan setempat akibat kondisi fisik yang menurun saat menghadapi padatnya aktivitas ibadah haji. Petugas PPIH Ida Nursanti mengatakan kondisi tersebut tidak lepas dari cuaca panas ekstrim yang masih melanda sejumlah wilayah di Arab Saudi. Suhu udara pada siang hari dilaporkan mencapai lebih dari 45 derajat Celcius sehingga meningkatkan risiko dehidrasi, kelelahan hingga gangguan kesehatan lainnya, terutama bagi jemaah lanjut usia.
6: Jemaah yang pertama meninggal atau wafat, yang satunya lagi jemaah kita masih dalam perawatan di rumah sakit Arab Saudi yang kita tanazulkan untuk mengikuti prosedur dari PPIH Arab Saudi. Cuaca di sana sangat panas, ekstrim sekali sampai 39 derajat Celcius.
5: PPIH terus melakukan pemantauan kesehatan secara intensif terhadap jemaah baik yang masih berada di hotel maupun yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Petugas kesehatan juga memperkuat edukasi kepada jemaah agar kondisi tubuh memperbanyak konsumsi air putih serta mengurangi aktivitas di luar ruangan. Meski menghadapi tantangan cuaca ekstrim, pelaksanaan ibadah haji secara umum berjalan lancar. PPIH mengimbau seluruh jemaah untuk mematuhi arahan petugas sebelum tiba di tanah air, serta menggunakan alat pelindung diri seperti payung dan penutup kepala, dan segera melapor apabila mengalami keluhan kesehatan agar dapat memperoleh penanganan lebih cepat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
4: Pendengar, informasi selanjutnya menjelang kepulangan haji. Jemaah haji ke Indonesia, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang melalui petugas haji terus melakukan koordinasi untuk tetap memantau kondisi kesehatan para jemaah haji di Tanah Suci Mekah. Ana Kusuma melaporkan.
7: Menjelang kepulangan haji ke Indonesia, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang melalui petugas haji terus melakukan koordinasi untuk tetap memantau kondisi kesehatan para jemaah haji di Tanah Suci Mekah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, kepada RRI mengatakan persiapan pemulangan jemaah haji asal Jombang yang dijadwalkan tiba di tanah air yakni pada 17 hingga 18 Juni 2026 terdiri dari kloter 60 sampai dengan kloter 63 yang akan terlebih dahulu mendarat di embarkasi Surabaya sebelum kemudian merapat ke pendopo Kabupaten Jombang di hari yang sama sesuai dengan jam keberangkatan yang sudah diatur.
8: Untuk kami di Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang selalu menghimbau kepada jemaah haji Jombang, satu adalah jaga kesehatan fisik, jaga kebugaran tubuh, sehingga betul-betul dipersiapkan sehingga perlu

0: Kesehatan yang prima, jadi pola-pola hidup, pola makan, dan kita juga sinergi terus koordinasi untuk bagaimana menjaga kebugaran jamaah haji.
1: Sementara itu, pembimbing ibadah kloter 61, Muhajir, mengatakan bahwa saat ini seluruh jemaah haji Kabupaten Jombang tengah fokus menjalani ibadah sunnah di Tanah Suci Mekah setelah sebelumnya melaksanakan puncak ibadah haji. Dalam hal ini, Muhajir juga meminta doa kepada seluruh masyarakat, utamanya di Kabupaten Jombang, agar para jemaah haji tetap diberikan kesehatan hingga kepulangan tiba.
2: Seluruh jemaah haji dari Kabupaten Jombang sudah di kloter 61, sudah melaksanakan kegiatan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Semuanya sudah berjalan lancar. Mohon doanya agar agenda haji ini bisa kita laksanakan dengan semua jamaah sehat walafiat dan nanti semuanya menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin.
1: Adapun jumlah jemaah haji asal Kabupaten Jombang yang masih tercatat di Tanah Suci kini menjadi 1.259 orang dari total awal 1.260 jemaah, menyusul 3 jemaah asal Jombang, yakni atas nama Suyono, Rubiansah Sumerejo Sukro, dan juga Maudwah, dilaporkan meninggal dunia selama musim haji 2026 kali ini. Anugusuma melaporkan.
3: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info Olahraga.
4: Pendengar, beralih ke informasi olahraga, penyelenggaraan Piala Dunia 2026 tidak hanya sekedar olahraga, tetapi juga sebagai mesin penggerak ekonomi global. Agustin Irdiani melaporkan.
5: Piala Dunia 2026 diproyeksikan menjadi salah satu turnamen sepak bola terbesar dalam sejarah. Selain diikuti 48 negara peserta dan menyajikan lebih dari 100 pertandingan, ajang yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu juga diperkirakan membawa dampak ekonomi yang sangat besar. Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya yang juga penggemar sepak bola, Eri Irawan, mengatakan bahwa format baru yang diterapkan FIFA akan membuat skala penyelenggaraan Piala Dunia semakin besar, baik dari sisi olahraga maupun ekonomi. Menurutnya, perluasan jumlah peserta akan menghadirkan lebih banyak pertandingan, penonton, sponsor, dan aktivitas ekonomi yang mengikutinya. Eri juga menilai sepak bola saat ini lebih berkembang jauh, melampaui fungsi awalnya sebagai olahraga. Sepak bola telah menjadi industri global yang melibatkan hak siar, sponsor, pariwisata, penjualan merchandise, hingga berbagai aktivitas bisnis lainnya.
6: Itu di website resmi FIFA. Jadi untuk dampak ekonomi globalnya itu, dia mencapai output ekonomi gabungannya itu mencapai 80,1 miliar US dollar. Itu kira-kira setara ya lebih dari 1.400 triliun. Total output dari Piala Dunia 2026 ini selama laga mulai Juni sampai Juli itu totalnya 1.400 triliun rupiah kira-kira. Jadi begitu besar dampaknya ke ekonomi dunia. Kemudian pendapatan FIFA sendiri itu dalam satu tahun 2026 ini hampir 9 miliar US dollar. Nah, kemudian kalau dia dihitung mulai siklus ini berjalan 2023 sampai 2026 ini mencapai 13 miliar US dollar. Ini menjadi pendapatan terbesar FIFA sepanjang sejarah Piala Dunia. Dan ini diperkirakan oleh FIFA ada 6,5 juta penonton yang akan langsung hadir di stadion selama 104 pertandingan ini. Jadi ada total 6,5 juta. Ini perputaran uangnya luar biasa besar.
5: Selain itu, ia juga mengutip hasil penelitian di Turki yang menemukan adanya hubungan antara keberhasilan klub sepak bola dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Besarnya pengaruh sepak bola terhadap ekonomi global juga tercermin dalam proyeksi yang disusun FIFA, di mana Piala Dunia 2026 diperkirakan mampu menghasilkan output ekonomi global hingga mencapai 80,1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara lebih dari 1.400 triliun rupiah. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Pendengar Radio Republik Indonesia RRI mendapat apresiasi luas dari masyarakat karena komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia. Alvin Nuari melaporkan.
7: Perhelatan akbar sepak bola dunia FIFA World Cup 2026 kini telah menyita perhatian publik tanah air. Di tengah euforia yang memuncak, peran Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik mendapatkan apresiasi luas dari masyarakat karena komitmennya dalam menghadirkan siaran pertandingan hingga ke pelosok negeri. Menurut salah satu masyarakat Sampang, Mudor, kehadiran siaran Piala Dunia melalui kanal radio dinilai menjadi jembatan krusial bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap tayangan visual, baik karena kendala geografis di wilayah terpencil maupun bagi penyandang disabilitas netra. Dengan cakupan luas yang dimiliki RRI, semangat Piala Dunia 2026 diharapkan dapat terus menggema ke seluruh penjuru Indonesia, menyatukan masyarakat dalam satu kegembiraan olahraga.
8: Memang kami sangat berterima kasih dan bersyukur atas adanya RRI yang telah memberikan siaran radio terkait Piala Dunia 2026 ini. Kami sebagai masyarakat pecinta sepak bola,

0: sangat berterima kasih perkembangan jalannya pertandingan Piala Dunia secara langsung.
1: Sinergi antara RRI dan TVRI dalam menyukseskan siaran Piala Dunia 2026 juga mendapat respon positif dari berbagai kalangan. Langkah ini dipandang sebagai bentuk nyata komitmen lembaga negara dalam memberikan layanan informasi, edukasi, dan hiburan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
2: Demikian info olahraga.
3: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Madiun, selengkapnya disampaikan Ulfa Larasati.
4: Di pojok permukiman warga Kelurahan Winongo, Kota Madiun, berdiri sebuah rumah yang tampak berbeda dari bangunan di sekitarnya. Di depan rumah tersebut, berjajar pot bunga dan tempat sampah warna-warni dari galon bekas, lampu gantung dari botol kaca, serta sebuah banner yang memuat alur pengolahan sampah. Rumah itu dikenal masyarakat sebagai Bank Sampah Matahari. Bank Sampah Matahari didirikan oleh Siam Sumartini pada 11 November 2010. Bank sampah ini dibangun atas dasar kegelisahan Siam sebagai warga terdampak adanya tempat pembuangan akhir atau TPA.
5: Latar belakangnya satu, terdampak langsung adanya TPA. Pada tahun 2010 itu, sampah yang di TPA Winongo itu 100 ton per hari. Terus saya membayangkan seandainya kita selaku terdampak langsung adanya TPA, masyarakat itu tidak punya inovasi, terus mau dibawa kemana anak cucu kita? Karena hanya sistem urok, kan akhirnya menjadi bukit. Yang kedua, adanya kasus demam berdarah. Karena apa? Sampah itu kan tempat berkembangnya, bertelurnya nyamuk yang bisa menyebabkan adanya kasus KLB demam berdarah.
4: Melalui Bank Sampah Matahari, Siam mengajak warga memilah sampah sejak dari rumah. Ia menilai rumah tangga sebagai hulu sampah, sehingga pemilahan sejak awal penting untuk menekan jumlah sampah yang dibuang. Selama 15 tahun berdiri, kiprah Bank Sampah Matahari dimulai dari kreasi sederhana, seperti mengolah kantong plastik resek menjadi tas, serta sendok plastik bekas menjadi hiasan bunga. Menurut Siam, pengolahan sampah secara kreatif tidak hanya mengurangi sampah plastik, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat. Saat ini, Bank Sampah Matahari dikelola oleh 6 orang yang menjadi pengurus atau terbagi dalam divisi pemilahan, divisi operasional, dan divisi kreasi. Penghasilan mereka diperoleh dari selisih penjualan sampah yang telah dipilah, serta dari penjualan produk hasil daur ulang. Seiring waktu, produk kreasi terus berkembang. Tidak hanya mengolah kresek, Bank Sampah Matahari juga memanfaatkan bahan kaca, kertas, dan plastik. Bahkan, Siam menyebut satu botol plastik dapat diolah menjadi 6 produk, di antaranya sapu, asbak, meja, kursi, tatakan gelas, dan baki. Animo masyarakat terhadap Bank Sampah Matahari terus meningkat. Warga dari dalam dan luar daerah datang untuk mengikuti edukasi dan pelatihan pengelolaan bank sampah secara gratis. Siam juga kerap menjadi narasumber di berbagai daerah serta mendampingi mahasiswa yang menyusun tugas akhir. Tidak hanya dalam negeri, aktivitas kreatif di Bank Sampah Matahari juga menarik perhatian dari warga asing. Siam menyampaikan sudah ada WNA dari 12 negara yang datang berkunjung ke Bank Sampah Matahari. Kedepan melalui Bank Sampah Matahari, Siam berharap kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah terus meningkat. Ia pun berharap kebijakan 1 RT 1 Bank Sampah dari Wali Kota Madiun dapat terwujud sebagai solusi pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
3: Pendengar, demikian info prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Selia Ciani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
2: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Sumenep sore ini.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman.

0: Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi, selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mengecek penyaluran bantuan langsung tunai BLT Rp900.000 dari Kementerian Sosial. Unggahan tersebut beredar pada Juni 2026. Faktanya, pendengar, tautan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, penyaluran terakhir BLT Kesra dilakukan pada Desember 2025 dengan posisi program berada di kuartal 4 2025. Belum ada informasi resmi dari Kemensos terkait penyaluran bantuan sebesar Rp900.000 atau dikenal juga sebagai BLT Kesejahteraan Rakyat Kesra pada 2026. Tautan yang beredar tersebut tidak mengarah ke laman resmi Kemensos, tetapi mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif dan terindikasi phishing.

0: Memiliki kebun sendiri di rumah sungguh sangat menyenangkan. Anda dapat menemukan tanaman yang Anda sering gunakan di rumah tanpa harus pergi ke warung atau pasar. Jika Anda memiliki halaman yang cukup luas di belakang rumah atau di dekat area dapur, tentunya Anda dapat menanam tanaman kebutuhan dapur. Tanaman apa saja yang bisa ditanam di area dapur dan bagaimana menanamnya? Tiada lain adalah tomat. Bagi masyarakat Indonesia, tomat merupakan salah satu tanaman pangan yang sering digunakan di setiap masakan, bahkan disajikan sebagai minuman. Tanaman yang kaya akan vitamin C dan A, serta likopin ini dapat ditanam dengan mudah di halaman Anda. Selada. Selada merupakan tanaman sayur yang sering dimakan mentah-mentah. Saat kita memakan selada, kadang terasa pahit, yang disebabkan karena banyaknya pestisida yang dikandung selada. Untuk mendapatkan sumber makanan sehat, setidaknya perlu menanam sendiri agar menjamin bahan pangan tersebut. Tanaman yang mengandung vitamin A dan asam folat ini membutuhkan naungan untuk dapat tumbuh. Sebelum selada ditanam di halaman rumah, Anda perlu menyemaikan benih terlebih dahulu. Penyemaian dapat dilakukan dengan di dalam kotak atau lahan. Sebaiknya, lahan dicangkul terlebih dahulu dengan kedalaman sekitar 20 cm. Usahakan bebatuan disingkirkan agar tidak menghambat pertumbuhan akar. Cabai. Cabai merupakan salah satu bumbu masakan yang wajib ditanam di halaman dapur. Tanaman yang dapat menghias pekarangan rumah ini dapat ditanam dengan berbagai jenis, seperti cabai rawit, keriting, kopi, dan hias. Berikutnya kemangi. Tanaman yang biasa dijadikan lalapan atau campuran pepes ikan ini dapat Anda tanam bersamaan dengan tanaman hias lainnya. Tanaman yang biasa disebut sulasi atau selasih di Bali ini dapat ditanam dengan stek batang atau biji. Serai. Rempah-rempah ini beraroma wangi dan menggoda dan sering dijadikan sebagai pengharum masakan Nusantara. Menanam tanaman yang biasa digunakan pada gulai ayam atau nasi kuning ini cukup mudah. Pandan harum. Tanaman rimbun yang berwangi harum ini biasa digunakan untuk pengharum berbagai jenis kue, serta kunyit, lengkuas, dan jahe. Rempah-rempah ini dapat ditanam dengan mudah di pekarangan rumah atau pot. Dalam beberapa hari akan tumbuh tunas.
1: Pro 1.

Dan terima kasih pendengar Anda terus bersama program 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Perlu diinformasikan pendengar, azan maghrib untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya hari ini jatuh tepat pukul 17:19 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya pendengar, kita ikuti dulu pengajian Al-Quran sore ini bersama Qori Rusmin Nuryadin akan membacakan Quran Surat Al-Anbiya ayat 51.

0: manusia itu tidak disenangi oleh Allah, manusia itu tidak disukai oleh Allah sebagai pencipta kita yang mengatur kita, kalau dia punya otak yang bebel, otak yang kemudian tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima nasihat-nasihat yang baik dari orang lain untuk sebuah kebaikan. Maka disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kafwa bika isman alla tazala mukhasima." Cukuplah seseorang itu disebut orang yang sedang berada dalam proses dosa terus, manakala kemudian di hatinya ada permusuhan. Ya, kita tahu memang ini tidak mudah, ya, tidak mudah. Persoalan bahwa hati kita kemudian akan terus bermusuhan atau berselisih itu memang tidak mudah, karena memang manusia itu punya karakter di dalam dirinya itu suka untuk memikirkan apa yang menjadi pikiran dirinya sendiri, dan dia tidak mau mengalah bahasanya. Walaupun itu disebutkan tadi bahwa orang yang paling tidak disuka, dibenci Allah itu adalah orang yang bebal atau orang yang punya keras kepala. Karena orang yang kemudian suka bermusuhan ini, atau kemudian tidak berhenti permusuhan hatinya itu, akan menyebabkan dia suka mencela, dia suka melaknat, dia suka berbicara hal-hal yang tidak baik, sehingga kemudian itu tidak sesuai dengan karakter sebagai seorang mukmin. Karena orang mukmin itu laisal mukmin buta'an walal la'an walal fahis walal bagi. Jadi orang mukmin itu bukan suka mencela, suka melaknat, kemudian suka melakukan perilaku-perilaku yang kecil atau tidak baik, dan suka berkata-kata kotor. Karena memang kalau orang yang sudah di hatinya selalu ada permusuhan, selalu tidak ada kedamaian dalam hatinya pada seseorang atau siapapun, maka amat sangat mudah dia biasanya memunculkan kata-kata kotor, kata-kata keji, atau perilaku yang tidak baik. Dan itu sesuatu yang sebenarnya tidak sweet, tidak sesuai dengan karakter sebagai seorang mukmin. Oleh karena itu betul kalau di dalam ajaran agama itu disebutkan Allah sudah menetapkan as-sulhu khair. Damai itu elok, indah, jauh lebih menenangkan, jauh lebih kemudian menjauhkan dari hal yang tidak baik.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar, kita masih berada di Sulawesi untuk mengikuti perjalanan Islam di kawasan ini. Sebagaimana diketahui umum, penyebaran Islam di Nusantara pada awalnya melalui perdagangan. Maka demikian halnya dengan kedatangan Islam di Goa yang tidak terlepas dari faktor dagang. Penyebaran Islam yang dilakukan oleh para pedagang dimungkinkan karena di dalam ajaran Islam tidak dibedakan antara tugas keagamaan seorang Muslim sebagai penyebar nilai-nilai kebenaran dan profesinya sebagai pedagang. Setiap Muslim, apapun profesinya, dituntut untuk menyampaikan ajaran Islam sekalipun satu ayat. Jika melihat masuknya Islam ke Makassar, terutama terbentuknya Kerajaan Goa Talo, memang bisa dilihat sedikit terlambat dari wilayah lain seperti Jawa dan Sumatera. Sebab Kerajaan Goa baru dikenal sebagai kerajaan yang berpengaruh dan menjadi kerajaan dagang pada akhir abad ke-16 atau awal abad ke-17. Dalam kurun waktu tersebut, para pedagang Muslim dari berbagai daerah Nusantara dan para pedagang asing dari Eropa mulai ramai mendatangi daerah ini. Profesor Dr. Ahmad M. Swang, MA, menyampaikan, menurut teori yang dikembangkan oleh Nordwin, proses Islamisasi di Sulawesi Selatan tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, yaitu melalui 3 tahap. Pertama, kedatangan Islam, kedua, penerimaan Islam, dan ketiga, penyebarannya lebih lanjut. Pendapat yang senada disampaikan oleh H.J. De Graaf, namun ia lebih menekankan pada pelaku Islamisasi di Asia Tenggara yang analisisnya didasarkan pada literatur Melayu. Sejarawan Graaf berpendapat, Islam didakwahkan di Asia Tenggara melalui 3 metode, oleh para pedagang Muslim dari proses perdagangan yang damai, oleh para da'i dan orang suci atau wali yang datang dari India atau Arab, yang sengaja bertujuan untuk mengislamkan orang-orang dan meningkatkan pengetahuan mereka yang telah beriman, dan terakhir dengan cara perang terhadap negara-negara yang belum berislam. Kedatangan Islam di Makassar yang dimaksudkan oleh Nordwin dalam teorinya adalah ketika pertama kali para pedagang Melayu Muslim mendatangi daerah ini. Kata Melayu yang dimaksud dalam pengertian orang Makassar pada masa itu tidak hanya terbatas pada wilayah daerah Riau dan Semenanjung Malaka, seperti yang diartikan sekarang, namun juga meliputi seluruh pulau Sumatera. Sehingga Datuk Ribandang yang datang dari kota Tengah Minangkabau di Makassar sebagai mubalik Islam, ia juga disebut sebagai orang Melayu. Sekalipun para pedagang Muslim sudah berada di Sulawesi Selatan sejak akhir abad ke-15, tidak diperoleh keterangan secara pasti, baik dari sumber lokal maupun sumber dari luar, tentang terjadinya konversi ke dalam Islam oleh salah seorang raja setempat pada masa itu, sebagaimana yang terjadi pada agama Katolik. Agaknya inilah yang menjadi faktor pendorong para pedagang Melayu mengundang 3 orang mubalik dari kota Tengah Minangkabau agar datang di Makassar mengislamkan elit kerajaan Goa Talo. Inisiatif untuk mendatangkan mubalik, khususnya ke Makassar, sudah ada sejak Anak Kodah Bonang atau Nahkodah Bonang III, seorang ulama dari Minangkabau sekaligus pedagang yang berada di Goa pada pertengahan abad ke-16, tepatnya 1525 Masehi, tetapi nanti berhasil setelah memasuki abad ke-17 dengan kehadiran 3 orang mubalik yang bergelar datuk dari Minangkabau. Lontara Wanjo menyebutkan bahwa 3 datuk itu datang pada permulaan abad ke-17 dari Koto Tengah Minangkabau. Mereka dikenal dengan nama Datuk Telue atau Datuk Bugis atau Datuk Talua Makassar. Abdul Makmur Khotib Tunggal, yang lebih populer dengan nama Datuk Ribandang. Sulaiman Khotib Sulung, yang lebih populer dengan nama Datuk Patimang. Abdul Jawad Khotib Bungsu, yang lebih dikenal dengan nama Datuk Ritiro. Menurut sumber yang ditulis oleh Sultan Aceh dan Sultan Johor untuk mengembangkan dan menyiarkan agama Islam di Sulawesi Selatan, mereka terlebih dahulu mempelajari kebudayaan orang Bugis Makassar di Riau dan Johor, di mana banyak orang-orang Bugis Makassar berdiam. Sesampainya di Goa, mereka memperoleh keterangan dari orang-orang Melayu yang banyak tinggal di Goa bahwa raja yang paling dimuliakan dan dihormati adalah Datuk Luwu, sedangkan yang paling kuat dan berpengaruh adalah Raja Talo dan Raja Goa. Setelah mendapatkan penjelasan, mereka berangkat ke Luwu untuk menemui Datuk Luwu. La Patiware Daeng Parabu. Datuk Luwu adalah raja yang paling dihormati karena kerajaannya dianggap kerajaan tertua dan tempat asal nenek moyang raja-raja Sulawesi Selatan. Kedatangan Datuk Teluwe mendapat sambutan hangat dari Datuk Luwu. Hubungan baik antara pendatang Melayu dan penduduk setempat menyebabkan mereka mendapatkan tempat istimewa di hati raja. Tidak mengherankan jika Raja Goa berikutnya, Tony Jalu, memberikan fasilitas tempat ibadah, sebuah masjid di tempat permukiman mereka, di Mangalekana. Pemberian fasilitas masjid menandakan bahwa raja memberikan perhatian kepada para pedagang muslim. Di pihak lain, para pedagang muslim berusaha memelihara hubungan baik itu dengan kerajaan, yang dapat dilihat dari kontribusi yang diberikan oleh para pedagang Melayu terhadap pembinaan kerajaan. Sejak awal kedatangan mereka, yaitu di masa pemerintahan Raja Goa 10, Tony Palangga, seorang keturunan Melayu bernama I Daeng Ri Mangalekana diangkat sebagai Syah Bandar yang kedua pada Kerajaan Goa. Sejak saat itu, secara turun-temurun, jabatan Syah Bandar dipegang oleh orang Melayu. Sampai pada masa Inca Husain, jabatan penting lainnya yang dipegang oleh orang-orang Melayu adalah juru tulis istana. Salah seorang yang paling menonjol di antara orang-orang Melayu itu adalah Ince Amin. Dia adalah juru tulis terakhir yang sangat terkenal pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Sebuah karya tulisnya yang masih bisa ditemukan sekarang adalah Syair Perang Makassar. Karya ini mengisahkan saat-saat terakhir masa kekuasaan Kerajaan Goa di tahun 1669.
1: Sumenep sore ini.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Jadi memang yang kami sampaikan itu kampanye-kampanye untuk hemat air sudah kita lakukan, kita kirimkan banner-banner agar masyarakat ini ya tercerahkanlah bahwa air itu bukan komunitas tak terbatas. Bahwa air memang hak dari publik tapi bukan komunitas tanpa batas, sehingga menghemat air itu bukan lagi sekadar wacana, bukan lagi sekadar himbauan, tapi perlu dijadikan satu kesadaran etika hidup dalam masyarakat, sehingga mereka betul-betul mengimplementasikan kesadaran tentang hemat air itu dalam aktivitas nyata sehari-hari.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumedep badhe ngaturaken berkabar dengan bersama Tur kalerasan are samangken are sato tanggal 13 bulan Juni tahun 2016 lekor. Asaran boten golah nur halili sibadhe ngaturaken berkabar se langkung parlo samangken iki gak dinto. Kabar se sapesan. Bupati Sampang Slamet Junaedi tetap komitmen kanggo terus ningkataken pembangunan daerah yang tarepon ningkataki layanan infrastruktur seh langkong sae. Hal tersebut yaturaki dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Otabe RPJMD tahun 2016 langkung 2019. Menurut Epon dalam periode sekaping 2 dalam kepemimpinan Epon keduan visi Sampang hebat bermartabat plus. Sekadima visi tersebut terus lagi periode sebelum Epon.
1: Kalau saya optimis wong kita yang bikin saya kok. Kita merencanakan kok. Maka program prioritas kami itu insya Allah satu persatu kita selesaikan. Program kita itu bukan berdasarkan intervensi. Kita berdasarkan kita manfaat kepada masyarakat Sampang. Itu program kami.
0: Renglake seakrab esapa Haji Idi Kadinto acara bagi beda empat misi sebedi iwujudaki dari visi seampun ditantuaki. Sesapesan bedi iwujudaki sumber daya manusia atau SDM unggul jugen kehidupan sosial seharmonis tor berdaya. Sekaping dua bedi iwujudaki pembangunan ekonomi inklusif tor rosterosan kalaben anglibati agrobisnis tor UMKM. Saya kaping telok berdi ningkataki layanan infrastruktur kaangkui emasa sebadi dateng. Saya kaping empat berdi ningkataki tata kelola kepemerintahan sesai tor langkong inovatif.

0: Kaper Satros Epon, Budayawan Sampang, R. Tumenggung Bustomi Irwan Kurniadi, Jati Budoyo Adebu, Kaluarga Ropa Aki Setong Kunci Utama dalam ajege kalestarian pesamatur, sebab minorot Epon saat mangken, banyak orang sepo se langkung mele akun aki pesa Indonesia, analikana tormator resa arena sengke nak kana otak bapotra potra Epon tak biasa aku naki pesa daerah Epon TV. Padahal sestona usaha kangkui ngenal lagi pesa matura kak dinto kotu ngabiti ki keni sengke bisa abentuk identitas budaya kong langkong nombuaki rasa kacintaan dek sateja titinan pangaspo. Selain keluarga, lembaga pendidikan tor pemerintah juga kedua tanggung jawab dalam makwat sepaja akun aki pesamatura engki gadinto ang liberty pembelajaran tor pansaponapan kegiatan budaya.
1: Harus melibatkan 3 elemen. Pertama keluarga, 2 lembaga pendidikan, kemudian ketiga masyarakat. Lembaga pendidikan dalam hal ini harus ada campur tangan pemerintah. Sekarang anak harus bisa bertata krama, berbahasa Madura yang baik. Intinya pendidikan itu kan keluarga. Mana bahasa ibu itu diganti dengan bahasa nasional. Cara kaprah.
0: Dari Kak Dinto pihak Hepon ngarep de strategi masyarakat sepajah langkong. Ma biasa aku naki pesator resa are Epon sarang pesamatura. Saya compo otabe Epon e lingkungan sosial. Sengke pesamatura Kak Dinto tetep tajege kong langkong bisa iwaresaki de potra-potra Epon e masa sepedi datang.

0: Kaper Sepongkasan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Terlelang, KPKNL Pamekasan, Alam Pak Aki, Forum Konsultasi Publik, Otabe FKP, Ruang Rapat KPKNL Pamekasan. FKP kasebut Erawi sarang bakal dari pansaponapan satuan kerja, siakunaki layanan tor pihak lain, seta maso edilema. Anglibati papanggian kasebut Kepala KPKNL Pamekasan, Erma Yuni Mastuti Adebu, Standar Pelayanan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKNK Dinto, sarang prinsip sederhana, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, transparansi, keadilan tor inklusivitas juga responsif.
1: Forum ini menjadi sarana membangun kesepemahaman mengenai standar pelayanan yang telah ditetapkan di tempat kami, sekaligus menjadi media evaluasi bagi kami untuk meningkatkan dan menyempurnakan pelayanan yang ada di KPK kami masa mendatang.
0: Menurut Epon, usaha dalam ningkataki layanan Kak Dinto tak bisa lampaaki sarang setong pihak, namun eparloaki kerjasami sarang strategi pihak seakunaki layanan. Mila dari Kak Dinto, anglibati forum kasebut KPKNL Pamekasan cukan apareng kesempatan mongku de pihak seakunaki layanan ka angkui ngaturaki pansaponapan kritik atau besaran. Dalam kesempatan kasebut, Erma juga ngaturaki cema-cema bentuk layanan sebede EKPKNL Pamekasan juga ngajak mengkudak sateje stakeholder ke angkui alaporaki anglibati sarana seampon esadie eki manabi mangkii bedena korupsi gratifikasi otabe pungutan lain se tak sarujuk sarang katantuan sebede edelem deng ondeng ka pamerintahan. Pamirsa, Sakadinto berkabar dalam bersama tur produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cema-cema kembang ngawak buen.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan

menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar, karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

0: Tugas Badan POM di situ dalam hasil pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagus Oka, menjelaskan tugas kementeriannya dalam mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
2: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting, agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
1: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600 ribu tim pendamping keluarga untuk melaksanakan

0: BG. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
2: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
2: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara HG.
3: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG dan juga ST.
4: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
3: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mitra kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Khairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
5: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
6: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
5: Di mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk

0: Pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MPG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua, diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang benar.
1: Selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
2: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuan yang Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877.
1: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, badan usaha milik desa, UMKM maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pembelian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
4: Jadi bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
5: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
4: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK dan insya Allah kami akan menuju ke sana. Dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini. Dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Prahmuhanto.
5: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Prahmuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilafan hakim.
6: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya

0: Kan artinya BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
1: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
0: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau disetujui, alhamdulillah.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
2: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah. Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
1: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awal informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Aus bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Dengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
6: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila

0: Hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa. Pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA-7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi, Jakarta, Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Salat Udara Lion Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
2: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Enrique Satriwunirati di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 Debarkasi Haji Padang terdiri jemaah haji dari Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jumlah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Enrique menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bir sekitar pukul 10.12 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
3: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang sebetulnya 389 ya. Jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter PPIH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
2: Bangka itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. TFK juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jamaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter

0: Dokter, terakhir terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau perlu jemaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Sewan Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Shaaraghchi, merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kami lansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Aragici mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Aragici menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansa.
3: Biz de heyecanlıyız, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
4: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di grup D. Dengan penampilan keenam berturut-turut di Piala Dunia, Australia belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar. Tim negeri kanguru itu harus berusaha menunjukkan performa terbaik mereka untuk merebut kemenangan di laga pertama. Akan tetapi, catatan laga pembuka kurang mengesankan dari tim berjuluk Socrates itu dengan 4 kekalahan dalam 4 edisi secara berturut-turut memaksa sang pelatih Tony Popovic untuk memutar kepala meracik strategi terbaik saat menghadapi Turki. Pada sesi jumpa pers setelah pertandingan, Tony mengatakan bahwa setiap pertandingan Piala Dunia itu penting terlepas dari siapapun lawannya. Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh. Tapi ini adalah Piala Dunia, kami siap, para pemain bersemangat dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan dan itulah targetnya. Sementara Turki bersiap memperpanjang catatan positif dengan kampanye kualifikasi Piala Dunia

0: kalinya. Ia menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumeneb? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambunkan. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kalyangan. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumeneb pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumeneb, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumeneb, telepon 0328 662 338.

0: Dan pendengar, selanjutnya kita akan ikuti program Mimbar Keagamaan. Dan malam ini Agama Islam bersama Ustadz Hudzaifah akan mengangkat topik soal menyambut kedatangan jemaah haji.
1: Saatnya Anda ikuti Mimbar Keagamaan Umat Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kesempatan kali ini kita akan sedikit berbincang tentang isi dari kitab Lathiful Ma'arifnya Ibnu Rajab Al-Hambali ketika membahas tentang agenda kegiatan di bulan Muharram itu. Beliau menyebut tentang satu bab mengenai kedatangan jamaah haji. Beliau memulai di kitabnya itu satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja hadzal bait falam yarfus walam yafsuk raja'a min dunubihi ka yaumi waladathu ummu." Siapa yang berhaji ke Baitullah lalu dia kemudian tidak berkata-kata kotor dan tidak berbuat fasik, maka dia pulang dalam keadaan dosa-dosanya itu sudah terhapus, sama seperti ketika dia baru saja dilahirkan oleh ibunya. Memang kata beliau bahwa rukun Islam itu yang lima itu semuanya bisa menjadi penghapus dosa-dosa dan kesalahan. Jadi mulai dari kalimat tauhid la ilaha illallah itu bisa kemudian menghapus banyak dosa dan kesalahan. Dari satu riwayat itu disebutkan ada orang yang nanti diperlihatkan dosa-dosanya dan dia sudah banyak sekali berjejer dosa-dosanya dengan kartu-kartu yang ada itu sampai sejauh mata memandang. Lalu kemudian dihadirkan satu kartu kecil itu, lalu kemudian ternyata bisa mengalahkan yang banyak tadi itu, dan itu adalah kalimat la ilaha illallah. Maka dalam hadis juga disebutkan siapa yang meninggal dunia dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Lalu juga sholat itu

dalam hadis disebutkan salawatul khamsu, salat yang 5 waktu itu bisa menjadi kafarat, penghapus dosa dan kesalahan ya. Dari Jumat ke Jumat, lalu kemudian puasa Ramadan ke puasa Ramadan, itu juga menghapus dosa. Zakat, sedekah juga begitu. Bisa memadamkan kesalahan dan dosa, amarah Allah ketika kita bersedekah. Dan kemudian yang terakhir itu adalah haji. Bahwa haji sudah disebutkan tadi, siapa yang pergi ke haji lalu kemudian dia tidak berkata-kata kotor, kotor, tidak berkata-kata fasik, maka dia lalu kemudian melakukan ibadah haji itu dengan baik, maka dia akan kembali seperti bayi yang baru dilahirkan. Nah, ini yang kemudian mendasari beliau Ibnu Rajab Al-Hambali itu dalam kitab Lataiful Ma'arif yang menyebutkan kita sunnah untuk menyambut kedatangan jamaah haji itu. Sehingga kemudian beliau sebutkan, dianjurkan ketika mereka datang, kita sambut dengan mengucapkan salam, lalu kemudian kita bersalaman, lalu kita biasa ada tradisi untuk saling memeluk, ya, karena kalau dari perjalanan jauh itu disunahkan untuk memeluk di samping bersalaman. Lalu kemudian kita terakhirnya itu minta doakan untuk dimohonkan ampunan kepada Allah dosa-dosa kita. Jadi mereka yang sudah melaksanakan ibadah haji itu kita suruh untuk mendoakan kita. Kita minta, bukan kita suruh. Kita minta untuk mendoakan kita agar dosa-dosa kita juga diampuni. Karena jika hajinya seseorang itu sudah mabrur, maka dosanya akan diampuni serta dosa orang yang dia mohonkan ampun untuknya. Dan juga orang akan diberi syafaat, orang yang kemudian datang untuk memintakan syafaat kepada dia. Ada riwayat secara marfu di dalam Musnad Al-Bazzar itu, dalam Sahih Al-Hakim, dari Abu Hurairah, sebuah doa yang berbunyi, Allahumma ufir lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Ya Allah, ampunilah dosa orang yang berhaji dan dosa orang yang dimintakan ampunan oleh orang yang berhaji. Nah, Ahmad meriwayatkan dengan sanad dari Abu Musa Al-Asy'ari itu berkata, sesungguhnya orang yang menunaikan ibadah haji itu dapat memberi syafaat kepada 400 rumah dari kaum. Nah, jika dia pulang dengan haji yang mabrur, sesungguhnya dia pulang dalam keadaan terampuni dosanya dan diijabahi doanya. Jadi kalau ini seolah-olah akan memberikan sebuah keberkahan kepada ya kampungnya, gitu kan bahasanya. Ada 400 rumah di sini sebutkan. Nah, dalam Sahih Muslim disebutkan dari Abdullah bin Ja'far berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau pulang dari bepergian, beliau selalu disambut oleh anak-anak kecil dari keluarganya. Nah, Abdullah bin Ja'far itu bercerita satu ketika dia diajak untuk menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu perjalanan. Jadi ketika Rasulullah datang dari satu safar, lalu dia bercerita, saya lalu digendong oleh Rasulullah, lalu kemudian putranya Fatimah itu juga di belakangnya, sehingga kemudian kami bertiga itu naik kuda lalu diarak. Jadi ini menjadi sebuah reason, alasan bahwa kita memang tidak apa-apa menyambut kedatangan orang-orang yang selesai dari sebuah perjalanan atau safar. Nah, dalam Musnad dan Al-Musnad itu dan hadis sahih riwayat Al-Hakim disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, kami tiba dari Mekah, kata Aisyah, menunaikan ibadah haji. Lalu kemudian anak-anak kecil dari kaum Ansar yang biasa menyambut kedatangan keluarga, mereka lantas keluar menyambut kami. Nah, ini dalil-dalil atau reason yang dipakai untuk kemudian boleh kemudian menyambut kedatangan orang yang berasal dalam safar atau bepergian yang jauh. Apalagi ini secara spesifik disebutkan Aisyah radhiyallahu anha bercerita
dari

Mekah gitu. Dalam Al-Musnad juga riwayat Ibnu Umar itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu berjumpa dengan orang yang berhaji, maka ucapkanlah salam kepadanya. Jabatlah tangannya dan mintakanlah dia memohonkan ampun kepada Allah untukmu sebelum dia memasuki rumahnya. Sebab sesungguhnya dia adalah orang yang telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau berdasarkan hadis ini malah sebelum sebelum sampai di rumahnya gitu. Jadi ada keberkahan karena mereka sudah diampuni dosa-dosanya. Kemudian Mu'ad bin Hakim meriwayatkan telah bercerita kepada kami Musa bin A'yan dari Hasan, jika seseorang itu berangkat haji, antar mereka dan bekalilah mereka dengan doa. Doakan mudah-mudahan selamat. Mudah-mudahan perjalanan dinyamankan, dimudahkan gitu. Dan jika mereka telah kembali, maka sambutlah mereka dan jabatlah tangan mereka sebelum mereka kembali mungkin melakukan kesalahan atau dosa. Karena sesungguhnya ada keberkahan di tangan-tangan mereka saat kemudian mereka masih belum balik ke tempat atau rumah. Nah, mengenai durasi waktunya itu, kalau berdasarkan pada pendapat Abu Syekh Al-Asfahani itu, riwayat dari Lais durasi waktunya itu, kalau berdasarkan pada pendapat Abu Syekh Al-Asfahani itu, riwayat dari Lais dan Mujahid, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, diampuni dosa orang yang berhaji itu, dan dosa orang yang dia mintakan ampunan. Jadi memang kita penting untuk berziarah ke orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji ini, terutama sahabat, kerabat, atau orang-orang yang kita anggap saleh. Kita datang kepada mereka untuk meminta doa, memohonkan doa, agar kita diampuni dosanya oleh Allah. Karena di situ disebutkan karena ada keberkahan. Ada hal-hal yang kemudian masih melekat di orang ini, keberkahannya, sehingga kita bermohon agar juga didoakan dosa-dosa kita agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan durasi waktunya disebutkan di sini sisa bulan Zulhijjah itu kalau pakai kloter pertama misalnya pulang lebih awal. Tapi kalau kloter kedua seperti sekarang ini pulangnya di bulan Muharram. Jadi sisa bulan Zulhijjah lalu bulan Muharramnya lalu Safar juga 10 hari di awal bulan Rabiul Awal. Jadi kurang lebih hampir lebih dari 40 hari gitu ya. Artinya memang ini kan satu pendapat saja yang dinukil dari pendapat Umar bin Khattab didasarkan riwayat dari Lais bin dan Mujahid. Jadi artinya memang ada durasi waktu yang masih ada pada diri orang yang berhaji. Tentu dalam konteks yang umum adalah orang-orang yang nanti disebutkan oleh beliau adalah orang-orang yang memang dia masih bisa menjaga keistiqomahan apa yang dilakukan ketika dia di Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwar. Ada beberapa catatan yang beliau kemudian juga sampaikan bahwa seseorang yang mencintai sesuatu adalah menanyai orang yang baru saja pulang dari rumah yang ia cintai. Jadi ini menjadi sebutan, menjadi dalil kita kenapa kita harus ada motivasi untuk datang mengunjungi atau datang untuk berziarah kepada orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Gambaran bahwa orang yang mencintai sesuatu itu akan menanyai orang yang datang dari yang dia cintai. Jadi kita paham betul semuanya. Kita paham tentang Ka'bah, kita tahu tentang Makkah yang diberkahi, Madinah yang diberkahi. Maka orang yang mencintai itu nanya kepada orang yang sudah pernah ke sana atau lagi barusan dari sana. Itu catatan beliau. Itu tanda orang cintai sesuatu, maka dia menanyakan sesuatu itu kepada orang yang sudah datang atau baru saja datang dari tempat itu. Itu tanda orang yang kemudian dia mencintai sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, bertemu sahabat.
itu adalah

kenikmatan bagi orang-orang yang punya akal yang jernih. Ya. Maka cerita tentang tanah haram, cerita tentang di sana yang dia lakukan jauh lebih lebih berharga atau punya nilai daripada hanya dongeng-dongeng atau cerita-cerita yang tidak ada gunanya. Inilah pentingnya kemudian kita datang juga berziarah ke orang yang baru saja datang dari haji itu. Lalu kemudian akan tampak nanti ketika kita datang kepada mereka, kata beliau di kitab Fathul Ma'arifnya itu, ada tanda-tanda gembira, ada tanda-tanda menyenangkan ketika kita datang disambut oleh orang yang sudah datang dari haji. Karena aura amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia senang sekali. Walaupun sambutan tidak harus dengan makanan yang banyak atau hal-hal yang sifatnya meluber, tapi dia senang sekali. Ada kegembiraan dari wajahnya, auranya yang kemudian tampak ketika kemudian dia dikunjungi. Karena dia itu adalah bagian dari amal yang diterima, terpancar dari dirinya. Dan juga disebutkan bahwa di kitab ini juga disebutkan bahwa berulang-ulangnya orang itu mungkin dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke rumah Allah atau ke Mekah. Itu juga menjadi sebuah gambaran bahwa dia memang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum begitu. Jadi ada riwayat dari Ali bin Muwaffaq itu setelah berhaji beberapa kali lalu kemudian dia berpikir, dia bermuasabah, apakah kemudian dari sekian kali dia melaksanakan ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian dia sempat tertidur dan dalam tidurnya dia bermimpi. Ada bisikan, ada suara yang mengatakan, bukankah kamu senang kalau kemudian rumahmu itu didatangi orang-orang yang kamu senangi? Atau kamu bukankah senang untuk mengundang orang-orang yang kamu senang? Lalu dia terbangun, artinya bahwa dia gembira dengan itu. Barangkali sebagai sebuah gambaran bahwa apa yang dia lakukan sebagai tanda cinta Allah kepada dia, karena diulang kali Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil dia. Tetapi juga di kitab ini disebutkan semacam komparasi gitu ya, perbandingan bahwa diingatkan bahwa tidak semua orang yang haji itu kemudian diterima. Sama seperti tidak semua orang yang sholat itu kemudian diterima. Atau sampai kepada Allah. Ini juga diingatkan begitu. Lalu kemudian beliau menceritakan satu riwayat. Dikatakan kepada Ibnu Umar. Berapa dikatakan oleh Ibnu Umar, berapa banyak orang yang berhaji, kata kata Ibnu Umar. Lalu kemudian ketika dia mengatakan, melanjutkan itu, berapa banyak orang yang haji tapi sedikit yang benar-benar berhaji. Maka dia mengatakan rombongan haji itu banyak, tetapi yang benar-benar berhaji itu sedikit. Nah ini gambaran komparasi di kitab ini. Lalu diceritakan bahwa zaman dahulu ada orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Lalu ketika dia pulang, di pertengahan pulang dia ke tempat asalnya, dia meninggal dunia. Lalu kemudian tentu saja ketika sudah meninggal dunia itu dikuburkan. Dan ketika dikuburkan itu singkat cerita, bahasanya alat yang dipakai untuk anu tanah itu ya, bahasanya kalau sekarang mungkin landuk itu lupa, ketinggalan dalam dalam lahat itu ya, ketinggalan dalam kuburan. Lalu karena masih baru akan diambil lah, digali lagi untuk diambil. Dan betapa kagetnya ternyata kapak atau alat yang dipakai untuk menguruk tanah itu ternyata sudah bersatu dengan jenazah yang sudah meninggal itu. Lalu kemudian tahu seperti itu, lalu kemudian ditimbun kembali tanah. Dan ada beberapa orang yang kemudian sempat bertanya kepada keluarga jenazah yang meninggal itu atau orang

yang baru saja dari haji itu, lalu ditanyakan apa kok sampai segitunya, lalu kemudian dibilang keluarganya mengatakan memang dana atau uang yang dipakai untuk melaksanakan ibadah haji itu adalah dari temannya yang dia tipu. Dia mengambil harta orang yang dia pakai untuk ibadah haji itu dengan cara menipu temannya. Nah, ini gambaran komparasi bahwa tidak semuanya juga diterima, gitu ya. Ada beberapa orang yang kemudian seperti itu. Tetapi juga baiknya dalam kitab ini di samping juga memberikan peringatan bahwa tidak semua diterima, juga ada gambaran komparasi yang juga cukup menenangkan gitu. Ketika tahu bahwa ada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji itu, ada yang sungguh-sungguh, ada juga yang tidak sungguh-sungguh atau pelaksanaan yang ibadah hajinya bagus, tapi ada juga yang tidak. Maka lalu kemudian dalam satu hadis qudsi itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di waktu mereka ada di padang Arafah semuanya, di Arafah, dari Arafah di waktu melaksanakan wukuf itu, aku telah gabungkan orang-orang yang buruk hajinya di antara kalian kepada orang-orang baik hajinya. Jadi digabung saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang sebenarnya menerangkan. Walaupun disebutkan juga di sini beberapa riwayat yang menyebutkan sedikit sekali yang sungguh-sungguh lalu kemudian menjadi tergabung karena imbas kebaikan orang-orang yang sungguh-sungguh melaksanakan ibadah haji ini di waktu wukuf di Arafah itu. Nah, sampai-sampai juga ada yang menarik itu, apa yang kemudian didoakan oleh seseorang kepada Allah ketika di Arafah itu, ya Allah, jika engkau tidak menerima hajiku, keletihanku, dan kepayahanku, maka jangan haramkan aku dari pahala atas musibah tertolaknya hajiku ini oleh. Ini memang doa luar biasa. Jadi merasa kalau memang tidak diterima, ya Allah, hajiku, kepayahanku, lelahku di sini, maka lalu kemudian jangan engkau haramkan aku juga dapat pahala dari musibah tertolaknya apa yang aku lakukan ini. Jadi ini sebuah harapan-harapan besar yang mestinya didoakan sebagai sebuah bagian dari komparasi perbandingan ketika kemudian betapa kita diharuskan, dianjurkan untuk menyambut orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji ini dengan baik. Maka sebagian orang lain juga berkata, ya Allah, rahmatilah aku karena rahmatmu itu dekat dengan orang-orang yang baik. Jika aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat baik, jadikan aku bagian dari engkau yang telah berfirman, dialah Allah maha memberi rahmat kepada orang-orang yang beriman. Itu dalam Quran surat Al-Ahzab 43. Lalu kemudian dilanjutkan, jika aku bukan termasuk mereka, jadikan aku bagian dari sesuatu yang engkau firmankan, ya Allah, bahwa rahmatku luas mencakup segala sesuatu. Jadi kita berharap rahmat Allah itu yang lebih besar dari murkanya. Itu kita berharap mendapatkan rahmat itu. Itu dalam Quran surat Al-A'raf ayat 156. Jikapun aku bukan begitu dari sesuatu itu, niscaya aku adalah orang yang terkena musibah berupa tertolaknya amalan, segala jerih payah dan kepenatanku. Jika demikian, jangan engkau haramkan aku dari rahmat yang engkau janjikan untuk orang-orang yang kena musibah. Jadi ini memberi penekanan yang luar biasa kepada jamaah haji untuk mendapatkan semacam harapan besar ketika bahkan pulang pun itu berdoa. Jika masih tidak diterima, ya Allah, rahmatmu lebih luas. Maka tentu ini juga harus menjadi perhatian mungkin dengan kedatangan kita untuk berziarah bertamu itu mengingatkan mereka. Mudah-mudahan tidak termasuk orang-orang yang sama sekali melupakan atau sama sekali lupa atau bercerita-cerita hal-hal yang tidak penting atau bercerita sesuatu yang sebenarnya tidak ada terlalu banyak kaitannya dengan hikmah yang bisa diambil ketika melaksanakan ibadah haji. Inilah kemudian gambaran yang penting yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali ketika kita menyambut orang-orang yang datang dari haji sebagai bagian dari keinginan kita untuk mendapatkan cerita, mendapatkan hikmah,
dan terutama kemudian juga didoakan.

0: akan agar dosa-dosa kita diampuni, karena dalam hadis Nabi tadi ada doa yang sudah diajarkan riwayat dari Abu Hurairah itu, bahwa ampunilah dosa-dosa orang-orang yang sudah melaksanakan haji dan dosa orang yang dimohonkan untuk diampuni dosanya oleh orang yang sudah berhaji. Ini bagian dari penyambutan karena mereka telah melaksanakan satu perjalanan panjang, termasuk diantaranya adalah melaksanakan ibadah haji. Perjalanan bukan haji pun dia dia melakukan safar yang agak waktunya durasinya mungkin tiga satu pekan, itu bagus, apalagi kemudian ibadah haji.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News. Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Giliadi Setiawan menegaskan pemerintah daerah mendukung penuh pelaksanaan sekolah rakyat sebagai program strategis nasional yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Menurut Giliadi, Pemkab Sampang telah berulang kali menggelar rapat koordinasi untuk memastikan seluruh persiapan berjalan optimal, mulai penyiapan calon siswa, dukungan administrasi hingga kesiapan pelaksanaan program tersebut. Kata Sekda, setiap jenjang pendidikan mulai SD, SMP hingga SMA ditargetkan menerima sebanyak 90 siswa. Sekolah rakyat Sampang juga akan menerima calon siswa dari 3 kabupaten lain di Madura. Menurutnya, pemerintah daerah terus memantau perkembangan jumlah calon siswa agar target yang telah ditetapkan dapat terpenuhi sesuai jadwal pelaksanaan yang ditentukan pemerintah pusat.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Baik, benar berbagi dimanapun Anda berada. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semua? Senang sekali malam hari ini saya Aris, tepatnya di Sabtu malam Minggu 13 Juni 2026 kembali menemani Anda hingga dini hari nanti. Akan tapi perlu juga kami sampaikan bahwasanya kami akan terus siaran bersama Anda, dan yang pasti selepas kami siarkan program acara yang ada di program 1, jangan kemana-mana, terus bersama kami karena kami nanti akan terus bersama Anda di sepak bola dunia, yang mana nanti pukul 2 antara Qatar melawan Swiss yang disiarkan langsung oleh Pro 3 Jakarta, dan jam 5 pagi Brasil melawan Maroko. Untuk itu terus bersama RRI hadir tanpa jeda malam hari ini, tentunya hanya untuk Anda. Baik, benar seperti biasa malam hari ini kebersamaan kita kami awali dengan mini drama radio. Malam ini persembahan dari RRI Singa Raja, Kilau Semu di Balik Pagar. Seperti apa? Langsung saja dari studio kita ikuti dan kita dengarkan sama-sama.

0: Selesai juga lembur hari ini.
1: Gimana kerjaan hari ini, Pak? Lancar? Sudah makan? Masih ada lauk di kulkas, Ibu hangatkan ya?
0: Nah, nanti dulu, Bu. Bapak masih mikir.
1: Mikir apa lagi sih, Pak? Seharian kerja, malam sampai rumah masih dipakai mikir juga.
0: Lihat itu, Bu. Rumah tetangga kita, Pak Made makin besar. Ada mobil baru diparkir, padahal dulu kita sama-sama dari nol kan, Bu?
1: Rezeki orang kan beda-beda, Pak.
0: Beda bagaimana, Bu? Aku ini banting tulang siang malam. Ibu juga udah bantu jualan. Tapi hasilnya cuma cukup untuk makan. Sementara dia hidup seperti raja. Aku merasa gagal, Bu. Sudah kerja siang malam, tapi tidak bisa memberi lebih untuk kamu.
1: Jangan bilang begitulah, Pak. Kamu tidak pernah gagal.
0: Tapi kenyataannya apa? Kita masih hidup pas-pasan seperti ini?
1: Iya, pas-pasan kan bukan berarti gagal. Kita masih makan, masih bisa tertawa, masih bisa tidur tanpa rasa takut.
0: Iya, itu benar sih. Tapi, Bu, jujur saja ya. Capek itu bukan cuma di badan, tapi di pikiran ini loh.
1: Capek karena apa, Pak?
0: Ya, gimana? Merasa tertinggal gitu melihat orang lain maju lebih cepat, sedangkan kita jalan di tempat.
1: Ah, kita tidak di tempat kok, Pak. Kita tetap jalan, hanya jalannya lebih pelan.
0: Kadang aku takut, Bu. Sampai kapan ya kita seperti ini?
1: Selama kita tidak berhenti berusaha, pasti ada perubahan. Ya, mungkin kecil, tapi pasti. Udah. Nih, minum teh dulu, biar tenang ya, Pak.
0: Enak sekali tehnya, hangat.
1: Hidup ini seperti teh panas ini, Pak. Tidak selalu manis di awal. Tapi, kalau dinikmati pelan-pelan, ada nikmatnya.
0: Kamu ini selalu ada aja cara menenangkan aku, Bu. Tapi, Bu, sebenarnya ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku.
1: Apalagi sih, Pak?
0: Tentang investasi arisan itu yang ditawarkan Pak Made.
1: Loh, kamu masih memikirkannya?
0: Bukan memikirkannya saja, tapi kadang aku bertanya, bagaimana kalau aku ikutan?
1: Kalau kamu ikut?
0: Mungkin sekarang kita tidak lagi hidup pas-pasan. Mungkin rumah kita juga sudah bagus. Mungkin aku tidak perlu lembur setiap hari. Ikut arisan, modalnya kecil, untungnya besar. Gimana kalau kita ikut saja, Bu? Kita kumpulin semua tabungan kita. Perhiasan semua kita jual, terus kita ikut arisannya.
1: Bapak, serius?
0: Iya, Bu. Aku sudah pikirkan ini baik-baik. Aku juga punya harga diri, Bu. Aku malu tiap lihat orang lain maju sementara kita begini-begini aja.
1: Dan Bapak mau mengorbankan ibu sama anak-anak demi mengejar terlihat maju.
0: Tapi kalau ini berhasil, kita bisa keluar dari semua ini, Bu.
1: Iya, tapi kalau gagal?
0: Aku cuma ingin hidup lebih layak. Tidak terus menghitung uang sampai akhir bulan.
1: Aku juga ingin itu, Pak. Tapi bukan dengan cara yang bisa menghancurkan kita.
0: Kalau aku ikut sedikit saja, tidak terlalu besar, mungkin masih aman, Bu. Aku lihat orang lain sudah mulai menuai hasilnya.
1: Dan kamu hanya melihat yang terlihat, bukan yang tersembunyi.
0: Kalau ini jalan yang salah, kenapa terlihat begitu meyakinkan ya, Bu?
1: Ya, karena penipuan memang dibuat untuk terlihat meyakinkan, Pak. Aku tidak melarang kamu ingin hidup lebih baik. Tapi jangan sampai kita kehilangan semuanya hanya karena ingin cepat.
0: Kalau aku ingin tetap ikut, kamu bagaimana?
1: Ya, aku akan menahannya sekuat yang aku bisa.
0: Yaudahlah, aku pikir lagi, Bu.
1: Nah, itu lebih baik, Pak, daripada tergesa-gesa. Udah, sekarang istirahat dulu, Pak.

0: Pak Madi, Pak Madi, keluar Pak, jangan kabur, Pak.
1: Pak Madi kabur.
0: Uang arisan kita dibawa semua, kita ditipu.
1: Ternyata selama ini dia penipu. Arisan itu cuma kedok.
0: Pak Madi kabur, rumahnya kosong, uang arisan dibawa semua.
1: Saya jual sawah untuk ikut arisan.
0: Dia janji untung besar, dia tipu kita semua.
1: Cari dia, jangan sampai lolos.
0: Kita harus lapor polisi.

0: tidak lagi terganggu memikirkan cepat kaya. Tapi kalau ada kesempatan yang benar-benar jelas, yang bukan tipu-tipu, kita bicarakan bersama ya, Bu.
1: Deal. Apa yang dialami Pak Wayan menjadi pengingat bahwa rasa lelah dan keinginan untuk segera berhasil bisa menjerumuskan pada pilihan yang keliru. Tidak semua yang tampak menguntungkan adalah benar, dan tidak semua yang lambat berarti gagal. Kesuksesan sejati tidak dibangun dari tipu daya, melainkan dari kerja keras, kejujuran, dan kesabaran. Karena pada akhirnya yang paling berharga bukanlah seberapa cepat kita sampai, tetapi bagaimana kita sampai tanpa menyakiti orang lain. Demikian drama radio Kilau Semu di Balik Pagar, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.
2: Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumeneb? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat Kantor Kecamatan Ambunten. Rabu di depan Kantor Kecamatan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangan. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumeneb pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumeneb, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumeneb, telepon 0328 662 338.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

melakukan pemeriksaan sebelum mereka melakukan pernikahan. Karena ketika berbicara stunting, kita harus ambil dari ujung dulu ini. Mm-hmm. Jadi bukan lantas bayi itu bukan lahir langsung tiba-tiba stunting. Mm-hmm. Tapi dari proses sampai gimana? Kalau bahasa medisnya dari proses dari pembuahan sampai keluar bayi itu, Mbak. Yeah. Itu kan memang harus disiapkan kan seperti itu. Nah, itu sudah kami lakukan, kami kerjasama dengan UPT Penyuluhan KB, dengan Kementerian Agama wilayah Kecamatan Kalianget termasuk Puskesmas. Itu kami memberikan persyaratan ketika mau mengajukan pernikahan, mereka harus memiliki rekomendasi dari UPT Penyuluhan KB dan Puskesmas untuk dinyatakan siap mereka untuk dijadikan calon pengantin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
4: Kenapa motor apa? Mogok ki.
3: Mogok. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
4: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
3: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
5: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
6: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
7: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
4: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
6: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Terus satu, RRI Sumenep, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Terus satu, RRI Sumenep.
2: Selamat malam, mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam hari ini. Saya Aris, seperti biasa kembali menemani Anda di Ruang Rindu. Tepatnya di hari Sabtu 13 Juni 2026. Dan semoga saja lagu-lagu yang kami persiapkan malam hari ini semuanya mampu atau paling tidak bisa mengingat kembali kenangan-kenangan indah akan masa lalu Anda. Untuk itu yuk, kita sebelum kami hadirkan, kita sama-sama ngumpul di sini. Kita cerita-cerita, ada cerita apa di balik lagu yang mungkin saat lagi akan kami hadirkan, seperti Berikan Untukku dari Abitria. Oke, langsung saja kami terima penelpon yang pertama. Selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan Mbak Sofi ya, Mbak Cempaka.
3: Iya. Kabar baik Mas Haris?
2: Alhamdulillah kabar baik, sehat. Semoga saja Mbak Sofi juga sama sehat ya.
3: Alhamdulillah.
2: Oke. Oke, Mas Sufi, barangkali punya sesuatu atau cerita dari judul lagu yang mungkin saat lagi akan kami hadirkan, seperti Berikan Untukku dari Abitri, atau Malam Panjang bersama Katon Baskara, juga ada Sana Sini dari Krisa, Tak Ingin Sendiri dari Dian Piscesa, dan Mengapa Sampai Berpisah dari Cindy Claudia, atau mungkin yang lainnya. Ada di antara salah satunya?
3: Ya, itu Malam Panjang ini memang tak ingin sendiri gitu. Lalu kita bersama, kita harus apa ya? Karena ini baru ini baru mulai tuh cerita-cerita gitu loh, di depan rumah kalau Mas Arief kumpul-kumpul gitu.
2: Oh,
3: tak ingin sendiri kan,
2: minta. Maksudnya minta lagunya tak ingin sendiri.
3: Iya, oh, tidak anak Mas Hari.
2: Iya, oke, terima kasih.
3: Untuk Malam Panjang gitu.
2: Malam Panjang. Dan juga kasih tahu nanti bagi yang apa ya, penggemar bola dunia ya. Dan nanti selepas kami menyampaikan program-program acara seperti biasa, kami masih tetap akan terus menemani hingga siang, hingga pokoknya hingga satu malam suntuk, bahkan sampai siang RRI selalu bersama Anda. Pokoknya nanti pas jam 2 siaran pula ya.
3: Siap.
2: Pokok kasih tahu.
3: Pasti ini monitornya masih
2: atau barangkali yang dekat-dekat boleh langsung ke RRI ya, nonton bareng di sini. Ya. Layar lebar, iya.
3: Iya, masih panjang kan. Itu kan masih agak kan.
2: Iya.
3: Jadi ini sudah malam. Belum siap gitu loh Bang Sari.
2: Oke, silakan salamnya buat siapa Mbak Sofi, Mbak Cempaka?
3: Iya, salamnya buat ada Mama Susan Jing ya, juga ya di sini kebunganya. Ada Palu Kalisma, ada Ricky Anggara juga, ada G.A. Irma juga, ada Evi juga, gitu, ada Abasumi, dan ada siapa Arudi ya.
2: Iya.
3: Bunda Yuni gitu loh Mas.
2: Bunda Yuni juga. Oke, terima kasih Mbak.
3: Ya, ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sofi ya. hadir di Ruang Rindu dan sebagai penelpon yang pertama. Halo, malam, malam juga untuk Kepulauan. Malam hari ini barangkali bersama RRI dimanapun Anda dengarkan, mungkin di Pulau Masalimbu, Spudi, Kangayan, atau juga di Gili Raja. Halo Mbak Suci, ya, lama nggak muncul kemana. Dan malam, malam juga untuk di Wonosobo sana, malam, malam juga di Lampung ya, malam, malam Jember juga ada Bang Abdullah. Pokoknya kesemuanya ada malam, malam. Di belakang Mbak Sofi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya, Bang Aryo, Gusti Aryo. Ya.
4: Iya.
2: Sehat, Bang.
4: Mudah-mudahan lah, sudah sehat ya.
2: Sehat, alhamdulillah sehat, Bang.
4: Lagunya saya mendukung yang tak ingin sendiri.
2: Tak ingin sendiri ya. Iya. Bang Aryo.
4: Buat Bang, buat sang pendusiarku, mudah-mudahan selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan berkomunya berkah rezekinya.
2: Amin.
4: Kalau pulang nanti hati-hati.
2: Iya.
4: Kedua kalinya ya buat lagu saya buat fan-fan RRI tak terkecuali, salam kompakan gitu.
2: Bang Aryo barangkali juga hobi sepak bola.
4: Kurang masalah cari.
2: Kenapa?
4: Kurang hobi.
2: Oh, kurang hobi. Atau barangkali ada yang
4: iya, tunggu ya Mas Dori.
2: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aryo di batang-batang laut sana. Di belakang Bang Aryo, selamat malam. Halo, assalamualaikum. Silakan untuk Anda ingin bersama kami di 0811334501 ya, kami tunggu Anda. Dan malam, malam juga untuk Pamekasan, lalu Mas Jeffrey, Bang Ivan, Ivon ya, Ivon. Sehat Kang Toeng juga. Dan kalian juga untuk Bapak Ketua, malam, malam Bang Hendra. Juga Mas Panji Ketawang, malam, malam juga untuk Pangeran Bukabo. Dan malam, malam juga Mbak Aja Monaco, apa kabar? Juga untuk Nom Leke, malam, malam pokoknya semuanya malam, malam. Baik, langsung saja kali ini kembali kami hadirkan untuk Anda dan bagi Anda yang baru saja bersama kami, yang ucapkan selamat malam, selamat menikmati lagu-lagu yang kami hadirkan. Sebelum kami hadirkan, saya kasih waktu, ada kesempatan. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Bapak sehat.
5: Sehat. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
5: Bukan karena tidak mau bergabung.
2: Kalah
5: keset.
2: Kalah keset.
5: KV.
2: Oke, KV ya.
5: Jadi ini kasan ting bampak.
2: Waduh. KV asli nah.
5: Alhamdulillah. Rupanya teman-teman sehat semuanya.
2: Alhamdulillah sehat semua.
5: Bukan tidak monitor, selalu aktif.
2: Selalu aktif. Cuman kalah keset ya.
5: Semoga semuanya sehat di bawah lindungannya.
2: Amin.
5: Kalau lagunya tadi mau minta daging sendiri kan?
2: Iya.
5: Ya itu aja.
2: Oke.
5: Itu pasti punya kenangan. Punya kenangan. Setiap orang pasti punya kenangan.
2: Punya kenangan semuanya juga.
5: Baik tuh. Manis ataupun pahit pasti itu.
2: Pasti ada ya.
5: Pasti ada. Terima kasih.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Kamaruddin, alias Pangeran Bukabu, pemerhati budaya Madura ya. Oke, kali ini langsung saja kami hadirkan dulu ya lagu dari Dian Pisa. Ini lagu di tahun 1984 ya. Semoga saja banyak kenangan yang bisa diingat dengan lagu ini ya.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
1: Baik, terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama Ruang Rindu ya. Sebelum kembali kami hadirkan, saya terima kembali selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Ya, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Halo.
1: Ya, halo, dari mana?
2: Halo, assalamualaikum.
1: Dari halo. Mana? Halo.
2: Halo.
1: Iya, oke, okay. Saya ganti ya. Padahal sudah masuk. Iya. Di belakangnya tadi ada siapa? Selamat malam, assalamualaikum. Ya. Halo. Silakan untuk Anda ingin kembali bersama kami. Selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ini dengan Mbak Evi ya.
3: Bersama Evi Jawaris.
1: Mbak Evi.
3: Mbak
1: Suci katanya sama Mbak Evi kapan hari. Terus Mbak Sucinya ditinggal di mana Mbak Evi?
3: Kok enggak maksudnya ditinggal di mana Jawaris?
1: Kok enggak pulang katanya. Sekarang enggak muncul-muncul. Kemana beliau?
3: Oh, enggak tahu. Mungkin mungkin masih sibuk dia.
1: Bu, tadi baca cerna ya. Katanya.
3: Enggak. Oh, enggak dicer.
1: Sambil Evi Sinaki ya, ya.
3: Enggak.
1: Oh.
3: Mungkin sibuk masih.
1: Oh,
3: karena
1: sibuk.
3: Dia kan kuliah gitu.
1: Gitu. Iya. Tapi
3: iya, Jawaris.
1: Iya, tapi mohon maaf.
3: Gitu deh Jawaris, aku enggak kayak gitu kok orangnya.
1: Waduh, Mbak Evi baik berarti ya orangnya ya. Berarti salah info saya. Mbak Evi, kalau tadi sempat ada yang nelpon, berarti masuk ya ke Mbak Evi sana ya.
3: Kapan?
1: Halo, halo, tadi kan juga ada.
3: Oh iya, masuk.
1: Oh, oh,
3: tapi dia enggak dengar bicaranya Cak Waris gitu.
1: Gitu.
3: Maksudnya Cak Waris ngomong, dia enggak dengar gitu.
1: Oke, okay. Mungkin ada sesuatu yang perlu di apa di
3: ya, mungkin, tapi saya terang banget kok.
1: Oh, terang banget. Oke, silakan nanti gabung lagi. Silakan ya, Mbak Evi. Gimana lagunya dulu tadi?
3: Kebetulan saya enggak dengerin tadi.
1: Oh, kemana?
3: Baru monitor.
1: Oh, baru monitor.
3: Iya.
1: Iya, langsung dah salamnya buat siapa?
3: Ya, salamnya buat Cak Waris, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
3: Terus juga ada Jempa Kak Ayu, ada Bu Pathor, ada Mbak Yuni, terus juga ada Paruk, ada Suci, ada Pangeran Bukabuh.
1: Iya, ada Pangeran Bukabuh.
3: Iya, ada Hendra Cita, terus juga buat kesemuanya aja ya, tanpa terkecuali.
1: Terima kasih Mbak Evi.
3: Iya, makasih atas waktunya Cak Waris.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Evi. Silakan saya terima kembali. Halo, assalamualaikum. Halo.
4: Ya.
1: Iya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Mas.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Mas,
4: gimana kabarnya Cak Waris?
1: Kabar baik. Ini dari Pamekasan ya?
4: Iya, dari Pamekasan Pak Roni Cak Waris.
1: Monitornya dikecilin Mas Roni.
4: Oh, sekarang enak ya.
1: Dikecilin.
4: Iya, sekarang enak.
1: Sudah di sudah dikecilin?
4: Iya, udah.
1: Oh. Kalau sudah enak berarti.
4: Kabarnya gimana Cak Waris?
1: Sehat, kabar sehat Mas Roni.
4: Iya, kabarnya Pemekasan baik-baik juga gitu Cak Waris. Lagunya ada apaan?
1: Lagunya ada dari Mbak Nia, dari Ruth Sahanaya. Ada Mbak Inka, Kristi, ada Witri.
4: Iya, iya, iya. Ya, langsung aja salamnya ya. Salam yang pertama untuk Cak Waris. Selamat menjalankan tugas. Dan tidak lupa pula untuk Mbak Evi yang ada di Lenteng sana.
1: Mm-hmm.
4: Dan tidak lupa pula untuk Abah Suni, Dewa Surajing. Dan tidak lupa pula untuk Irma yang ada di Lekung. Bang Shen, kesemuanya tanpa terkecuali.
1: Terima kasih ya.
4: Lagunya ikutan aja ya.
1: Iya.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Roni di belakang Bang Roni. Selamat malam.
5: Halo.
1: Halo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Di belakangnya Roni di Silanceng ke Patung Paceng ada Susanta Kanjeng Lempo.
1: Oh, dengan yang punya Spudi ya.
5: Spudi Sumener.
1: Yang punya Spudi Sumener.
5: Iya.
1: Iya. Apa kabar?
5: Baik.
1: Baik. Gimana teguan sarangannya? Kok ojon, Ma?
5: Ikin re Mas Faris. Moga tak ojon terus Mas Faris ini kan besok lusa. Anu kan apa namanya? Ada tamu Mas Faris.
1: Wah, ada tamu. Saya doakan semoga saya berlancar acara. Dan iya, cuman kami tidak bisa menghentikan hujan, cuman bisa memohonkan ya, semoga saja tidak hujan. Iya.
5: Ya mudah-mudahan doanya terkabulkan Mas Faris.
1: Amin. Jaga lupa, Mama Susana juga doa ya.
5: Iya.
1: Oke mah, lanjut.
5: Ya salamnya ya Mas Faris.
1: Buat
5: ya.
1: Siapa?
5: Apa selamat buat Santian selaku sang pandusiar selamat malam. Selamat beraktivitas, mudah-mudahan tetap sama-sama sehat ya Mas Faris ya.
1: Amin.
5: Ada sebelum lagu itu siapa Mas Faris?
1: Kenapa?
5: Sebelum lagu itu siapa?
1: Sebelum lagu siapa?
5: Iya.
1: Abangnya siapa Mas?
5: Yang gabungan itu Mas Faris.
1: Oh, yang gabungan. Siapa tadi dah?
5: Kelak ke ya?
1: Bukan. Bukan
5: nungleke. Kelak ke itu.
1: Nomleke, bahwa banyak tamu ya. Kalau jam sekian banyak tamunya ya.
5: Oh iya, orang minta aing ya.
1: Orang minta aing ya. Rokat Pakarangan, terus rokat pokoknya banyak lah.
5: Lengkap itu Mas Waris.
1: Lengkap, alhamdulillah. Iya. Punya.
5: Ayo salamnya ya Mas Waris ya.
1: Buat siapa?
5: Terus ada Suci, ada Faruk Karisma, ada Wasuni, Pak Dewa Suraing. Ya, Riki Anggara ke semuanya aja. Yang sisanya nanti mudah-mudahan masuk di gending-gending Madura.
1: Terima kasih
5: waktunya.
1: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Susana udah bersama kita. Silakan di belakang Mama Susana, Mama Susana. Selamat malam.
6: Halo, selamat malam.
1: Iya, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini saudara saya yang di Talang ya, di Kion.
6: Iya Mas Arif.
1: Bang Ivon, sehat Bang Ivon?
6: Sudah lali Mas Arif. Iya, sudah lama gak jumpa Mas Arif. Gimana kabarnya Mas Arif?
1: Kabarnya yang pasti kangen Bang Ivon.
6: Oh gitu, kangen. Iya alhamdulillah Mas Arif. Kemarin malam hujan sehari ya Mas Arif.
1: Sama.
6: Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa yang tidak diinginkan sama kita semua.
1: Amin.
6: Yang gitu
1: amin.
6: Mas Arif.
1: Iya tuh.
6: Iya lagunya ada apa Mas Arif?
1: Lagunya tiada lagi dari Nia dari.
6: Oh iya itu tiada lagi aja.
1: Iya.
6: Bukan buat PAN RRI Indonesia Bersatu kan gitu Mas Arif.
1: Iya.
6: Iya, salamnya dulu Mas Arif.
1: Silakan buat siapa
6: salamnya? Oke, salam yang pertama buat Mas Arifnya, selamat malam dan selamat bertugas. Mudah-mudahan sampai pulangnya selamat sampai rumah.
1: Dan amin, gitu, Mas Arif.
6: Amin. Terus ada Mama Susana, Faruk Karisma juga, ada Evi yang dari Lentang itu. Juga ada Mbah Suni, Dewa Soraing, selamat malam juga. Yang belum gabungan, tak tunggu gabungannya.
1: Iya.
6: Kan gitu, Mas Arif.
1: Betul. Dan
6: nanti bagi. Nonton bareng sampai pagi, kan, Bang, Mas Arif.
1: Sampai pagi. Jadi, selepas.
6: Iya. Iya, makasih, Mas Arif, satunya.
1: Sama-sama, Bang Ivon.
6: Oke, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat saudara saya, ya. Lama nggak jumpa, tak pikir kemana. Tapi ternyata beliaunya sibuk. Dan tetap monitor salam buat kesemuanya. Maafkan jika ada salah. Tapi yang pasti dia fan RRI. Dan tak lupa juga kami ucapkan selamat malam untuk Abah Halim, juga Mas Jeffrey, dan juga Maisa Jenar. Bang Wawan juga selamat malam. Halo Bu Fatwar, apa kabar? Mbak Yuni juga selamat malam. Kembali kali ini kami hadirkan dulu lagu untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Tak bisa ke lain hati ya. Baru saja berlalu, saya kan dengan lagu ini banyak yang suka. Karena apa yang Anda telah miliki tak mungkin akan berpindah. Begitupun juga sama dengan saya malam hari ini ya. Tak ingin pindah ke lain hati selain dirimu. Kata agama memang harus seperti itu. Terima kasih untuk Bapak Haji Kamaluddin ya. Terima kasih juga buat Om Buang ya. Silakan kembali kami terima. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Abang Mai Sejenar ya.
1: Iya.
0: Sehat ya, Bang?
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu.
1: Ruang untuk berbagi rindu.
0: Iya, sehat malam hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya, tadi ada Bang Ivan ya.
1: Iya,
0: Bang
1: iya.
0: Ivan.
1: Ini dari barusan dari ada apa ada atraksi yang di madrasah itu. Tidak iya.
0: Ada apa?
1: Itu imtihan.
0: Oh, maksudnya message jenar baru dari iya, sana.
1: Iya, dari sana. Oh. Makanya pencet radio. Alhamdulillah bisa masuk begitu.
0: Oke, acaranya sudah selesai ya?
1: Iya.
0: Sudah.
1: Sebentar lagi Mas kan sudah akan memasuki tahun baru.
0: Tahun ajaran baru
1: Islam.
0: Ya.
1: Iya, kalau
0: kan, sekolah kan, ya.
1: Iya, kalau kita ke tahun ajaran baru. Dan untuk umat Islam sebentar lagi kan kita akan memasuki tahun baru Islam.
0: Iya.
1: Satu Muharram kan begitu.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan kru RRI Sumeneb beserta penyiar-penyiarnya semua selalu dalam keadaan sehat kan begitu.
0: Amin, amin. Terima kasih doanya. Semoga saja fanfin RRI semuanya juga selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Terima kasih. Silakan salamnya buat siapa, Bang Messenger?
1: Iya. Kalau salamnya tentunya yang pernah aku sang manusia yaitu Farid. Selamat bertugas dan selamat bekerja pula.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan nanti kalau sudah pulang dari studio nyampe di rumah dengan keadaan selamat dan begitu.
0: Amin.
1: Terus ada Bunda Fathor, ada Ricky Anggara, juga Jeki Asmara, terus sahabat ini yang ada di baru sana dan itu Mbak Dewi.
0: Mbak Dewi. Dewi
1: iya, Mbak Deno yang ada di Patong. Dan Mbak Ella yang ada di Simpang Cijalarangan. Kesemuanya aja, Mas. Ditunggu gabungannya.
0: Terima kasih, Mas Jenar. Iya,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang, Abang. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bertugas untuk Mas Faris. Sehat selalu, tetap dalam lindungan dan ridha Allah.
0: Amin. Waduh, sekarang kok jernih bener ya suaranya Bang Hendra.
2: Alhamdulillah.
0: Jernih, buanter. Makanya, ada kaget saya tadi. Posisi di mana, Mas?
2: Di rumah.
0: Oh, di rumah.
2: Di Bandian.
0: Di Bandian.
2: Mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberi kesehatan ya, baik seluruh anggasawan-anggasawati RRI dan seluruh fanfin, baik yang aktif gabungan yang maupun yang pasif. Yang penting kita saling mendoakanlah yang terbaik untuk kita semua.
0: Iya, terima kasih. Amin.
2: Ya, lagunya, anu ya, masih banyak ya.

0: Ada masih banyak, ada cinta, ada dari Inke Kristi, Cinta Miat Mandegara, Popin Mercury, dan juga Novia Kolopaking.
1: Yang Cinta Miat Mandegara aja ya.
0: Nyanyian hati ya.
1: Barusan Mahesa Kalemar ya.
0: Mahesa Jenar, Bang.
1: Ya, sarannya mana Mahesa Kalemar? Majenar.
0: Jenar.
1: Kaporada di Baru Karisma Ambo Lopet ini Hendra ya, terus ada Irma ada Bubator, ada Mama Nori, ada Mama Intan.
0: Iya.
1: Ini ntar lagi ngumpul di rumah Hendra ini, ada patroli keliling demi keamanan dan kenyamanan lingkungan di Desa Pandian.
0: Terima kasih Pak.
1: Ketua RT RW didampingi Dimnas dan Kadus, juga Babinsa dan Babin Kamtibmas, dan bersinergi dengan Bapak Kapolsek Kota bersama jajarannya.
0: Iya, terima kasih.
1: Akan menyasar di mana tempatnya muda-mudi, takut ada yang miras atau yang lain-lain lah.
0: Betul. Atau pas ya,
1: dan menyasar juga rumah kos karena takut ada orang-orang yang ada yang kurang baik itulah, yang nanti kita ya, semuanya akan menjadi keamanan kenyamanan bersama kan.
0: Iya, lancar terus. Terima kasih Bang. Atau barangkali nanti kalau pas lagi ronda malam habis patroli, mungkin ada yang suka nonton bola, boleh ke RRI nonton bareng Bang Indra.
1: Iya pasti itu. Alhamdulillah wakil Asia udah masuk ya Korea ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan ya wakil Asia tidak terkesampingkan, walaupun tidak masuk di final, paling tidak mudah-mudahan masuk di 16 besar lah.
0: Iya, bisa menjadi motivasi untuk tim nasional kita.
1: Mudah-mudahan timnas Indonesia di 2030 nanti bisa masuk dunia, Mas Farid.
0: Amin, semoga.
1: Ya, karena pelatihnya bagus sekarang ini.
0: Iya. Ya. Terima kasih dengan harapannya.
1: Salamnya barusan tadi siapa Anda ya? Ada Suci, ada.
0: Ada Mbak Novi, ada
1: Jackie, Evi, Kim, dan Satejana lah.
0: Iya.
1: Tidak akan sebut Sabarona.
0: Sabarona.
1: Ya, matur sekarang kok Mas Wadid.
0: Sama-sama Bang Indra.
1: Sampai di kediaman tetap keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Suatu apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua. Dengan barinya telepon tadi maka berakhir pula di rangkaian kita di Ruang Rindu. Tapi pastikan Anda jangan beranjak selepas Ruang Rindu. Seperti biasa, saya masih akan hadir kembali bersama Anda di Budaya Madura.

Selamat malam pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang malam makin disapa Ki Pole dalam acara budaya Madura. Setelah 13 Juni 2006 lekor. Seperti biasa, arban tor pangarap melar muka. Budaya-budaya Madura tetap lestari ben melar.

0: Semoga pada generasi seterus Kang Koy maksud Tuten Kula tetap cinta tor, terus Kang Koy malas tarik budaya-budaya siampun kebiasa kong lengkong ding-ding malam mangkin. Yang kata ki bekto ngiring ya tona lengki Kang Koy gabung ki langsung bisa seterima bikin gulah telok telpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Aduh sayang. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki Kenting Matura lakar mantep.
0: Mas Putra.
1: Engki leres buka pintu. Sae kabar?
0: Sae. Alhamdulillah sehat.
1: Macam kau lah saya juga. Satu aja malarmu ke kapal yang anak saya.
0: Amin.
1: Kis ngatur lagi salam dek ke Cak Beris selamat dalam pagi tugas. Juga bade Gubator, bade Mama Intan, bade Pak Dewa. Juga bade Mas Jeki, thank you.
0: Thank you.
1: Di ampun ka satu je lagi.
0: Kalangkong Mas Putra.
1: Dekat Mas Arif atau Sakalangkong.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng Epon, selamat malam.
2: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Nek jarene wong Jawa gacor.
0: Gacorong guan.
2: Nah, di biasanya beksara Mas Waris. Ini ke saya tengel-tengan saya masuk tapi alhamdulillah ya paling dari Gusti Allah. Buah. Sanur sate barengnya oh Bang Mas Waris kan bisa gabung nih kan bisa masuk pun bu alhamdulillah.
0: Engki kalangkong. Rame malam.
2: Sing gending Mandura pacet mantep ku besongku.
0: Engki. Anu Pak Indra. Pak Indra, buana mana bi sempat ni bola tak lempo sambil agin Turkiyon, ningku pak.
2: Ano, napa je? Tak kelen kat tenggala ngontak tak kanca. Si nanti lo 16 besar.
0: Oh, nampak. Okay.
2: Dari awal mak le tu mak ni naya pun tenggala.
0: Jadi, bola ni jumpa Pak Indra nonton bareng juga enten.
2: Okay. Engki lah sah, ini kan, no, cakan cabar di sini, pacet tentara kengki, kengkian ni kawan sore.
0: Oh, iya, pasti pak.
2: Panggil buka bu, cek pon juga nalong kuah ya bu.
0: Wah, hadir bu ya, lo hadir bu ya, mana nom gama lagi.
2: Iya, mana bi om buang, untuk tak bisa ya bu. Tikar bokok pada saya om buang. I dewa karaeng
0: suraing
2: boleh dewa suraing
0: suraing
2: gawanya mana buat tinggal anu ki bade Ricky Anggara bade Supriyadi bade Roni Sanjaya bade Pasiran ki anu Pak Norkomala
0: sarang
2: Pak Saper gitu eng bon sadaya nak koni ibang
0: thank you baen
2: ah se bola nak bekto nak koni se penting bisa gabung bisa nyapa bisa silaturahmi udara kedingin naring-naring bisa ros kalangkong wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong Pak Ketua Pak Indra bingkeng epon Pak Indra selamat malam assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ni sir ki. Ki. Nak napa nak sir? Anak apa sir?
3: Nak?
0: Bah anak apa? Mak terngeter.
3: Tidak nak pada panggil lagi.
0: Ah. Ya sapo asapo sergi.
3: Kita nak pembian bergapur saya.
0: Gapur bergapur alhamdulillah saya.
3: Alhamdulillah. Kending nak nak bawa benda ni.
0: Ki kending rok norok.
3: Ki nama kan kumbian nama terbukas. Semoga sehat beriman dengan ti.
0: Amin.
3: Kan pada bangsa. Pada

0: ทำเนี่ยมันกันดีกันมันจะบังหันนี่มันจะบาดเจ็บมันจะบังบาดกุศลที่จะเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างเจ
1: ้ที่กำลังกังเซอร์
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situ Meki dari Tan Ngiring atau Nalengki. Selamat malam, assalamualaikum. Ngiring esong beluk situng-situng ni. Ah, bisa mangkini ya. Halo.
2: Halo. Ding-ding Madura. Mantap ongku dari Tan. Aduh, sibuk apa kabar Kak Waris?
1: Kabar sehat.
2: Oh, ni beli remotasi yang tak waris.
1: Ki, Roni, Sanjay.
2: Pengen tak waris. Ki, salam ki.
1: Salam, Mepon.
2: Salam sepertama kepada kita ke tak waris. Selamat alam pagi tugas. Juga dengan dekat Anisha, Bang Jika Asmara, Dewa Surayi Ngabasuni. Cukup nan dekat Pak Epi, Irma cuma dia lekung. Gede ke situ aja nah, tanpa terkecuali.
1: Kending
2: norok pun tak ke bangki.
1: Kending norok norok.
2: Assalamualaikum, bye.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, yang biasa kiar opaki kenting se kapitan biasa kiar sekarang ni.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: san diterang-rang on sabora tu salah ngiring itu neleng ki boleh ganggu ya gabung yang kata ki bekto di niko ni imbang dari zanggi. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asarang pasir amak lain buator
1: sarang mbana Rizki.
0: Oh, beni buator mak barak bada pula mingin jem suara mbia.
1: Injam.
0: Bo, pabul di jok bitabit.
1: Bo, ebat tak kumpul dengan telah yang jam.
0: Engki. Biasa nasarin kau sana apa, Mbian, ma?
1: Bo, buru kali ya, pon.
0: Bo, si?
1: Ngeding sandi terang-rang sana ya, bo. Tak kerusok lah, cu.
0: Nanggan, jadi Mbian lagi dia. Bila alat teh, bila sambil masoba, masonom leka. Biar ajar sandit kerepi, cak rang-rang, rang-rang, mari bon.
1: Sandit mancal.
0: Ki, langsung mah, seraan masih nyabinya ni kau ni mah, ki.
1: Salam masih.
0: Ki.
1: Ini bodoh fan anyer mas Eki mas Faris.
0: Si kama.
1: Ada di talang siring serak.
0: Bo mah anyer laju kesa.
1: Bo, kamu dosa bon.
0: Boh, ada pun dah dos lah.
1: Kena tahu lah, Miki Furu muka dos.
0: Enten, laju pun.
1: Ki, salam kenal ni dari Susana Kanjin Doso.
0: Ki.
1: Ki, kan si Pasera pun saya dari Talang Siring kele.
0: Masa jenar pada Ivan.
1: Oh, Ivan.
0: Ki. Ivan.
1: Ivan pada Ivan. Terus pada Mahesa Cinter. Bada kelak ke Bufator Bunda Yuni. Jek isarang alin di kasar tejena ki Mas Waris.
0: Engki kalangkong mah.
1: Engki thank you ki.
0: Ki.
1: Kepentingan pada napa lu.
0: Wah wanya gendingah mang kan. Bila pun deki nemu kalau sinden nanyar. Bada gendingan nyar.
1: Bada teruano kura piru-piru Mas Waris.
0: Bada mira-mira bada gintong ki.
1: Ki kalangkong betul nanti.
0: Sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingking ngepon. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Tiga bi.
2: Oke.
0: Alhamdulillah.
2: Kakak tepungku.
0: Engki. Nemu tukang sikot.
2: Apa?
0: Nemu tukang sikot.
2: Wah.
0: Jangan aku bayi dua on mian nah.
2: Mare.
0: Oh mare. Muntak mare minta terakhir ke Pak Hendra mian. Ngi.
2: Mare.
0: Mare bon.
2: Ki pilih tak seteng kan anu kelo.
0: Bini elu iki.
2: Aman sepak bon.
0: Apa ngapor jo anu jo pada ese boy jo maksudnya jo pada anu tak tembu lempunya. Aw anu basa basa elu iki.
2: Sama kan tak pada anu bon.
0: Tak pada tujuan bon. Sana pak durek du bereng mun di berin kan telu bereng masih. Ko orang iki gendeng sampe.
2: Embian jareng aduh ajemu.
0: Aduh ya aduh. Kingi
2: tak pate pon.
0: Ki kau orang ni bi. Tak nemu kalau bisa dengan dua repot deh bi. Ki.
2: Salam ki.
0: Salam pon. Anu kak Wardi. Bede anu juga kiramu. Oh kiramu si dari cangkring oloki.
2: Si dari cangkring kiramu. Juga. Bede. Bubator.
0: Bubator.
2: Tidur
0: lah. Tahu ni, olok nak tak kira tak.
2: Mbak Yuni. Juga.
0: Ivan. Ivan.
2: Ivan pada Ivan.
0: Haa.
2: Juga pada... Saya tak boleh. Ivan kata jalan lah.
0: Ki.
2: Ki. Dia kelupaian nyawa Rizki.
0: Apa?
2: Dia lebih yang wak. Kabar lah.
0: Ki. Oh, Ki. Ki, Ki.
2: Ivan, kelangkong tak kelupaan lah.
0: Sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor saya langkong Evo, IV, Evi, Evo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, dari Tan Cidiri Serongki.
3: Bangun ketipun apa kabar Bang Oris?
0: Oh, kabar sehat. Alhamdulillah.
3: Untuk malam kau le tak masuk.
0: Bukan kama.
3: Aku edung.
0: Mak tidung kau sana pembian rup.
3: Tahu ni. Jawab apa kau le?
0: Bayar tu.

0: Paya,
1: Ki
0: Jabu
1: sih,
0: Ojon,
1: oh
0: Jabu
1: Jabu Ojon, celep. Ki, dikir pokok malam makin yang ki maksud si Jano, mon paya ki jauh paksa istirahat. Ki.
0: Ya no, napa ke isangku tak tak ngenin masuk ke dorok won dalir.
1: Dan iya.
0: Ya no,
1: ki,
0: mungkin
1: ya, okay. Ki lanjut salam ke Pasir Rok.
0: Kak aturan dah ke sambian selamat alam pagi tugas ki juga nan jadi puru bodo LC bodo mama Susanta dan bodo
1: Pak Ketua
0: Ketua Hendra kita le juga bodo Pak Haji Kama elek ke juga ini bukan hor kata je nampun
1: Kelangkong baru
0: bodo Nisar ki motor saya Kelangkong Nisar sedan Kenggolan nah, motor sekelan kongge.
1: Sami-sami.
0: Reng, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bigenge pon, Faruk Karisma. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Engki engi je. Anu nom tengah lak selak. Anu napa ya? Lek nyelek na nom.
2: Tokang selek kong, Unevi.
1: Pon, Unevi.
2: Oh, tanang bila pun selek. Evi pun.
1: Ah, ini lagi. Tapi si bila Evi ntar kambian, ada nang lembian masih akan lebih merah numpak sampai dah kakam aja nom. Dulu mana nak buat ringki.
2: Mengangkat tua, lo lak pun pada buna. Sehat satu je.
1: Alhamdulillah.
2: Motor Sakalangkong Mas Faruk. Tapi apa motor ben ni tak agak bunga. Gara-gara ini sini kan cacat.
1: Kili dan B.
2: Alek kau le lewari 10. Ikon. Capok. Sebel tas kubus saya penting aja po.
1: Ya. Ini kak. Alek si kamu nom.
2: Le abu.
1: Oh le abu.
2: SD kan boleh hitung ke nikah. Abu, sama hari yang malarat, bun sarumbon. Terus dari sana abah suni.
1: Indel.
2: Pon, depa, keleke, neta tidak ada. Ano Pak Wardi masih mau ngomong pon.
1: Pak Wardi.
2: Geramok.
1: Geramok leres.
2: Roni bodoh. Pun ten bodoh nikah. Guru bodoh kau lah Pak Haji Burhan. Moga tetap kau kencer beres selamat.
1: Amin.
2: Kan yang cilik boleh.
1: Enki.
2: Jeki boleh. Jeki ke nikah. Bodoh. Oh aktif. Enki. Mata saya ke Langkong ni. Udah kisah kau ni ibang.
1: Ki ke Langkong nom.
2: Kenting ring-ring saos. Unika pun norok pelat juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kata laran Pak Indra. Bingingnya pun pangeran buka bu. Alias Pak Haji Kamarudin ya tanda lengki. Mat malam kangkui buk yuni. Tadi tanda sama kesan Pak Nur Komala. Sehat ki Pak Nur. Juga Bang Ipon malam buka kita seharina. Halo. Aduh, gangguan. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Budaya Mathura.
1: Pagi ini.
3: Halo, Budaya Mathura.
1: Pagi ini dimin, muni tu lah pagi ini. Tak bereng suara nambian. Nom ki.
3: Nasi baru peletan mata aja ikon.
1: Bo pagi ni dimin.
3: Marong kina ira abuse wa.
1: Muni itu ro pagi ni.
3: Jauh dari mata. Epo aji ya mantar berus.
1: Sake kopeng kapi ni gak masih jenar. Kini dimin masih jenar.
3: Enti mas korban bisa masuk neng budaya mantar boros sekarang ko. Mana bisa lam dia kasih terjadi nabi saot tanpa terkecuali dan kan cakap itu mas.
1: Enki.
3: Matur segala kong.

0: kasih telefon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Masjid Jenderal Motor Saka Langkong. Aduh, ngacuing buru nama Nabi Anu Wale. Kini nama Muni Torga Saki. Ibingin pun Masjid Jenderal. Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: kalian.
1: Oh, anu, sira. Pak Mbak Cempaka. Ki.
2: Heeh.
1: Pertandingan dengan Polres, jadi mari
2: latihan di Lososa. Asli memang Lososa Mas Waris.
1: Oh, jadi latihan di Min, jadi mari bertenaga.
2: Boleh
1: salam betul. Salam betul. Oh, kita motor saya langkong selamat menikmati Jepun. Salam agak pasir yang ngiring ya turna.
2: Iki kondisi de bapak kabar dengai. Apa bahasanya? Ki Kamaruddin
1: Ki Pak Haji Kamaruddin
2: Ketua malam Cukun Bada Napa kono Bada Farud Karisma Cukun
1: Farud Karisma
2: Ki Bada Ini ke umum biasa lah Ini ke seling agama Kamu ke Napa sih sehat Ki Masa
1: Sehat Amin Ki
2: Bunda Fatur tak ada bom cik Mas Farid.
1: Aduh, kita gabung susah mi tanoro. Aduh, saya bermimpi indah mungkin.
2: Oh, insya Allah. Jadi agak gabung ni kak Mas Farid.
1: Enki
2: pun satu je pon cik Mas.
1: Ki, kak Kalangkong.
2: Tak bisa istirahat lagi kita. Mata sakalat
1: kong, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situ ngeki ngiring dari tani bingkingi pon Cempaka. Selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
3: Dari Asep, ya wali.
1: Dari Asep.
3: Pengki.
1: Pengki. Dan kurlemi jara jadi yang bekok-bekokan mas Asep. Ada tak? Anu sinyal la kumbian Pak Asep.
3: Ini kamu sinyal jat.
1: Ah.
3: Salam Mas Jawa.
1: Engki, salam Ipon.
3: Selamat bertugas.
1: Kalangkong.
3: Semoga sehat.
1: Amin.
3: Di keluarga. Ki guru bede Kak Cempaka. Om Pangeran Bukabu. Kita lahir ke satu jenang
1: kan pada
3: kecil kita kok copot jawarin
1: lagi langkong
3: kumun kan kan tuh sinyal makin nau BSL tak pike kilo dulu nabon
1: ah gangguan di kan malam muka saya
3: iya malam muka cepat selesai nanya
1: ni
3: kau udah bos sangat gabungan dah sekarang kau jawarin
1: sami-sami
3: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa seperti min ngiring biar saya ki genting saya terus sepon ki. Selamat malam muka deretan saya puru mangki di malam mangkin panjenengan sarang budaya Madura prosentong RRI Sumenang.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
2: Kenapa motor apa? Mogok hi.
1: Mogok, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
2: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
1: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
3: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
4: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
5: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
2: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
4: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka matura sareng arte pon.
1: Ada benda pari pesan je lah ya.
2: Ya, ya, ya.
1: Akekeng baru.
2: Oh, akekeng baru ya kak ya. Jadi ya kak. Eko cak aki dek kak orang seren tek betena kak.
1: Oh, capoan sakoni sake.
2: Sake, karuan sakoni sake.
1: Akekeng baru artena repes.
2: Repes.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto parebesan tor saloka madure sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi parebesan tor saloka madure.

Pemirsa dari kantor bela, motor segalangkong, beda sedihnya, sampun tetap setia miarsa budaya Madura. Namun karena keterbatasan bekto, mila dari Gadinto, budaya Madura Joko Wagesa Gadinto dimin, benmalar muka tetepah lestari budaya-budaya kong langkong lebeding genting. Aropaki genting sempengkasan ngering biar sakit tor sekaligus badan gula caris. Nyawan pamit ya iri kalabun babillahi taufik bil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ikut cak rong, irong cak muli.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pendengar berbahagia di manapun Anda berada, usai sudah rangkaian Nasmuda malam ini, namun ada yang spesial, untuk itu kita tidak tutup siar seperti biasa, dan pastikan Anda terus bersama kami, karena saat lagi saya akan ajak Anda untuk menuju Pro 3 RI di Jakarta untuk mengikuti rangkaian acara Pesta Bola Dunia. Jangan lewatkan saat lagi pertandingan Qatar melawan Swiss pada pukul 2 dini hari. Dan nantinya akan dilanjutkan dengan pertandingan Brasil melawan Maroko pada pukul 5 pagi. Pastikan Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia dari Pro 3 RRI di Jakarta. Pastikan Anda
2: Pro 1.

0: Pro 1
1: RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia. Selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus terkait dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
1: Penyidik tentunya akan melakukan analisis dan telaah atas keterangan dari para saksi tersebut.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch atau IAW, yaitu Iskandar Sitorus, sebagai saksi terkait dengan dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara tersebut. Menurut Budi, penyidik juga telah mendalami apakah terdapat perbuatan yang mengarah adanya upaya menghambat proses penyidikan dalam kasus ini.
1: Pemeriksaan terhadap saudara IHS yang merupakan pihak Pira swasta, di mana penyidik mendalami keterangan saksi soal dugaan pengumpulan informasi ataupun materi pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya yang dilakukan pemeriksaan dalam perkara ini, yang kemudian diduga mengarah pada upaya untuk menghambat proses penyidikan. Penyidik tentunya akan melakukan analisis dan telaah atas keterangan dari para saksi tersebut, apakah masuk dan memenuhi unsur-unsur dugaan perintangan penyidikan.
2: Usai menjalani pemeriksaan, Iskandar menjelaskan dirinya dipanggil sebagai saksi dikarenakan dirinya menerima kuasa non-litigasi dari pemilik PT Blu-ray Cargo, yaitu John Phil. Ia mengatakan penyidik mendalami aktivitas yang dilakukannya setelah menerima kuasa tersebut. Menurut Iskandar, tugasnya lebih banyak berkaitan dengan penanganan persoalan perusahaan di luar proses persidangan.
3: Bahwa saya itu menerima kuasa dari John Fick untuk litigasi, non-litigasi, karena menangani banyak hal yang dialami oleh Blu-ray pasca tertangkap atau OTC itu. Tadi dieksplor sampai pada ketika saudara mendapat kuasa dari John Fick itu, apa yang saudara lakukan? Saya jawab bahwa saya mendampingin Blu-ray untuk menghadapi hal-hal di luar pengadilan, termasuk jika ada komplain-komplain dari customer, lalu PHK, dan lain-lain, karena pegawai Blu-ray dari 1.500 orang sekarang tinggal 115 SP tadi.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi hingga kini masih terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. KPK juga masih mendalami berbagai informasi yang diperoleh dari para saksi dan barang bukti terkait dengan importasi barang dan juga cukai yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Herlu Mamplop 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat ada 500 ribu lebih warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis.
1: Dari kehadiran cek kesehatan gratis cut off April ya Pak ya, total kehadiran 511.576 orang atau sudah 95%.
2: Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG hingga April 2026 atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliawati, menghimbau masyarakat memanfaatkan CKG minimal sekali dalam satu tahun. Menurutnya tidak ada batasan bagi masyarakat yang ingin melakukan CKG, bahkan masyarakat diharapkan rutin melakukan CKG terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol.
1: Himbauan untuk seluruh masyarakat Kota Bekasi, ayo jangan takut untuk memeriksakan diri dengan kesehatan gratis, tidak hanya di puskesmas, bisa dilaksanakan di Car Free Day. Setiap hari Minggu itu ada beberapa titik yang membuka layanan CKG.
3: Di mana aja Bu titiknya?
1: Biasanya ada di bundaran piramid Mesumarekon, pintu masuk Pemda, terus biasanya di depan BCA atau itu PLN atau di lapangan Candrabaga yang dekat stadion.
3: Itu rutin ya Bu?
1: Itu rutin setiap hari Minggu.
2: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Nuroji menjelaskan pemeriksaan kesehatan sangat penting sebagai upaya pencegahan penyakit dan masyarakat bisa memanfaatkan program cek kesehatan gratis milik pemerintah.
4: Ya sehat, karena dia tidak pernah cek, jadi pentingnya di situ. Minimal kita tahu kondisi saat inilah. Oh saya ternyata punya gula di atas normal, nah itu. Penting untuk preventif sebelum dia kena penyakit yang lain. Dari gula kan penyakit jadi diabetes, udah DM, aduh kalau udah DM, DM 1, 2, 3, bisa cuci darah.
2: Sekedar informasi, dari hasil pelaksanaan CKG di Kota Bekasi, Dinas Kesehatan menemukan 3 penyakit yang paling banyak diderita masyarakat, diantaranya hipertensi, diabetes, dan kolesterol. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Bersiaplah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari. Pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Wisnu, ada Bung Irfan dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan berbagai informasi dan juga dalam edisi spesial Pro 3 RRI menyiarkan laporan langsung pandangan mata jalannya pertandingan perhelatan Piala Dunia 2026 ini di tiga tuan rumah, tentu saja ada Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Kali ini atau dini hari nanti sekitar pukul 2.00 lewat waktu Indonesia Barat akan berhadapan Qatar melawan Swiss pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nanti di selepas waktu kita pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan bagaimana analisis prediksi jalannya pertandingan bersama narasumber, dan juga Anda bisa berinteraksi bersama pertandingan hari untuk memberikan komentar dan opini Anda dan skornya, mungkin ya, tebak-tebak skor nih di line telepon maupun di nomor pertandingan hari selepas waktu kita pukul 1, tepatnya pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kami coba untuk menganalisis jalannya pertandingan antara Qatar melawan Swiss. Jadi Qatar ini termasuk negara yang pernah mencicipi bagaimana kerasnya pertandingan Piala Dunia. Kebetulan ketika itu ia sebagai tuan rumah tahun 2022. Namun sayangnya tahun 2022 yang lalu sebagai tuan rumah, meskipun tuan rumah, dalam babak penyisihan saja 3 pertandingan 3-3-nya kalah. 7 kali kebobolan, hanya 1 berhasil mencetak gol. Ya. Nah, pada 2026 kali ini muncul kembali keraguan. Kenapa? Karena dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 2026 nih ya, kualifikasi, babak kualifikasi, Qatar dan Arab Saudi mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026 karena digelar di kandangnya sendiri. Akhirnya merasa bahwa nggak fair nih, banyak publik yang mengatakan kalau mau tandang ke negara lain yang netral. Sebagai tuan rumah, Arab Saudi sama Qatar akhirnya lolos. Meskipun Arab Saudi lebih meyakinkan karena dia pernah masuk ke babak 16 besar pada edisi, saya lupa Piala Dunia tahun berapa itu. Tapi yang jelas Arab Saudi di Piala Dunia mungkin ini bukan pertama kalinya. Dia sudah sering kali ya berlaga di Piala Dunia. Tapi kalau Qatar, nah ini menjadi perdebatan publik nih. Ah, ini lolosnya juga karena tuan rumah babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 kemarin gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri juga bahwa Qatar ini memiliki beberapa pemain bertalenta luar biasa. Dari striker hingga backnya. Namun Swiss tidak bisa dianggap remeh. Karena punya nama-nama beken seperti Remo Fruler dan juga Granit Xhaka. Ini dua nama yang menjadi mid defender atau pemain belakang lah, pemain tengah dan pemain belakang. Ini fleksibel, mereka berdua bisa di belakang menjadi back ataupun mid defender ya. Yang sudah berlaga di liga-liga bergengsi yang kualitasnya juga tidak bisa dipungkiri. Nah, kita akan menganalisis nanti bersama narasumber Pro 3 RRI dalam siaran langsung Piala Dunia 2020 bersama Pro 3 RRI. Tapi di sesi ini kita hadirkan dulu beberapa dialog Pro 3 RRI berkaitan juga dengan Piala Dunia. Dan nanti pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat kami hadirkan line telepon maupun line telepon Pro 3 RRI untuk bisa memberikan opini dan komentar Anda menyikapi soal bagaimana jalannya pertandingan antara Qatar melawan Swiss nanti.

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun dari usia dini hingga profesional agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar euforia Piala Dunia 2026 semakin hari semakin terasa setelah 2 hari pertama dibuka dengan pertandingan-pertandingan di setiap harinya. Mulai besok, intensitas kompetisi juga akan semakin meningkat dengan 4 pertandingan perharinya. Salah satu laga yang paling dinantikan adalah duel Brazil menghadapi Maroko yang akan membuka pertandingan di Grup C. Dan untuk membahas peluang, kekuatan tim hingga potensi kejutan di laga-laga ini, kita sudah bersama dengan pengamat sepak bola Indonesia, Kesit Behandoyo. Kesit, salam olahraga.
2: Ya, selamat sore Mbak Fira, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Kesit. Bung Kesit, besok ada 4 pertandingan ya, yang kita tahu ada beberapa laga yang akan disajikan dalam Piala Dunia 2026. Bagaimana Bung Kesit melihat pertandingan-pertandingan yang akan dilangsungkan pada esok hari? Ada Brazil versus Maroko, kemudian ada juga Scotland ya dengan Haiti, ada Australia versus Turki, dan juga ada Qatar dengan Swiss. Ini seperti apa menurut Anda?
2: Ya, yang pasti kalau melihat dari jadwal 4 pertandingan yang akan digelar dini hari nanti sampai besok ya, itu yang paling menarik dan yang paling ditunggu-tunggu kayaknya Brazil menghadapi Maroko ya. Brazil Maroko, kita tahu Brazil salah satu kekuatan terbesar di dunia, di Amerika Latin, 5 kali juara dunia, dan kini mereka berupaya untuk berusaha untuk bisa meraih gelar ke-6-nya ya, setelah terakhir kan 2002. Nah, di satu sisi

0: mereka harus menghadapi Maroko yang notabene juga menjadi salah satu kekuatan di Afrika. Kita tahu Maroko kemarin baru saja menjuarai AFCON ya, walaupun kontroversial karena pemenangnya Senegal, tapi karena Senegal dianulir kemudian juaranya pindah ke Maroko. Dan ya, dan Maroko sendiri tercatat sebagai tim yang sepanjang, kalau kita bicara soal perjalanan mereka di kualifikasi ya, Maroko jauh lebih bagus dibandingkan Brasil. Kenapa? Karena Maroko sendiri tampil sebagai juara grup. Mereka mencatat 8 kali kemenangan ya, tanpa hasil seri dan kalah gitu. Jadi semua babak penyisihan atau kualifikasi mereka rebut dengan kemenangan. Sementara Brasil sempat terseok-seok ya ketika mereka akhirnya berada di peringkat kelima. Yeah. Dan pertandingan besok pastinya akan menjadi pertandingan yang sangat seru. Yeah. Ujian yang menurut saya juga akan cukup berat dijalani oleh Brazil karena harus menghadapi, ya kalau mau dibilang kuda hitam lah ya, Maroko ini begitu.
1: Iya, tapi kan Brazil punya 5 gelar juara ya Bung Kesit, dan juga pengalaman yang panjang ya, di Piala Dunia. Seberapa besar ya faktor ini berpengaruh di laga pembuka nanti?
0: Iya, deretan prestasi yang dimiliki oleh Brazil, 5 kali juara dunia, kemudian juga ini kan tim bertabur bintang ya.
1: Betul.
0: Tim yang pemainnya adalah pemain-pemain juara ya. Di sana ada pemain-pemain seperti Vinicius Junior yang bersinar sama Madrid, kemudian ada Marquinhos yang kemarin juga sukses membawa atau mengantarkan PSG meraih juara Liga Champions. Kemudian ada Endrick ya, pemain muda, ada juga Gabriel Martinelli. Jadi sayang sekali nggak ada Neymar ya.
1: Iya, Neymar absen ya di laga kali ini.
0: Ya karena dia mengalami cedera ya, akhirnya dia tidak bisa tampil gitu. Tapi jangan lupa di Brazil juga kan ada Rafinha yang sukses bersama Barcelona. Ya kalau ngelihat deretan pemain-pemain Brazil sih memang mereka nggak perlu diragukan lagi lah bagaimana kemampuan mereka di klubnya masing-masing. Tapi itu tadi, menghadapi Maroko saya kira juga pasti nggak akan mudah bagi Brazil karena Maroko juga kan punya pemain-pemain hebat. Ada rekan setim Marquinhos yang bermain di Maroko kan, Hakimi yang sama-sama bermain di PSG ya. Kemudian juga kalau kita lihat bagaimana sepak terjang dari Ayubi juga ada ya, salah satu striker andalan dari Maroko yang menurut saya juga harus diwaspadai sepak terjangnya. Jadi ini akan menjadi pertarungan yang menarik, apalagi pertandingan pertama begitu.
1: Betul.
0: Brasil harus sudah menghadapi partai berat gitu ya, sama juga dengan Maroko sebenarnya menghadapi laga berat di laga pembuka.
1: Dan banyak juga yang berekspektasi besar ya terhadap Brasil, Bung Kesit.
0: Sangat-sangat. Brasil setiap kali tampil di Piala Dunia kan selalu menjadi favorit ya.
1: Iya.
0: Setiap turnamen Piala Dunia dimulai pasti Brazil selalu menjadi favorit.
1: Bisa dikatakan ya, masuk perjalanan mereka top of mind para penggemar sepak bola ya?
0: Iya. Brazil selalu menjadi tim yang dinanti-nantikan penampilannya. Apalagi kan kalau kita ingat dengan falsafah sepak bola mereka ya, Jogo Bonito gitu kan. Permainan bola yang atraktif, yang indah begitu kan. Nah, hanya saja sekarang memang tantangannya berarti saat Brazil di kualifikasi juga agak berat gitu ya, sempat tersendat-sendat. Tapi apapun bahwa Brazil is Brazil, tim yang penuh bintang, tim yang punya mentalitas juara.
1: Oke, baik. Kita beralih ke pertandingan lainnya untuk esok hari ya, Bung Kesit. Ada juga Qatar versus Swiss. Qatar ini punya pengalaman satu edisi di Piala Dunia, sementara Swiss juga cukup konsisten untuk tampil. Bagaimana Bung Kesit melihat pertandingan antara kedua tim ini?
0: Iya, betul. Jadi Qatar setelah penampilan pertama mereka di Piala Dunia karena tuan rumah ya, 2026 ini mereka kembali tampil setelah lolos kualifikasi di persaingan Asia. Menghadapi Swiss saya kira juga bukan perkara gampang gitu ya. Kita tahu Swiss ini kan langganan Piala Dunia gitu ya. Mereka juga dihuni oleh pemain-pemain yang menurut saya sudah begitu pengalaman dan yang berkiprah di liga-liga Eropa ya, dibandingkan dengan Qatar yang mayoritas bermain di negara mereka sendiri gitu ya. Ada juga yang bermain di Saudi Arabia, tapi secara umum gitu kalau kita lihat pemain-pemain Qatar lebih banyak berkompetisi di liga lokal mereka dan mereka harus menghadapi Swiss yang apa yang memiliki pemain-pemain yang banyak berkiprah di klub-klub besar Eropa. Jadi saya kira nggak mudah juga ya bagi Qatar harus menghadapi pertandingan pertama
1: Swiss, ya?
0: Melawan Swiss.
1: Nah, gitu. Kalau begitu seberapa penting bagi Qatar untuk minimal meraih satu poin di pertandingan?
0: Ya, saya kira kalau Qatar yang paling penting mungkin mereka jangan sampai kalah lah ya. Artinya ini pertandingan pertama. Memang biasanya kan kalau pertandingan pertama tim kuat pun juga nggak mudah untuk melewatinya, gitu ya. Sama juga dengan Qatar gitu. Tapi karena Qatar adalah tim yang sebenarnya tidak diunggulkan, ya mereka mungkin nothing tulus aja gitu, Mbak. Jadi tidak terbebani dibandingkan dengan Swiss yang memang sudah sering tampil di Piala Dunia.
1: Oke. Baik, kita lanjut lagi nih Bung Kesit ke laga berikutnya. Ada juga Haiti versus Skotlandia ya. Haiti menghadapi Skotlandia. Secara pengalaman kan Skotlandia bisa dikatakan lebih unggul. Apakah ini juga jadi penentu nih Bung Kesit?
0: Iya, Haiti ini negara yang sudah lama sekali tidak tampil di Piala Dunia ya. Terakhir itu mereka tampil di Piala Dunia tahun 1974. Baru sekarang mereka tampil lagi dan harus menghadapi Skotlandia yang ya Skotlandia beda-beda tipis lah sama Swiss ya. Mereka juga beberapa kali sudah tampil di Piala Dunia. Sama seperti hanya Swiss, Skotland juga banyak dihuni oleh pemain-pemain yang berkiprah di Liga Inggris. Salah satunya kalau kita ingat McTominay misalnya yang begitu akrab gitu dengan para penggemar sepak bola Indonesia ya. Jadi saya kira ini juga laga yang tidak gampang bagi
2: silakan masuk.
1: Halo. Ya, silakan Bung Kesit. Masih dilanjutkan. Ya,
0: jadi nggak gampang gitu ya bagi Haiti untuk bisa menaklukkan Skotlandia. Kalau mau bicara kekuatan ya Skotlandia masih lebih bagus dibandingkan dengan Haiti gitu. Posisinya sama seperti Qatar lah ya kira-kira. Haiti karena mereka memang baru kali pertama tampil di Piala Dunia setelah absen ya sekian lama begitu. Ya bagi mereka yang paling penting ya jangan sampai kalah mungkin begitu ya. Tapi lawan berat harus mereka hadapi di pertandingan pembuka.
1: Oke. Baik. Ada juga pertandingan lainnya nih Bung Kesit. Kita bahas banyak sekali pertandingan ya untuk besok. Ada Turki menghadapi Australia. Ini juga cukup menarik. Turki kan kembali ke Piala Dunia setelah sekian lama absen. Langsung dihadapkan dengan Australia. Tim dianggap sebagai kuda hitam ya di grup D, bisa dikatakan seperti itu. Bagaimana menurut Bung Kesit jalannya pertandingan nanti?
0: Iya, Turki pernah tampil impresif ketika mereka bermain di Piala Dunia 2002 ya. Dan saat ini saya kira Turki adalah tim yang banyak dihuni oleh pemain-pemain yang berkelas gitu. Sebut saja misalnya ada pemain yang berkiprah di Atalanta misalnya, atau di Kalhanoglu ya, Kalhanoglu yang berkiprah bersama Inter gitu. Kemudian ada Arda Güler yang tampil bersama Real Madrid, ya kan. Jadi saya kira kalau melihat dari apa yang dimiliki oleh Turki saat ini, boleh dibilang mereka termasuk tim yang kuat begitu ya di Eropa. Sementara Australia memang ada beberapa pemain mereka yang juga berkiprah di Eropa, di Liga Inggris, seperti misalnya Harry Souter yang bermain di Leicester City ya. Kita tahu juga bagaimana kekuatan Australia karena kan waktu itu satu grup dengan Indonesia. Jadi kita pernah bertemu dua kali menghadapi Australia. Dan tim dari negeri kanguru ini memang tim yang sebenarnya di Asia juga kuat gitu ya. Tapi mereka harus menghadapi tim Eropa yang saat ini saya kira Turki sedang naik daun begitu. Jadi nggak mudah juga sih ya bagi Australia. Tapi Australia kan kadang-kadang suka mengejutkan juga. Mereka suka tampil mengejutkan juga. Jadi saya kira
1: tidak bisa meremehkan juga ya.
0: Oleh Turki, iya.
1: Oke, baik. Kalau begitu dari 4 pertandingan besok nih, mana yang paling berpotensi menghadirkan kejutan untuk Bung Kesit?
0: Yang seru ya, pertama pasti Brazil dan Maroko. Harapannya Maroko bisa membuat kejutan, barangkali begitu ya. Karena Maroko tahun 2023 mereka pernah mengalahkan Brazil itu dalam laga uji coba ya. Dan pemain-pemain yang ada pada saat itu, misalnya dari Brazil itu ada Vinicius Junior, kemudian ada Casemiro. Kalau di Maroko ya salah satunya ya Hakimi yang juga pernah ikut memperkuat Maroko ketika mereka menang dalam laga uji coba 2-1. Tapi di 98 Piala Dunia Maroko tumbang 0-3 dari Brazil. Mungkin kejutan juga bakal yang juga seru antara Australia dan Turki ya.
1: Dua laga ini.
0: Scotland, ya Scotland Haiti saya kira kekuatannya masih bertumpu di Scotland ya.
1: Oke. Kita nantikan ya, Bung Kesit, kalau begitu kejutan dari tim yang berlaga pada esok hari ada Qatar versus Swiss, Brazil versus Maroko, Haiti, Scotland, dan juga Australia, Turki. Baik, kalau begitu terima kasih Bung Kesit atas waktunya ini di Radio Pro 3. Sukses selalu, salam olahraga Bung Kesit.
0: Salam olahraga, terima kasih, selamat sore.
3: Catatan peristiwa.
4: Tanggal 14 Juni adalah Hari Donor Darah Sedunia. Peringatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya darah untuk tubuh manusia. Selain itu, peringatan ini juga menjadi ajang apresiasi kepada para pendonor yang secara sukarela mendonorkan darahnya untuk menyelamatkan banyak nyawa yang membutuhkan darah. Sejarah hari ini 85 tahun yang lalu, 14 Juni 1941. Tulisan pejuang kemerdekaan Soekarno pertama kalinya terbit di surat kabar Pemandangan. Tulisan yang berjudul Soekarno oleh Soekarno sendiri menarik hati seisi Bengkulu. Khalayak umum akhirnya paham bahwa Soekarno tak hanya mendewakan ideologi komunisme belaka. Ia mampu menyatukan semua ideologi. Bung Karno bak menegaskan dirinya adalah lambang persatuan. Sebelumnya Soekarno dikenal sebagai sosok cerdas. Ia belajar dari mana saja, petani, buruh, hingga guru.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan kami akan perbincangkan terkait semarakan Piala Dunia 2026. Basement kantor menjadi tempat nobar. Saat ini kami telah bersama Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh, Nasir Nurdin. Nasir. Pak Nasir, apa ini yang melatar belakangi ide menjadikan basement kantor sebagai tempat nonton bareng Piala Dunia 2026?
6: Ya, terima kasih untuk Pro 3 RRI. Demam Piala Dunia ini di Aceh sudah terasa sejak beberapa minggu sebelum kegiatan berskala dunia itu dibuka sejak tanggal 11 Juni 2026. Ini begini, mereka ingin sekali terlibat langsung dalam perhelatan akbar tersebut. Jadi kalau selama ini kawan-kawan, khususnya anggota PWI atau wartawan yang bernaung di bawah organisasi PWI tersebar dalam menonton event-event seperti Piala Dunia katakanlah itu, mereka nonton di kafe-kafe ya, atau tempat-tempat lain yang saling berjauhan antara satu dengan yang lain.
1: Yeah.
6: Maka kali ini kami berinisiatif, kawan-kawan seksi wartawan olahraga PWI Aceh kali ini berinisiatif menyatukan mereka dalam satu tempat, dalam satu arena untuk bisa terus bersilaturahmi sambil menonton Piala Dunia 2026. Saya pikir itu semangatnya begitu, untuk menyatukan mereka, kawan-kawan wartawan, dalam satu tempat untuk bisa menyaksikan. Dan menyaksikan Piala Dunia, juga mereka bisa berinteraksi sesama jurnalis. Saya pikir seperti itu.
5: Nah Pak Nasir, apakah kegiatan ini terbuka juga untuk masyarakat umum atau hanya internal wartawan saja Pak Nasir?
6: Untuk sementara ini sekarang kami masih sepakat dengan keputusan yang kami ambil, yaitu diputuskan untuk internal wartawan yang bernaung di bawah organisasi PWI. Tapi terlepas juga mungkin dalam waktu-waktu ke depan ini kita ikut membuka kesempatan ini kepada masyarakat umum yang ada di sekitar kantor, atau minimal kawan-kawan wartawan dan asosiasi lain non PWI seperti itu.
5: Oke. Nah, kalau untuk momen pertandingan mana ini nanti yang diprediksi paling ramai ditonton bersama?
6: Tapi masih kita lakukan tim-tim yang pernah menjuarai Piala Dunia seperti Brazil, Argentina, ya. Malah sekarang ini yang paling menarik adalah ketika Korea Selatan berhasil mengalahkan Ceko 2-1 ya kemarin, dan ini akan dinantikan oleh kawan-kawan Aceh, kawan-kawan wartawan, bagaimana kelanjutan perwakil Asia ini di pentas dunia ini. Pikir seperti itu, ini menjadi daya tarik tersendiri bagi kawan-kawan jurnalis di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh.
5: Oke. Nah, Pak Nasir, bagaimana pengaturan kapasitas dan juga kenyamanan peserta ini saat nobar berlangsung, Pak Nasir?
6: Kami mengambil sistem lesehan saja, Bu. Lesehan, jadi ada aula yang besar, basement. Yang selama ini kami gunakan basement itu untuk kegiatan-kegiatan seperti kenduri, ya, atau doa bersama, atau salat jamaah ketika bulan Ramadan, ya. Nah, kali ini kami sulap itu menjadi arena bagi kawan-kawan untuk ngumpul bareng sambil lesehan, mempergunakan proyektor dengan layar lebar yang ya tidak kurang lah asiknya atau gemerlapnya atau hebohnya dibanding tempat-tempat yang dibuka selama ini seperti di kafe-kafe atau tempat-tempat lain di Banda Aceh. Jadi kita lengkapi semua itu suasananya, ya. Yang kami lengkapi dengan sound yang cukup mendukung, ya, kemudian layar lebar dan atribut-atribut pendukung bagi kawan-kawan untuk melampiaskan, merefleksikan kegembiraan mereka ketika tim mereka menang misalnya dalam pertandingan, suatu pertandingan. Seperti itu.
5: Oke. Nah, Pak Nasir, sejauh ini ada ratusan begitu yang ikut nobar di kantornya, Pak Nasir?
6: Gimana, Bu?
5: Ada pesertanya ini sampai ratusan atau puluhan saja yang nobar di
6: kantor? Bapak penyisian ini masih minim, ya.
5: Oke.
6: Belum terlalu apa. Apalagi jadwal pertandingannya dini hari, ya kan? Jadi, tapi ketika perbukaan open ceremony 2 malam lalu itu ramai karena waktu itu sejak pukul 11.30 sudah siaran paket open ceremony-nya. Jadi lumayan ramai lah untuk menyaksikan pesta itu. Pesta
5: sebelum. Pak Nasir, semoga memang sama. Ini selalu semangat basement kantornya ya, yang disulap saat ini menjadi tempat nobar. Terima kasih Pak Nasir telah memberikan update-nya. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh Nasir Nurdin berbicara terkait semarakan Piala Dunia 2026, basement kantor menjadi tempat nobar.
4: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara,
7: lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962. Dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, 4 cerita, dan 1 mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Perhelatan Piala Dunia kembali membawa dampak positif bagi pelaku usaha perlengkapan olahraga khususnya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Salah satunya dirasakan oleh JL Sport Purwokerto yang mencatat adanya peningkatan minat masyarakat terhadap pembelian jersey tim nasional peserta Piala Dunia. Momentum Piala Dunia memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan permintaan jersey. Jika sebelumnya pembeli jersey datang dalam jumlah terbatas, kini minat masyarakat meningkat cukup tajam seiring berlangsungnya kompetisi sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seberapa besar dampak penyelenggaraan Piala Dunia 2026 terhadap peningkatan penjualan jersey di Purwokerto? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama pemilik JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, yang saat ini telah tersambung bersama kami di ujung telepon. Mas Afri, aduh sudah batuk-batuk ini Mas Afri ya, tampaknya sudah juga tadi ini baru saja memberikan keterangan untuk penjualan jersinya di tokonya ini betul, ya Mas
1: betul.
0: Afri ya.
1: Betul, Mbak.
0: Mas Afri, ini kalau dampak Piala Dunia sendiri terhadap penjualan jersi di toko Mas Afri seperti apa ini Mas?
1: Oke, kalau untuk penjualan jersi sendiri di tempat kami jelas ada kenaikan Mbak. Kenaikan yang cukup signifikan, kurang lebih ya 30-40% penjualan kami naik dari hari-hari biasa. Tapi memang kalau dibandingkan dengan gelaran Piala Dunia sebelum-sebelumnya, terutama mungkin 12 tahun lalu atau yang 8 tahun lalu, memang animo dari pembeli untuk yang tahun ini lebih berkurang, Mbak. Seperti itu.
0: Baik, tapi kalau untuk peningkatan penjualannya mulai terasa kapan ini, Mas Afri?
1: Nah, kalau untuk yang pagelaran Piala Dunia 2026 kali ini cukup agak mendekati event, Mbak. Jadi kami mulai agak ada peningkatan penjualan di 2 minggu sebelum pagelaran World Cup, seperti itu.
0: Baik, berarti mulai dari 2 minggu itu ya, Mas Afri ya?
1: Iya, betul-betul, Mbak, betul.
0: Baik, tapi kalau untuk momentum Piala Dunia ini dapat disebut sebagai berkah-kah juga ini, Mas Afri. Jadi setiap Piala Dunia merasakan keberkahannya juga ini di Mas Afri.
1: Oh betul Mbak, betul. Jadi memang kalau untuk seperti kami ya, para pedagang-pedagang atribut yang berkaitan dengan sepak bola ini memang sangat-sangat terasa Mbak. Sangat-sangat terasa dampaknya ya, ketimbang hari-hari biasa apabila tidak ada event sama sekali seperti itu.
0: Nah kalau untuk jersey tim ini, negara mana yang paling banyak diminati konsumen saat ini Mas Afri?
1: Oh iya, untuk saat ini sih yang masih penjualan terbanyak di kami ada di negara Jerman yang pertama, lalu kedua Argentina dan Portugal Mbak. Itu yang teratasnya itu.
0: Jerman, Argentina, Portugal teratas.
1: Portugal, betul. Iya.
0: Nah produknya selain jersey yang ikut meningkat penjualannya itu ada apa saja Mas Afri?
1: Macam-macam ya Mbak, kita ada tas juga, tas yang memang ada logo-logo sepak bolanya atau tim-tim nasional, terus juga ada shawl, terus juga ada bola juga yang memang ya masing-masing mungkin ada gambar-gambar dari logo peserta Piala Dunia ya Mbak, seperti itu sih.
0: Oke, nah segmen pembeli terbesarnya ini siapa Mas Afri? Masih didominasi anak muda kah, dewasa, komunitas bola, atau memang semuanya ketiganya menyerbu toko Mas Afri?
1: Oh jelas, kalau untuk segmen, mungkin kalau saya lihat dari konsumen yang datang ke toko kami memang tetap mayoritas di usia rentang dari 20 sampai 30 tahun ya Mbak. Itu yang memang mayoritas datang ya. Ada beberapa paling orang-orang yang sudah agak mungkin agak senior gitu ya, usia di atas 40 ya ada, tapi mungkin tidak banyak seperti itu. Tetap dominannya usia 20 sampai 30 tahun sih, seperti itu.
0: Oke. Nah, kalau untuk harganya sendiri nih kisaran berapa, Mas? Kalau untuk jersey?
1: Kalau untuk jersey ya, jersey di kami itu kalau yang mungkin kualitasnya lokalan ya mungkin di range harga 50.000 ya, 50 sampai sekitar 80.000 lah Mbak, kalau untuk yang kualitas lokal gitu.
0: 50 sampai 80 ribu kualitas lokal. Betul. Begitu ya Mas Afri.
1: Iya,
0: ada kualitas
1: betul.
0: Yang lainnya Mas Afri yang dijual?
1: Ya mungkin kalau kualitas impor saat ini sudah di atas 150 ribu sih Mbak, kalau untuk jersey ya.
0: Itu laris juga Mas Afri?
1: Ya lumayan laris, memang sebenarnya gini Mbak, kalau memang untuk segmentasi konsumen yang menengah ke atas, memang mereka mencarinya yang di atas 150 ribu Mbak. Tapi kalau untuk yang ya yang konsumen menengah dan cenderung ke bawah itu lebih yang kualitas lokal saja sudah cukup sembah bagi mereka begitu.
0: Oke. Nah Mas Afri, kalau untuk tantangan dalam memenuhi lonjakan permintaan, seperti apa ini Mas Afri? Semisal ada stoknya yang terbatas begitu?
1: Jadi gini, kalau untuk yang saat ini kan memang kami mempersiapkan sebelum pagelaran kami sudah ini ya Mbak, kami sudah membuat sebanyak mungkin yang kami sanggup ya. Tapi memang pada kenyataannya untuk yang pagelaran Piala Dunia kali ini masih bisa terukur Mbak penjualannya. Yaitu dia tadi kalau kita perbandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya, oh sangat-sangat jauh Mbak. Mungkin kalau yang Piala Dunia kali ini ya paling penjualan di sekitar 10 sampai 20 pieces per hari. Masih terukur lah, masih bisa kita handle gitu Mbak. Tapi kalau yang Piala Dunia yang terdahulu itu bisa satu hari bisa 100 bahkan 150 pieces Mbak. Seperti
0: itu. Oke, kalau sekarang 10 sampai 20 pieces. Tapi di sana itu kalau nonton bareng juga ramai juga atau bagaimana ini Mas?
1: Ya, itu juga ya, kalau untuk nonton bareng ya kan mungkin karena saya tidak membuka lapak di ini ya Mbak, di tempat nonton-nonton bareng ya. Jadi, iya, jadi tetap sih kalau memang malamnya ada nonton bareng dan memang itu yang bertanding timnasnya memang lumayan ini ya, lumayan favorit, itu memang lebih ada lonjakan lagi Mbak.
0: Oh lebih lonjakan, jadi per negara-negara mana begitu ya langsung membeli begitu ke tokonya Mas Afris.
1: Tergantung ini Mbak, misalkan yang main adalah timnas yang memang kategori favorit ya, contoh Brazil dengan Portugal misalnya, itu dipastikan akan ada lonjakan penjualan lagi Mbak, begitu.
0: Oke, jadi memang lonjakan penjualannya selalu ada perharinya begitu ya Mas Afri ya?
1: Betul, kalau rata-ratanya sih ada.
0: Oke, Mas Afri ini JL Sport ada online-nya juga atau bagaimana?
1: Ya JL Sport sih untuk sementara sih kami memang ada toko offline di daerah sekitar ini ya Universitas Jenderal Sudirman. Tapi kalau untuk online-nya kami juga ada Instagram sih di jlsport.id ya.
0: Nah kalau untuk permintaannya lebih banyak online atau offline ini Mas?
1: Untuk saat ini karena kami belum membuka ini ya Mbak di marketplace ya, jadi so far lebih banyak offline sih Mbak, orang yang datang ke toko kami sih.
0: Oh oke, okay. Lebih ke offline begitu ya. Atau memang ya, juga sudah ada yang langganan begitu di tokonya Mas Afri ini?
1: Oh itu sudah, kalau pelanggan loyal kami memang sudah ada beberapa Mbak, bahkan dari luar kota pun ada beberapa yang dari Purbalingga, dari Cilacap, bahkan dari Kebumen itu juga datang ke toko kami. Kalau memang mereka sudah berlangganan tetap dari beberapa tahun yang lalu, seperti itu.
0: Oke, Mas Afri harapannya terhadap keberlanjutan penjualan setelah Piala Dunia selesai ini bagaimana Mas?
1: Ya kalau saya sih jelas harapannya sebagai pedagang ya Mbak, itu memang kami harap tetap stabil, terutama sih gini sebenarnya walaupun tidak ada pagelaran Piala Dunia sekalipun Mbak, asalkan memang timnas kita sendiri yaitu timnas Indonesia itu performanya sedang baik, itu pun alhamdulillah memang berdampak positif bagi kami juga gitu Mbak.
0: Berarti juga selain menjual jersey tim-tim dari Piala Dunia, memang sudah terkenal juga dengan jersey timnas Indonesia, begitu ya?
1: Betul, betul Mbak. Jadi kan kita tidak monoton hanya untuk peserta Piala Dunia ya Mbak, tapi dulu juga pada saat timnas menunjukkan performa yang sangat baik pada saat di kualifikasi Piala Dunia, walaupun tidak lolos ya ujungnya ya, itu kami sangat-sangat tinggi itu Mbak penjualannya. Mungkin satu hari bisa sampai 300 pieces itu Mbak. Pada saat itu ya.
0: 300 pieces untuk jersey timnas Indonesia sendiri begitu ya?
1: Betul, hanya ya karena mungkin kan terkaitnya dengan nasionalisme ya Mbak, mungkin ya kalau untuk jersey timnas Indonesia ya, gitu sih.
0: Oke, nah Mas Afri strategi dari Mas Afri sendiri supaya memang tren positif ini dapat bertahan lebih lama seperti apa ini Mas yang dilakukan?
1: Iya, yang penting sih gini sih Mbak ya, kalau untuk agar trennya bertahan ya, sebenarnya kan gini Mbak, jersey itu kan nggak hanya berbicara timnas saja ya, timnas yang berlaga di Piala Dunia, tapi juga setelah adanya Piala Dunia kan nanti kan ada pagelaran ini ya, kompetisi sepak bola ya Mbak, seperti Liga Inggris, Liga Spanyol dan sebagainya. Itu pun juga sebenarnya tetap mendongkrak penjualan kami Mbak, walaupun memang tidak se-hype pada saat di Piala Dunia, seperti itu.
0: Oke, Mas Afri ini terima kasih telah memberikan update terkininya ya. Semoga memang usahanya selalu laris ini Mas Afri. Lalu
1: siap,
0: juga
1: nanti amin, amin.
0: Nobar-nobarnya amin. Tidak lebih lah ya dari 20 pieces per harinya seperti yang
1: siap, amin, amin. Terima kasih Mbak.
0: Edisi-edisi
1: kasih,
0: sebelumnya 100 hingga 200. Terima kasih Mas Afri. Owner JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani. Berbicara terkait berkah Piala Dunia 2026, penjualan jersey di Purwokerto meningkat. Disebutkan penjualannya meningkat signifikan 30 hingga 40%. Jadi perharinya laris dengan 10 hingga 20 pieces per jersey-nya.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Bung Kesit, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Jaya. Pendengar, pemerhati sepak bola tanah air, Kesit Handoyo, kami berbincang bagaimana nanti prediksi jalannya pertandingan Piala Dunia Brazil versus Maroko dan juga Qatar versus Swiss.
2: Wawancara Pro 3.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
1: Negara mana tuh, Bang?
0: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Ah, kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu?

Lu di edisi kali ini. Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3, senang sekali kita berjumpa pagi hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi. Saya Rudi Senaka bersama Anda. Tetapi yang menarik, sesaat lagi kami akan ajakkan untuk menyimak jalannya pertandingan perdana di Grup C Piala Dunia 2026 yang akan mempertemukan juara 5 kali atau Brazil yang akan menghadapi juara Afrika yang juga pertama kali menembus piala atau semifinal Piala Dunia pada 2022 yaitu Maroko, di mana pertandingan kali ini tentu sangat menarik karena keduanya juga memiliki kedalaman skuad yang cukup menarik dari Brasil tentunya dan juga dari Maroko, di mana nama-nama besar mereka selalu mengisi pertandingan-pertandingan besar di kancah sepak bola Eropa. Dan tentu pemerhati sepak bola saat ini juga sudah hadir di Studio Pro 3, Estu Santoso. Bung Estu, salam olahraga.
1: Salam olahraga, selamat pagi Mas.
0: Iya, lama kita gak ketemu Bung ya.
1: Betul. Terakhir kita Piala Asia ya Mas?
0: Enggak, Piala Dunia 2022.
1: Oh, bukan Piala Asia 2025 ya? Yang di Qatar.
0: Iya ya,
1: lupa. Iya.
0: Lupa.
1: Karena itu ingat banget. Itu mainnya
0: soalnya Qatar-Qatar juga sih.
1: Qatar-Qatar juga. Barusan juga Qatar-Qatar juga.
0: Kejutan. Iya. Oke. Bung Estu, juara 5 kali Piala Dunia, Brazil.
1: Yes.
0: Tetapi langkah kualifikasinya disebut-sebut memang kurang optimal, bahkan betul, peringkat kelima. Sementara Maroko datang dengan modal mental, modal prestasi yang luar biasa. Piala Asia, Afrika, walaupun
1: kontroversi ya.
0: Kontroversi. Dan dua-duanya dilatih oleh pelatih baru.
1: Betul.
0: Bahkan untuk Maroko juga ini adalah Mohamed Wahbi, tantangan pertama bagi mereka, termasuk juga Ancelotti di situ.
1: Betul.
0: Anda melihat akan seperti apakah permainan dari Brazil yang tentu diunggulkan menjadi juara grup C menghadapi juara Afrika ini?
1: Iya, yang pasti saya itu sebenarnya selalu sejak tren AI segala macam chat itu selalu melihat ini gimana nih pertandingan ini. Dan tadi ketika sebelum ke studio saya sempat lihat-lihat di analisa mereka, ini analisa mesin dulu ya, bukan analisa manusia dulu ya. Di analisa mesin gitu mereka itu memang memposisikan Brazil itu lebih dari 50%,
0: lebih dari 50%
1: menang untuk pertandingan ini, 57,7% versi opta analisisnya ChatGPT ya, gitu. Terus dibandingkan Maroko itu cuma 18%, Mas. Bahkan serinya itu lebih banyak, persenannya lebih banyak kemenangan apa? Lebih banyak dibandingkan kemenangan chance kemenangannya Maroko.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada 18% kemenangannya Maroko, 18,8 tepatnya, sedangkan hasil imbang itu 23,5.
0: Wow, ini ChatGPT lupa Maroko pernah mengalahkan Spanyol dan Portugal loh.
1: Iya. dua tim Spanyol semenanjung Iberia itu kalah di 2022.
0: Iya.
1: Tapi lihat dulu ada Walid.
0: Oh betul.
1: Tapi bukan Walid yang koleksi cewek ya.
0: Iya, ada Walid.
1: Bukan Walid. Sekarang adalah pelatih baru yang menurut saya ini dua kubu yang berbeda ya. Satu pelatih yang cukup senior, disegani banyak rekor, Ancelotti. Yang satu pelatih yang menurut saya basically-nya aja

0: bukan main bola. Basically-nya guru, bahkan guru SD. Iya. Siapa nama Muhammad?
1: Muhammad Wahbi.
0: Muhammad Wahbi. Saya agak-agak berlibat kan. Muhammad Wahbi ini basically-nya tahun 86 itu terinspirasi Piala Dunia di Mexico. Jadi dia waktu itu masih cukup muda, dia umurnya sekarang 49. Aha. Dia kelahiran 76 ya. Berarti kan waktu itu masih 10 tahun. Iya. Ya, 10 tahun terinspirasi itu. Terus dia sekolah sebagai guru. Memang basically keluarganya adalah penggila sepak bola.
1: Oke.
0: Terus dia jadi guru di umur 21 tahun, dia itu selain ngajar juga ngajar kayak sekolah sepak bola gitu. Terus dia punya metode bahwa menggabungkan antara education atau pendidikan. Kalau di kita mungkin dia guru penjaskes sekali.
1: Tapi gini, okelah. 57% bahkan ya diunggul dari untuk berhasil. Tetapi kan ada nama-nama yang memang cukup produktif dalam karir mereka.
0: Iya.
1: Ada Brahim Diaz yang 5 kali pertandingan terakhir itu selalu mencetak gol.
0: Betul.
1: Kemudian ada satu bek kanan mereka yang juga kapten, Hakimi.
0: Iya.
1: Yang bermain di PSG. Ini salah satu bek yang selalu aktif untuk membantu penyerangan.
0: Betul.
1: Bahkan beberapa asis dari PSG itu berasal dari seorang Hakimi. Nah, bagaimana Anda melihat dari beberapa nama besar di Maroko sendiri nih, Bung Estu?
0: Iya, kalau saya melihat bahwa overall Maroko sendiri kan ada Hakimi yang bermain, dia bisa bermain sebagai pemain belakang yang cukup fleksibel, ada Brahim Diaz yang bersama Vini Junior di Real Madrid. Dari average usia aja nih, Maroko ini cukup bagus ya, 26,4 sampai 26,6 tahun, artinya lagi panas-panasnya nih.
1: Dan sebagian besar yang dibawa di 2022 ya.
0: Iya, bahkan pemain yang juara U20 Piala Dunia dengan pelatih ini hanya satu, Yasin Gasim aja.
1: Okay.
0: Itu pun dia cadangan ya. Itu katanya adalah playmaker masa depannya Maroko. Nah, di situ saya melihat bahwa tim ini sebenarnya tim yang sedang bagus-bagusnya ya. Artinya sedang panas. Tapi insiden di Piala Afrika juga akan mempengaruhi mereka.
1: Oh,
0: karena posisi Brasil ini sekarang bukan unggulan banget gitu loh. Nah itu yang membuat Brasil itu lebih santai gitu. Apalagi kalau Ancelotti kan orang yang biasa dapat tekanan dengan pegang Real Madrid ini. Posisinya dia nggak kuda-kuda hitam banget, nggak unggulan-unggulan banget. Gitu. Jadi
1: dan ini Bung Estu, di Brasil sendiri kemungkinan besar tanpa Neymar.
0: Iya, Neymar masih cedera ya.
1: Apa yang Anda lihat tanpa Neymar dari skuad Brasil di pagi hari ini?
0: Saya melihat bahwa bukan Neymar ini dibawa ke Amerika ini, dibawa ke Piala Dunia ini karena dia itu sebagai dalam tanda kutip abang-abangan aja dulu. Kan sebenarnya kan kalau ngelihat average usia mereka
1: 34 tahun ya.
0: Iya, enggak average usia.
1: Oh, okay.
0: Rata squad usia itu 29,4.
1: 29,4
0: rata usia. Iya, tapi ada lebih dari 10 pemain, ada lebih dari 9 pemain di atas 30 tahun, termasuk Casemiro, Neymar, kiper Alisson dan penjaga gawang cadangan mereka Weverton 38 tahun. Jarang sekali berhasil memakai pemain-pemain tua gitu. Tapi memang ini pemain termudanya Endrick ini cukup berpengalaman meskipun 19 tahun. Nah, menurut saya tanpa Neymar pun, bahkan tanpa Rodrigo yang cedera dan sejak awal turnamen, pilihan pemain Brazil sekarang lebih beragam. Depan ada Cunha di sana.
1: Betul.
0: Walaupun Cunha juga bergantian dengan Igor Thiago ya di situ. Nah, menurut saya kali ini Brazil itu lebih dalam tanda kutip saya melihat Brazil lebih santai gitu dibandingkan sebelumnya. Di kualifikasi memang dia tidak bagus ya, tersiok-siok lah bahasanya, tidak mulus seperti Argentina gitu. Tapi menurut saya Brazil kali ini mereka punya sesuatu yang berbeda. Ancelotti, Don Carlo-nya ini loh yang beda gitu.
1: Iya, yang kerap mendapatkan kritik tapi selalu menang.
0: Iya, dan semua orang bilang miskin taktik segala macam.
1: Iya.
0: Taktik dia bisa rekor 5 kali juara Piala Eropa, Liga Champions.